0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengeri Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari, ya. Dan pastinya ditunggu untuk interaksi kaitannya dengan tema kita kali ini, yaitu kagak sejalan, ya. Gimana sih tanggapinnya perihal kagak sejalan atau kagak sepaham akan sesuatu sama orang lain? Hal apa yang dilakuin, ya? Ditunggu teleponnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa ya pasportnya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, ayo hargain kok. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Bang Wardi. Apa kabar Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat di hire ya. Pasportnya lo be.
1: Ya.
0: Pasportnya lo be, boleh?
1: Propa FM Sabra Jakarta, ayah hargain kok.
0: Baik, berbicara masalah tema. Apa yang perlu didengerin dari tanggapannya Bang Wardi?
1: Ya.
0: Iya. Pantun dulu. Ya Allah, kalau sama ente udah wajib pantun. Ya Allah, suka belagak pilon deh ya. Gimana?
1: Kamu. Pantunnya, Bang.
0: Gimana tuh?
1: Ada tamu. Pantunnya begini.
0: Ada tamu ya?
1: Jalan kaki membeli bakwan.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Emang jauh ya?
1: Membeli bakwan yang keripik.
0: Oke, siap.
1: Selamat pagi buat Bang Wawan. Aduh, temanya sangat menarik.
0: Masya Allah. Gimana nanggapinya tuh untuk Bang Wardi?
1: Hargain apa Bang ya tadi tuh?
0: Ayo apa? Kagak sejalan. Gimana tanggapannya? Kaitannya tak sejalan. Misalkan dalam mengambil
1: tak
0: keputusan
1: sejalan, kayak kayak sanya, saya suka bakso,
0: saya suka ayam panggang gitu.
1: Oh, ayam panggang. Ayam panggang. Terus saya suka bakso. Jadi sama-sama makan Bang, artinya.
0: Jadi nggak usah dipaksain gitu ya Bang Wardi ya.
1: Nggak usah dipaksain gitu Bang. Ya. Aduh, nggak usah dipaksain. Penting sama-sama makan aja sih Bang, gitu aja sih.
0: Mungkin gak boleh egois ya, mentang-mentang gini kali ya. Nih Bang Wardi, mohon maaf nih, misalkan Aye banyak duit nih.
1: Banyak duit.
0: Oke, Aye mau spaghetti, terus Bang Wardi mintanya gado-gado misalkan begitu. Enggak.
1: Gado-gado.
0: Bang Wardi, Aye yang traktir, Aye yang punya duit banyak, ikutin Aye. Gitu, gak boleh juga gitu kali ya.
1: Enggak boleh kali
0: Bang. Kayaknya sombong mentang-mentang kita punya duit gitu ya. Sombong. Kita yang bayarin gitu ya, enggak boleh gitu ya.
1: Aduh, enggak boleh Bang ya. Aduh, jangan sampai
0: ya. Gitu. Terus ngomong-ngomong nih pagi udah sarapan SOP apa nasi kuning?
1: Hari ini SOP dulu Bang.
0: SOP lagi. Oh my god. Kayaknya lebih demen SOP takut seret apa? Adi basah-basah enggak juga. Kirain takut seret.
1: Kadang-kadang kalau bosan baru nasi kuning.
0: Gitu ya. Ini menandakan bahwa ya itu dia ya, kalau kita udah pilihannya begitu, ayo kagak bisa paha apa enggak bisa maksa gitu ya Bang Wardi ya.
1: Enggak bisa paksa.
0: Kalau dipaksa-paksa nanti kecewa gitu. Dinyanyi juga. Bang Wardi, ya Allah. Cuaca di sono gimana Bang Wardi?
1: Alhamdulillah Bang, enggak mendung sih. Pada semalam ada gerimis kemarinnya.
0: Oke deh, bye.
1: Kenapa Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam pertama buat keluarga, sehat selalu. Amin.

0: Ini ada salam nih dari Bang Gilang di Karawang. Mohon maaf. Sehat selalu Bang Wardi, sinyal baru stabil nih. Kalau enggak sejalan harus hati-hati di jalan, pakai helm.
1: Helm, terima kasih Bang, menghilang juga.
0: Terus ada Ibu Dinden di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi. Salam SOP-nya ya dan sehat selalu, amin katanya.
1: Amin, Bu Didi juga. Salam buat keluarga tercinta. Oke.
0: Terus lanjut lagi ada sebentar ada TEPI masih lagi itu lagi nyatet sebentar.
1: Mengetik
0: masih ya. Mengetik. Oh, udah selesai ketikannya bentar ya. Kita lihat dulu. Bang Wardi istiqomah ya tiap pagi pasti nelpon ke RRI gitu.
1: Alhamdulillah istiqomah.
0: Istiqomah ya Allah, ini dia istilah langganan, kayak kalau misalkan istilah langganan baju nih katanya iya katanya si TEPI. Aduh, ini kayaknya pelanggan tetap kita katanya. Gitu.
1: Pelanggan setia maksudnya.
0: Setia itu dia, masya Allah. Bye. Terus ada lagi nih, kita menjumpai the teacher, ya. Yeah. Ade Pak Lutfi, Tajur Halang Bogor, Bang Wardi yang selalu ceria di pagi hari ini, sehat dan bahagia selalu ya, katanya kita.
1: Pak Lutfi juga, amin.
0: Oke, baik. Bang Wardi, mau kirim salam buat siapa ya?
1: Buat tadi itu ya, buat Pak Lutfi, terus buat Bu Dindin, TFP juga. Buat Bang Haris ya, Haris. Rianya. Juga buat Bang Rio, Bang Indaryono, Bang Orik Jember. Buat Pak Dani juga, Bang ya, Pak Endang juga. Dan semua tanpa terkecuali.
0: Siap, 87.
1: Yang disapa, mohon maaf nih, Bang ya.
0: Dimaafin kok.
1: Dimaafin kok. Bang Wawan semangat selalu, Bang.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Sama-sama, Bang Wardi juga. Kita salam buat Ibu ya, sama semuanya. Oh iya, sama CS. CS rekam ini nggak siaran kagak nih, CS Augut?
1: Oh, Bang Ibeng katanya kemarin keluar kota, Bang Ibeng. Besoknya Bang Wawan.
0: Oh my god, dia ke Jepang.
1: Besoknya kemana ya?
0: Ke Jepang.
1: Kangen juga nih sama beliau nih, Bang Ibeng nih.
0: Masya Allah, iya salamin ya, gitu.
1: Insyaallah kalau dia udah pulang saya salamin.
0: Oke, baik deh kalau gitu. Bang Wardi, sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi, Piontiana. Ayo bacain lagi WhatsApp-nya di 0812-1124928. Oke, dari TEPI di Ciomas Bogor ya, ikutan komen Bang, bicara tentang tak sejalan, ada kisah nyatanya nih. Di suatu majelis ilmu, hal yang dijadikan pengikatnya adalah adanya arisan dan biaya konsumsi wajib katanya. Menurut saya arisan itu sama dengan membuka hutang ya. Saya tidak mau membuka hutang, apalagi memberi utangan. Bila niat kita emang menuntut ilmu, masalah konsumsi kan bisa diatasi nih tanpa harus wajib bayar iuran. Kasihan pada yang ingin ikutan hadir taklim tapi nggak mampu bayar iuran. Saya pernah urusan saran, unjuk saran katanya, urun saran. Konsumsi bawa masing-masing sesuai dengan kemampuan. Pas hari taklim tinggal digabung deh tuh dan dimakan bersama-sama. Jangan mempersalahkan siapa yang nggak bawa konsumsi. Perihal arisan bisa diganti infak kok semampunya. Namun uang infak tetap dicatat sesuai nama pemberiannya ya. Dikumpulkan deh pada admin, kegunaannya untuk membantu jamaah yang emang sangat membutuhkan dan pantas dibantu. Bila ada yang akan pinjam, boleh dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjamnya agar bisa dipakai untuk membantu yang lainnya. Saya menghargai perbedaan itu. Suara terbanyaklah yang jadi kebijakan. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya mengalah saja untuk sementara. Saya fokus menuntut ilmu di bidang lain dulu ya. Di beda tempat tanpa mengurangi rasa hormat dan enggak niat mutus silaturahmi juga. Terima kasih Bang Wawan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Walafiat, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi juga gitunya. Lanjut lagi ada Pak Wahyudi di Cikoneng, Gunung Sindur Bogor. Baik, saya siap pagi dengerin Bang, bukan Bang Arif. Ya Bang Wawan, kalau Bang Arif dari Senin sampai Jumat. Ya gitu ya. Alright. Manap, ini baru direvisi. Oke deh. Baik. Suara Budaya Jakarta, saya Witiong Wahyudi Cikoneng. Wah, gitu doang. Ya udah enggak apa-apa. Kita hargai. Cakep. Berikutnya ada Mas Lamat Nursani di Magelang ya. Pagi Bang Wawan, kalau saya ketika ada orang begitu ya sudah, selama gak ganggu apapun urusan saya, ya biarin aja, saya gak mau yang rumit-rumit. Cakep. After that, abis itu ada Ibu Pipin di Ciawi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wawan. Salam sehat dan banyak rezekinya. Amin. Ya Allah, terima kasih. Bu Pipin juga gitu deh ya. Rompot FM Suara Budaya Jakarta, ayah hargain dan pantun tak iya. Makan ketupat dicampur laksa. Jika janji ya harus ditepati. Beda pendapat hal biasa. Yang penting saling menghargai dan menghormati. Info cuaca untuk Abang Po Ciawi mendung gerimis. Hatur nuhun J. J. Matur nuhun Ibu Pipin Ciawi Bogor. Oke, 0213504510 0812112498. Kita angkat tema kita pagi ini, tak sejalan. Pastinya ya, semua orang rambut boleh sama hitam ya, hati beda-beda untuk dia ya. Bagaimana kita menyikapinya akan hal ini ya? Silakan. Sekali lagi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Aha, ditunggu teleponnya 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp ya. 0812-1124928 ya. Ayo dong masuk ya. Katanya susah masuk perempat. Ngantri. Lah kagak nih, lagi kagak nih. Ayo. Yang pasti berbicara masalah tidak sejalan ini pasti ada ya. Pernah kita lakuin atau bukan kita pribadi tetapi orang yang lain ya, kaitannya tidak sefaham, tidak sejalan. Nah, udah ada pasangan sejoli dari Surakarta, ada Pak Mukaimen dan Ibu Yaiti and Action. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Suara Budaya Jakarta. Kuhargai.
0: Salah.
2: Salah.
0: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Ayah hargain gitu.
2: Ayah hargai.
0: Oke. Gimana kabarnya Pak Mukaimin dan Bu Yati? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Menanggapi tema berkaitan dengan tak sepaham, tak sejalan. Nah, mohon maaf banget, pengen tahu sedikit nih. Kan pasti dalam keluarga pun juga suami istri, walaupun kecil aja. Misalkan Pak Mukimin sama Bu Yati. Pak Mukimin sukanya makan daging gajah misalkan. Bu Yati, aku maunya daging ini, daging kangguru. Nah, ada nggak kesalahpahaman atau salah?
2: Ada.
0: Ada,
3: ya pernah? Juga ada. Ini kan musim kurban ini kan ya... Saya
2: suka daging kambing.
3: Daging kambing. Tapi saya enggak mau daging kambing, ya sudah.
0: Terus piye? Dimakan juga kambing, atau ya. Dimakan juga
3: kalau
0: atau
3: enggak mau kambing ya enggak makan kambing,
0: oh,
3: makan
0: gitu.
3: Daging sapi yang itu aja.
2: Contohnya misalnya masa Pak Mukimin kan suka yang pedes, saya enggak berani pedes ya.
0: Oh, gitu.
2: Masaknya sendiri-sendiri gitu.
0: Oh gitu. Oh, Pak Mukimin bisa masak emang ya?
2: Bisa.
0: Oh my god, waduh, gak ada contohnya, gak picoyo.
3: Sayur lodeh itu ya bisa.
0: Woy, keren.
3: Oseng-oseng juga bisa.
2: Pak Mukimin itu memang anak
3: bawaan. Sayur soto juga bisa.
0: Waduh, ini kayaknya jangan-jangan Bu Yati kepincut sama makannya Pak Mukimin nih kayaknya.
2: Oh enggak, dulu belum tahu.
0: Oh, belum tapi, tahu.
2: Iya, tapi dulu tuh banyak teman-teman yang bilang, nganu-nganu Yati, gak usah khawatir, Pak Mukimin itu juga pintar masak, nanti kamu kan diajarin gitu. Terus saya juga bilang gini, saya juga bisa masak kok Pak gitu. Tapi kalau masakan daerah saya itu Pak Mukimin nggak selera itu ya saya hargai juga.
0: Begitu ya, itulah saling menghargai ya, walaupun tak dalam artian tak sejalan dalam segi kuliner tetapi masih tetap untuk menghargai gitu ya. Masya Allah. Terus kalau misalkan kalau dikasih kambingnya satu kuintal sama Bu Yati, Pak Mukimin orang mangan-mangan atau gimana, atau dikasih uang Pak Mukimin kuahnya aja misalkan.
2: Ya. Enggak. Kalau daging kambing itu dikasih kemarin dikasih sama langganan
3: ini. Kasih sak udah mateng sak panci.
2: Sak panci yang tanggung itu. Sampai sekarang masih.
0: Ya. Ya udah buat stok tahun 2030
3: kambing,
0: ya taruh
3: gulai kambing ya. Itu namanya gulai.
2: Buat stok sampai 3 hari ini
0: Pak. Mantep. Itulah rezeki ya. Ya udah enggak apa-apa, yang pasti memang ya, dalam
3: namanya rezeki harus diterima.
0: Bener banget ya. Baik. Nah, oke, Pak Mukimin sama Bu Yati. Oke, mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat
3: Kakung Jo.
2: Kakung Jo sama Uti, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sama Ali.
2: Sama Tama. Moga sudah sehat kembali.
0: Ini ada salam nih dari Bang Gilang di Karawang. Sehat selalu ya buat Pak Mukimin, sama dong, saya juga pintar masak tapi masak air.
2: Iya, masak air juga itu ya, juga memasak
3: itu juga bisa itu ya masak.
0: Siap. Terus ada lagi dari Ibu Pipin di Ciawi Bogor, salam sehat buat Bu Yati dan Pak Mukimin ya. Kulo dari orang Jawa yang tinggal di apa nih yang tinggal di ditinggal di Bogor katanya gitu.
2: Jawane pun pundi Bu Pipin?
0: Bu Pipin jawane pun
3: Semarang apa Solo?
0: Nah, itu dia kayaknya ya apa Bu Pipin. Ya, ya, monggo dijawab Bu Pipin. Iya. Yeah. Terus ada lagi dari Kaikung Jawa Pagi, Pak Mukimin kanggem Ibu Yati, salam sehat selalu ya dan tetap semangat. Wah, payah nih Romeo and Juliet tidak tidak sampai somplak katanya. Kudu kundu DSP iki. Iya tenane DSP iki.
2: Iya. Tadi kurang kompak dikit tadi.
0: Iya kurang kompak apa? Oke terus.
3: Nah, saya dari luar langsung masuk. Tadi tidak konsentrasi.
2: Karena Pak Mukiman belum membaca yang membaca saya.
0: Itu di.
3: Saya dari kebun tadi.
0: Oke baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Oh ada pebisnis CEO dari Ciomas Bogor ya, Tepi ya. Pak Mukimin dan Bu Yati enggak ya, apa-apa deh, beda selera yang penting saling cinta gitu. Bapak sutradaranya seru ya.
2: Oke. Selalu buat Tepi.
0: Oke. Terus lanjut lagi ada Pak Lutfi Tajur Halang Bogor, bahagia selalu Pak Mukimin dan Bu buat istri juga yang selalu semangat dan mengisi akhir pekan pendengar Perempat ya, terima kasih katanya gitu.
2: Ya terima kasih juga Pak Lupi, moga Pak Lupi sehat selalu.
0: Amin, baik. Pak Mukaimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Haris di Kalianyar.
3: Bu Umi.
2: Sama Pak Haji Hamzah. Bang Gilang.
0: Bang Gilang
3: tadi.
2: Moga Bang Gilang sehat selalu.
0: Amin. Iya, Bang Gilang kemarin berturut-turut dapat kabar duka memang bahwa orang tua beliau, ibu dan bapaknya meninggal begitu. Didoain ya biar sehat.
2: Iya, semoga ya, Bang Gilang diberi ketabahan.
3: Amin. Bapak sama Kusnul Khotimah.
2: Bapak sama ibunya Bang Gilang. Amin. Saya juga sama Bang Gilang sudah enggak punya orang tua dua-duanya.
0: Tapi kan masih ada Pak Mukimin tercinta.
2: Iya, bapak saya nih Pak Mukimin.
0: Iya, amin insyaallah ya. Baik. Itu aja.
2: Ya makasih Bang Mawan.
0: Semoga
2: Bang Mawan sehat selalu.
0: Amin. Bu Yati juga Pak Mukimin. Tetap semangat. Ayo dong, ngomong berdua. Semangat gitu coba.
2: Semangat.
0: Wih mantep Pol. Alright, bye. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Di belakangnya sudah ada. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya, pasportnya dulu.
1: Tidak sejalan.
0: Iya, Perempatnya mana? Ya Allah.
1: Perempat FM Surabaya Jakarta. Tidak sejalan ku hargai.
2: Salah.
1: Saya hargai.
2: Salah.
1: Bimbing lupa.
0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ai hargai.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Aye. Har.
1: Hargai.
0: Ah, itu dia. Dengan siapa dan di mana?
1: Lalu papa.
0: Kan begitu kan selalu begitu. Kalau ayo mah tahu lah pendengar kita. Ya Allah.
1: Berasa jasinya.
0: Ya Allah, siapa?
1: Bang Hasanuddin ya sih, nggak
0: bohong. Nanti dia, apa kabar, Bang Hasan? Ya Allah.
1: Ya, alhamdulillah sehat. Ayah hargai.
0: Nanti dia lah, berapa harganya?
1: Ya, okay. 1.400.
0: 1.400, ini murah bener kita. Oke, berbicara masalah tema nih, apa yang perlu dipahami kaitannya dengan kagak sejalan versinya Pak Hasan?
1: Ya, biasa aja, Sen. Lah, ini contohnya ini.
0: Lagi mana?
1: Bini ayah ini enggak doyan daging berdaging-dagingan.
0: Ya, sayang benar.
1: Terus oh, jadi ada daging kebo masuk ke saya. Ada daging kambing ke saya. Udah mak, sayang enak.
0: Nah, entu dia makin boto dan gempal dah. Kalau gitu Bang Pak Hasan ya.
1: Iya. Bini ayah mah doyannya tongkol, bandeng,
0: gitu. Yang kayak gitu-gitu. Tapi dalam kagak sejalan dalam rumah tangga ada kagak sih? Daging buat ya paling buat suami ayah dia gitu atau apa yes, sebenarnya?
1: Iya, gitu ngedo-ngedo bae. Habisin enggak habisin? Ya lo kan daging sekilo sudah dihabisin, bae. Ya, tapi kadang-kadang.
0: Ya Allah, ada ya.
1: Dia senengnya ikan-ikan, bahasa tongkol, bahasa bandeng, bahasa teri gengki, teri medan.
0: Enak bener ya. Tapi gitu. Kalau
1: ya, kalau kayak gila saya kan daging kebo, daging apa semua daging masuk lah.
0: Iya, tapi pasan juga yang ikan-ikanan juga demen kan ya.
1: Iya saya nggak doain gara-gara plastik.
0: Oh iya. Dae jae.
1: Ikan di kanan.
0: Oh iya, ikan aja, nggak pakai ikan kanan.
1: Nah, iya ikan ya.
0: Oh jadi segala ya, makanan.
1: Saya kurang pati kalau ikan ini mah.
0: Oh gitu. Oh.
1: Ya, kurang pati ini.
0: Yang pak, ya udah deh. Yang penting dalam kehidupan, apalagi di rumah tangga, ya pasti ada lah ya. Kagak sepaham dikit, walaupun memang.
1: Ya pasti pak. Cuman ya harus bisa menyikapi pak. Harus bisa.
0: Itu
1: harus dia. Bisa inilah ya, nama semua juga kan rambut sama hitam tetap kan itu semua nggak sama
0: lah, itu dia.
1: Tapi cakep.
0: Bagaimana caranya
1: kita imbangin demi jalan,
0: kita menghargai mentang-mentang kita kelab kepala rumah tangga, lu bini lu kudu ikut kita ya, kita kan yang cari nafkah, nah lu harus makan daging sama kita, nggak gitu juga kali ya.
1: Oh juga kagak bisa begitu. Oh,
0: iya beneran.
1: Ya ketua pemukim ini tuh Bu Yati tuh asik ya Bu Yati.
0: Itu
1: ya.
0: Dia.
1: Ya kalau Bu Yati itu kalau saya deket kalau saya angkut itu.
0: Ya Allah.
1: Iya Bu Pemukim diangkut. Kalau deket saya bawa itu ada sepanji ya.
0: Aduh. Iya udah Pak Hasan mau kirim salam buat siapa nih?
1: Ya itu yang tadi itu berdua terus dia banget terus selalu kompak lakukan berdua pemukim sama Bu Yati.
0: Nah sekali-sekali ajak dong Bu Hasan ikutan on air bareng, napa?
1: Iya gitu ya.
0: Mana dia? Adik kagak nyonya?
1: Mana nomornya?
0: Enggak, maksudnya on air bareng gitu, barengan gitu, kayak apa?
1: Ya, susah, saya nggak bisa pakai mobil itu HP. Masih jadul.
0: Lah kagak maksud Aye nih. Ini teleponan berdua nih ke Pro 4 bareng-bareng kayak pamukimin contohnya sama Bu Yati gitu.
1: Oke gitu.
0: Iya, mana? Nyonya mana?
1: Tuh, dia langsung nyaut aja embung ah katanya.
0: Lah, ulah gitu atuh, Ambu. Ya, cicing atuh dicoba deui atunya. Ah. Ya udah, kita enggak mau maksa dosa kita. Nanti daripada cemberut nah si nyonya, Masya Allah. Nih, ada salam dari Pak Mukaiman sama Pak Bu Yati. Apa kabar Pak Hasan, sehat selalu ya? Ah, bisa aja katanya begitu.
1: Alhamdulillah, Bu Yati mau gue sehat. Aduh, benar.
0: Terus yang
1: selalu setia, selalu kompas, sejalan, ada yang biar tetap aja berdua. Siap, gitu.
0: Amin. Ada yang punya karawang. Udah,
1: belum sehat ya Bu Yati ya.
0: Amin.
1: Pelanggannya biar banyak.
0: Amin.
1: Ya Bu Yati juga doa gitu.
0: Amin. Okay. Terus ada Bang Gilang di Karawang, sehat selalu ya Bang Hasan, dari Bang Hasan juga.
1: Amin, datang sama Hasan, kompak.
0: San.
1: Kalau dia mau Bang Gilang, lalu dia mah kayak reporter Pro 4 tuh, cak lo jadi reporter Pro 4 tak apa-apa dia.
0: Terus ada TLP, Ciongas Bogor. Alhamdulillah Bang Hasan, panjang umur baru mau ditanyain on RDA.
1: Iya, TLP. Apa di kabar TLP? Ciongas. Bener ya TLP ya. Bagus kalau begitu.
0: Amin.
1: Pendapat TLP itu bagus buat semua.
0: Amazing.
1: Kalangan gitu.
0: Makanya diterapin.
1: Itu tadi pendapat bagus tuh.
0: Iya. Baik.
1: Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah ya TLP ya.
0: Amin.
1: Pelanggannya banyak gitu ya. Yang bikin baju sama TLP.
0: Amin. Banyak ya. Oke, okay. Ada Pak Lutfi di Tajurhalang Bogor, paling ceria bila berkomentar itu namanya Bang Hasan. Sehat dan bahagia bersama keluarga ya katanya Pak Lutfi.
1: Amin. Sama-sama doa doa.
0: Siap, baik.
1: Buat yang di Tajurhalang dia biar pada sehat. Amin. Ya.
0: Ya udah, Pak Hasan, kita mau kabar berita nih, mau kirim salam buat siapa?
1: Udah buat Bang Aris.
0: Yeah.
1: Itu itu Bang Hilang ya, berduka cita ya, Bang Hilang ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Haji Ansar sama Bang Jen.
0: Jen, iya.
1: Terus buat semua yang monitoring di Kabar Jakarta.
0: Siap, 87 khususnya. Kalau gitu. Alright.
1: Oke, Bang Wawan, matukan.
0: Salam buat Nyonya, biar tersenyum, jangan bilang embung-embung mulu.
1: Iya, itu embung-embung.
0: Iya, bye.
1: Oke,
0: siap. Semangat. 87, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 8.
2: Abang Po, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini nyampein bahwa Mall Pelayanan Publik atau MPP DKI Jakarta bisa menjadi etalase pelayanan publik nasional karena mampu ngadirin layanan integrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan dinilai MPP DKI Jakarta telah jalanin konsep pelayanan omni-channel sebagaimana kebijakan Kementerian PAN-RB yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan melalui berbagai kanal, mulai dari tatap muka, layanan jemput bola, anjungan pelayanan mandiri, hingga layanan digital. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata, olahraga, sport tourism termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah guna menggeliat beragam sektor ekonomi di daerah. Menurut panitia mengatakan bahwa disampaikan bahwa secara umum ajang olahraga yang digabungi dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkualitas. Kualitas tersebut didapatin dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja, mencakup pengeluaran diantaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Astiti menyampaikan juga bahwa sport tourism juga berkaitan erat dengan kebutuhan layanan spa atau wisata kebugaran sehingga mendongkrak belanja dan ningkatin pasar tenaga kerja. Sampai di mari dulu beritanya. Ayo Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: 10. Dan setiap pagi biasanya kita ada tema yang tematik ya, yang pastinya menunggu juga untuk Anda bisa berpartisipasi di mari. Saat ini udah ada yang ya. Saat ini tema pagi kita kali ini tak sejalan ya. Gimana tanggapannya tuh perihal tak sejalan atau enggak sepaham akan sesuatu sama orang lain nih ya. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ade Bang Gilang di Karawang, assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kuda Wawan, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Ayah hargain.
0: Ya sama, ayah hargain juga. Nah, perihal ini, apa yang perlu kita fahami dari sudut pandangnya Bang Gilang?
1: Nih, luar biasa ya udah, sebenarnya tema ini tuh berat.
0: Waduh.
1: Tapi kalau kita menyikapinya dangkal, kita bisa jadi salah kaprah. Contoh begini udah.
0: Gimana?
1: Yang namanya orang baik, itu biasanya ketemu sama orang yang kurang baik. Nah, contohnya, Tuhan tidak akan memponis bahwa orang itu baik kalau tidak dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Karena kenapa? Kalau kita hidup berjalan datar, nggak ada ujian, nggak ada godaan, kayaknya nggak indah di udara. Nah, disitulah kalau kita diuji dipertemukan sama orang yang kurang baik, mungkin orang itu berbohong, menipu, hianat, itu is okay, nggak ada masalah. Justru itulah menggugurkan dosa-dosa kecil kita jalan mulusnya ke surga. Tapi mohon maaf, kadang begini udah.
0: Gimana?
1: Ini cerita saya ya. Saya kerja di tempat si A, gaji 200 ribu sehari. Begitu kerja di si B, gaji 100 ribu. Ya udahlah, hati kita tuh ngomong, kita butuh dikerjain. Tapi begitu ketemu orang lain, ngomong, si B mah gaji saya 200 ribu sehari. Kenapa si A itu jadi 100 ribu ya? Apa pelit apa gimana? Udah itu. Amal baiknya kita tuh gugur. Terus uang yang 100 ribu itu gak berkah. Kenapa udah? Kalau memang hati kita ikhlas, gak usah ngomong gitu. Gak usah ngomong ke orang lain. Intinya ya udah biarin aja.
0: Ngegerutu gitu ya.
1: Bener udah ngegerutu. Jadi kalau misalkan kita mau dan bersiap menerima sehari 100 ribu gak apa-apa. Berarti kan kita ikhlas. Kalau kita ngomongin ke orang, orang itu mah pelit 100 ribu. Wah udah belum ikhlas. Udah itu kita kayak semacam mau ngasih sedekah, mau ngasih amal. Cuman hanya hitung-hitungan beras liter, uang 10 ribu. Gak ada nilai pahalanya ke akhirat itu gitu. Udawan. Saya ada real nih gini Udawan sedikit ya, semenit. Saya punya teman Udawan. Dia sarjana S1 ya. Dia ustad, ustad nih, tingkatnya ustad. Dia nikah, begitu nikah, padahal keluarganya Pak Lurah gitu kan, gini-gini lah, lumayan lah kehidupannya. Dia nikah, udah nikah begitu, nggak punya anak-anak nih Udawan. Nah udah punya anak, dia kan sehariannya jualan bubur. Saya bingung tuh Udawan, dia udah sarjana S1 terus jualan bubur. Nah istrinya setahun dua tahun, loh kenapa ya kok suami gua kayaknya mikirin banget akhirat, bangun jam 2 bikin bubur, pulang jam 9 tidur, jam 12 sholat gitu-gitu terus. Akhirnya timbullah 4 tahun kemudian bininya, gue mending cerai aja lah, ngapain punya suami istilahnya jualan bubur, dunia juga harus dipikirin dong. Nah akhirnya si ustaz itu datang tuh ke Karawang, ngobrol sama saya, memang teman deket, gimana ya? Udah jalanin aja, kita itu mau berbuat baik, mau berbuat enggak, orang baik, kalau misalkan kita dijahatin, kalau dia benar-benar baik nggak sampai dijahatin loh. Karena kenapa? Ini udah atas jalan Allah gitu. Udah udah skenario nya. Cuman kita mampu nggak melewati prosesnya. Akhirnya cerai tuh udah cerai. Udah cerai. Akhirnya si ustadz itu tetap dia sholat aja, jualan bubur. Ternyata begitu dia setahun dua tahun ketemu lagi istri, punya anak. Sekarang buburnya buka cabang. Keren nggak tuh udah.
0: Kayak gitu. Nah, kita mana tahu jalannya Allah ya, jalannya Tuhan, bahwa mungkin dengan begini ya kita lebih begini, tapi ya mungkin ya itu kita nggak ketahui, tidak ada kesabaran di situ, atau mungkin memang ya udah kagak sejalan, intinya begitu kali ya.
1: Betul, udah makanya saya bilang tadi kalau kita mau sejalan tapi ketemu sama orang yang tidak sejalan, akhirnya salah kaprah di situ. Nah ternyata begitu cerai kan dia malah punya anak, terus buburnya jadi bercabang. Nah, begitu mantan istrinya dengar, kok bisa ya mantan suami gue jadi bisa buka cabang? Nah nyesel dia. Disitulah tidak bisa menikmati proses. Nah satu lagi yang terakhir closing statementnya, bahwa orang yang diponis baik sama Allah itu bila dijahatin orang, dihianatin orang, tetap semangat, tetap kokoh. Karena kenapa? Itu udah skenario Allah. Itu jalan lurus kita ke surga gitu. Udah biarin aja. Kok semua ada hitung-hitungannya, ada nanti kelak di akhirat. Bener loh Dawan, kita baik. Iya istilahnya kita berbuat baik gak bakalan ketuker sama sendal jepit. Kita berbuat jahat.

0: nggak bakalan ketukar sama berlian, kan kayak gitu.
1: Itu dia,
0: lebih baik
1: dia.
0: Kita itu hatinya walaupun lumpur gitu kan, lumpur nih di berlian di dalam lumpur tetap aja itu berlian.
1: Bener.
0: Kan seperti itu doang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener,
0: pokoknya
1: bener, Masya
0: Allah. Luar biasa lah tema pagi ini. Mudah-mudahan semua pendengar Radio 24 Jakarta sehat selalu, lancar rezekinya, dan salam semangat dan
1: siap.
0: Sukses.
1: Dan
0: super
1: ada...
0: salam super spesialnya buat Pak Haji Amsar dan keluarga, dan juga Pak Lutfi Bulupi, semoga sehat selalu, tetap tegar menjalani hidup ini. Karena kenapa? Allah tetap melindungi mereka, keluarga mereka. Karena kenapa? Pak Lutfi adalah orang super hebat, dan Pak Haji Amsar juga orang yang super tegar. Dan
1: juga Bang Gilang pun juga demikian. Dan ada sapaan juga dari Pak Lutfi nih, Bang, turut berduka cita, semoga tetap tabah dan sabar atas musibah dan cobaan dari Allah SWT ya, dari kami, Lutfi dan istri, katanya beliau.
0: Iya, sama-sama Pak Lutfi, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, semoga tetap sabar dengan ujian dari Allah. Seperti apapun kita tetap sabar, karena saya yakin Pak Lutfi, Pak Haji Amsar, orang-orang yang selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Lanjut lagi ada Kaikung Jo Lamando, pagi Bang Gilang, salam sehat dan tetap semangat selalu. Betul Bang Gilang, ikhlas itu sunyi, tanpa suara, tanpa kata-kata. Jika dikatakan maka hilanglah makna dari ikhlas itu tadi. Oke, mantul buat paparannya, katanya.
0: Nah itulah Kak Kung Jo itu selalu sepakat dengan saya udah. Kak Kung Jo itu walaupun usianya udah gak muda lagi, tapi pemikirannya seperti anak muda, keren. Luar biasa buat Kak Kung Jo, semoga sehat selalu buat orang Kalimantan di sana.
1: Terus ada CEO Tyler, TEPI, CEO Mas Bogor. Alhamdulillah sharing na saya pisan Bang Gilang ya, ngeharturkan panglayatnya. Semoga Allah almarhumah berada dalam husnul khotimah ya, diampuni dosanya, diterima Allah amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya, dikumpulkan bersama pendahulu yang solih dan solihah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi intinya udawan, saya dianggap pintar cerdas itu berkat pendengar-pendengar. Mungkin pendengar bisa ngasih masukan. Ya intinya luar biasa. Pendengar Radio 24 Jakarta, tinggal tunggu waktunya akan seperti apa ending kehidupan kita.
1: Indah pada waktunya ya.
0: Iya, mudah-mudahan indah pada waktunya buat semua pendengar.
1: Lanjut lagi nih, ada lagi dari Pak Budi Prayitno, olahragawan tenis meja. Assalamualaikum Bang Gilang, tetap semangat katanya.
0: Wah, luar biasa tuh olahragawan tenis meja. Semoga tetap semangat ya.
1: Lanjut lagi, Kakung Jo jadi gede aja nih. Turut berduka cita ya Bang Gilang ya.
0: Iya, sama-sama
1: Kak. Okay,
0: sebenarnya lagi kurang sehat, cuman kita harus tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat.
0: Jangan takut dalam kesedihan.
1: Benar.
0: Apalagi dengan udah wawan. Wah, tambah semangat.
1: Masya Allah. Udah sarapan belum? Walaupun belum empit.
0: Belum sarapan apa-apa, cuman makan wafer aja dulu.
1: Lah itu udah lumayan Bang Gilang, ya Allah.
0: Wafer 2, kebetulan. Terus tadi tuh saya subuh-subuh beliin nasi uduk sebungkus sama risol 2.
1: Irisol, enak bener dah tuh, ya Allah. Oke, Jay, suka menyindir gitu dia ya. Belum makan, ternyata udah wafer 2 sama risol 5. Nasi uduk juga. Ya udah, sehat selalu Bang Gilang.
0: Iya.
1: Semangat
0: ya. Ya intinya tetap semangat ya, insya Allah ini nih, tema bermanfaat buat penari perempat Jakarta. Intinya super spesialnya buat Uda Wawan, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan banyak dan selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal orang yang buruk sangka, jahat, fitnah. Intinya tetap kondusif
1: terima
0: buat
1: kasih
0: keluarga Uda Wawan.
1: Siap, ini ada lagi nih bentaran lagi, mohon maaf. Ade Pak Kusnadi di Pasar Rebo, selamat pagi, sehat selalu buat Kang Gilang, ti Abah Kusna kieu. Nah, tah eta teh.
0: Nah, Abah Kusna luar biasa itu, luar biasa, keren-keren. Orangnya tua tapi suaranya masih muda.
1: Aduh, lanjut lagi ada Ibu Pipin di Ciawi, salam semangat Bang Gilang, nu anu ganteng hehehe katanya.
0: Salam semangat juga buat Bu Pipin, sehat selalu, lancar rezekinya Bu Pipin.
1: Terus ada Bu Retno di Bekasi, salam Bang Gilang, lihat biasa paparannya. Jos Gandos.
0: Bu Retno juga kangen saya nggak denger paparannya Bu Retno, kemana aja nih? Salam sehat.
1: Tenang, sebentar lagi nih beliau udah mau masuk, sebentar lagi. Ini dari aura-auranya udah mulai kayaknya. Oke, baik, itu aja Bang Gilang.
0: Ya mungkin itu aja berbagi waktu Dawan.
1: Oh ada lagi, mohon maaf. Ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Bang Gilang, semangat selalu dan sehat selalu yo.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk closing statement-nya super spesial buat Pak Hasan Jasinga. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI 4 Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Gilang ya di Karawang. Sudah ada di belakangnya Bang Gilang. Wah, si Tutut. Yang pasti ditunggu untuk bisa berpartisipasi. Silakan yang mau telepon, ayo. Oke, yang beloman mana? Oke, mana nih? Iya, Bang Gilang dapat tanggapan bela sungkawa dari Bu Retno di Bekasi, turut berduka cita ya buat Bang Gilang. Oke, luar biasa paparannya, pun halnya juga mendapatkan tanggapan juga ini dari sebentar dari Bu Dindin tadi ya, menyampaikan mana tadi Bu Dindin, mana sih bentaran ya, yang udah masuk sebentar, yang udah masuk bentar ya. Mana Bu Dindin tadi, kita belum baca. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ada berita duka apa Bang Gilang, katanya. Iya, tadi kemarin orang tua dari Bang Gilang almarhum dan almarhumah bapak dan ibunya beliau meninggal, begitu ya. Oke. Dan Bu Retno juga di Bekasi mau menyampaikan kekagumannya. Keren Bang Gilang, selalu rendah hati. Amin. Udah ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Adi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
2: Selamat pagi. How are you today Aki Adi?
3: Aku ikut bela sungkawa untuk keluarganya Bang Gilang.
2: Iya, amin.
3: Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Bang Gilang.
2: Amin ya Rob.
3: Sehat-sehat, semangat Bang Gilang,
2: semangat. Baik. Aki Adi punten, pasportnya boleh?
3: Boleh,
2: siap. 87, ya. Lakukan, laksanakan.
3: Pro 4 FM Sumber Budaya Jakarta. Aye, hargain pendapatmu.
2: Itu dia, siap, baik. Aye, hargain. Kalau Aki Adi, kalau tak sejalan dalam mengambil keputusan atau memilih ada hal-hal dalam kehidupannya, Aki Adi gimana? Apakah Aki Adi langsung langsung memutuskan seperti itu tanpa memikirkan masukan dari orang lain atau gimana?
3: Begini aja.
2: Gimana?
3: Kalau memang tidak sependapat, itu udah lumrah, Bang Wawan. Di Indonesia itu udah lumrah. Memang tidak sepaham itu udah lumrah. Ya kita harus menghargai juga lah, gitu. Yang tidak sepaham sama kita. Ibaratnya begini Bang Awan.
2: Kepri, gimana?
3: Kita berkendara di jalan ya. Macet.
2: Iya. Yeah.
3: Kan semua orang punya sama-sama juga tuh.
2: Iya. Yeah.
3: Mau kerja atau apa. Kalau kita harus kayak menyalip, ya orang lain pasti marah.
2: Iyalah.
3: Gitu. Iya. Ya itulah kita harus menghargai sesama.
2: Benar.
3: Itu ya. Dari zaman revolusi juga memang ada itu.
2: Benar ya.
3: Di Pancasila udah ada itu. Iya. Saling menghargai sesama manusia. Sampai kalau kita pendapat berbeda pendapat. Itu kita nentang ya, akhirnya apa? Ujung-ujung perpecahan gitu. Di situlah kita jangan sampai ada perpecahan antara bangsa Indonesia ini.
2: Nah itu dia, benar. Jangan sampai ya, walaupun memang ada permasalahan internal di bangsa kita, ada apa ya, nggak semuanya bisa direalisasikan, perlu proses macam-macam. Ya itu, nikmati dan hargai satu sama lain gitu ya.
3: Iya, gitu ya. itulah enaknya pendapatnya perpecahan itu apa? Jangan sampai perpecahan. Enaknya beda pendapat begitu Bang.
2: Benar.
3: Kita nikmati aja.
2: Aduh,
3: gitu.
2: Mantep, nikmat mana yang kau dustain, beneran?
3: Karena kita kalau memang sama pendapatnya sama-sama lah, namanya juga orang hidup kok.
2: Beneran begitu.
3: Darah sama merah.
2: Iya, darah sama merah, betul.
3: Tapi pendapat pun lain.
2: Iya.
3: Emang ya udah ditakdirkan oleh Maha Kuasa.
2: Nah, gitu. Enjoy aja deh.
3: Enjoy aja.
2: Yoi.
3: Jangan kita, jangan orang pendapatnya begini kita tentang. Jangan,
2: jangan ya. Agak baik gitu ya. Baik. Aki Adi mau kirim salam buat siapa? Aki Adi. Ini ada salam dari Pak Lutfi. Pengalaman Aki Adi sudah tidak diragukan lagi nih dalam memilah perbedaan pilihan dan selera. Dan Aki Adi salah satu orang pemersatu salah satu orang pemersatu dalam perbedaan. Selamat berakhir pekan, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga dan orang tercinta ya Aki Adi ya.
3: Oke, terima kasih Pak Lupi. Semoga keluarga Pak Lupi sehat.
2: Amin.
3: Selalu.
2: Lanjut lagi ada Kak Kunjo. Assalamualaikum, Aki Adi. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Pasportnya mantap, habis sarapan ya. Mantul paparannya.
3: Kang Ujo, Pak Kang Ujo. Bagaimana kabar Kang Ujo, keluarga mu sehat ya Kang Ujo ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat keluarga.
2: Siap, baik. Aki Adi mau kirim salam buat siapa? Kintun-kintun jam saha.
3: Pandang ya. Tuh yang di Cilengsi Cipenjo. Haji Suwanda Lebak Maja Banten.
2: Oke.
3: Okay. Pak Hasan
2: yang
3: sudah naik tuh ya.
2: Terus Aki Adi ada lagi salam dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Aki Adi. Apa kabar? Tentu sehat-sehat ya. Saja, selalu semangat ya katanya.
3: Waalaikumsalam Ibu. Aki Adi elo-elo Ibu.
2: Elo-elo. Tapi enggak elo kalau Aki Adi enggak pernah dengerin kita ya kalau malam.
3: Wah, dengerin.
2: Apa tapi kagak pernah ikutan, Edah.
3: Masalahnya ada itu apa namanya? Masalahnya ada ya apa
2: tuh? Ada apa tuh? Ada gitu deh. Iyalah. Iya, mudah-mudahan kalau enggak ada masalah ikutan ya.
3: Oke siap.
2: Iya siap ya, deh kalau
3: Bang gitu. Bang Jamal yang di Rakas Bitung.
2: Oh, oke.
3: Okay. Pagi juga Bang Jamal.
2: Alright. Ya. Baik.
3: Terus ada Bang Wardi itu yang di mana Bang Wardi?
2: Bang
3: itu?
2: Wardi di Pontianak. Udah.
3: Oh ya.
2: Udah naik. Di Pontianak.
3: Mawan.
2: Iya saya.
3: Kak Kungjo udah naik belum?
2: Kak Kungjo belum. Bentaran masih dalam proses Kak Kungjo.
3: Oh Kak Kungjo naik Kak Kungjo.
2: Siap. Oke. Okay. Baik deh.
3: Untuk Dawawan.
2: Saya.
3: Semoga sehat selalu,
2: amin.
3: Sukses.
2: Amin ya Rob. Oke. Okay.
3: Sukses.
2: Baik Kak Aki, sehat selalu ya Aki.
3: Semangat.
2: Siap Aki. Oke.
3: 78.
2: Semangat. Siap ya. Oke. Okay. Baik Aki ya, nuhun ya Aki. Sehat selalu.
3: Sami. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Aki Yadi udah siap ini bentaran ya. Ade siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
2: Halo, ya, terputus. Halo. Waalaikumsalam. Pasportnya. Halo.
5: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Ayo
5: maklum.
2: Oke. Aha. Ya gitu deh, ayo lupa, ayo.
5: Putus-putus gak sih?
2: Enggak, kagak putus-putus.
5: Ayo hargai, mau jadi ayo maklumin
2: nah,
5: sih.
2: Nah, itu dia kepriwe sih.
5: Gagal fokus.
2: Gagal
5: gimana
2: fokus.
5: Pak, Bang Wawan sehat?
2: Alhamdulillah. Sebaliknya kepriwe, sehat kagak?
5: Alhamdulillah sehat banget. Ini kenapa ya jaringannya? Apa jaringan?
2: Ora, cakep kok nang kene. Cakep.
5: Oh iya. Wawan, gimana di situ? Di sini tadi subuh-subuh disiram hujan.
2: Agak rintik-rintik tadi ndelok nang keluar lama iya. Oke. Okay.
5: Udah agak lama kan enggak turun hujan.
2: Iya, benar jadi membasahi ya. Debu-debu
5: sia. Terima kasih Bang Wawan nih diberikan kesempatan lo masuk.
2: Mengenai tema kepriwe ini.
5: Ya, nih temanya adalah tidak sejalan ya.
2: Iya, tak sejalan.
5: Kalau kita tidak satu pemikiran atau tidak sejalan
2: tidak
5: dengan
2: sefaham,
5: orang lain
2: gitu, iya.
5: Gini Bang Wawan, saya punya pendapat sendiri ya. Jangankan dengan orang lain, kalau diri saya nih, kadang-kadang di dalam diri sendiri aja, kadang-kadang saya tuh berbeda.
2: Oh gitu ya.
5: Pendapat.
2: Bertolak gitu. Belakang. Retno, lu nggak boleh gitu. Gua jadi gitu kayak ada.
5: Ada sisi yang berbeda di dalam diri kita sendiri kadang menyikapi sebuah kejadian atau sebuah masalah gitu. Gini-gini misalnya ada masalah A gitu ya. Sisi kanan mungkin berpikir ini aja kamu, nah, gitu kan. Sisi kiri berpikir beda lagi gitu. Akhirnya kita misalnya memutuskan apa gitu ya, itu juga terjadi sebuah apa ya, tarik ulur lah antara diri kita sendiri. Nah itu kita bayangkan bahwa perbedaan itu sangat mungkin terjadi, gitu kan.
2: Nah, apalagi jadi pribadi sendiri pendapat, ya?
5: Apalagi di luar kita gitu. Setiap kepala mempunyai pemikiran yang berbeda.
2: Benar, benar.
5: Bahkan di dalam satu keluarga, saudara pun punya perbedaan pendapat, sehingga terjadi tidak sejalan sangat mungkin. Saya tuh 8 bersaudara, tapi sama seperti itu yang saya rasakan. Tetap aja.
2: Ada ya?
5: Beda pendapat.
2: Sefaham,
5: betul ya? Gitu. Nah disitulah mungkin kita diberikan ujian ya oleh Allah gitu kan. Untuk bagaimana kita menyikapi itu gitu. Bagaimana kita bisa memandang suatu hal itu dari berbagai macam sudut pandang.
2: Nah kalau Bu Retno sendiri, kalau misalkan tak sejalan dalam artian tidak sepemikiran, itu emosi dikedepankan atau apa ya, egosentrisnya di situ dimainkan, atau gue nggak boleh gitu, ya udahlah, gue harus hargai juga walaupun itu adik kita, walaupun kakak kita gitu.
5: Ya, ya justru disitulah letak kemampuan kita memanage emosional kita ya. Kalau kita sudah mampu memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang, pasti kita akan lebih bisa mengendalikan diri, Bang Wawan. Untuk ya menghargai gitu, apapun pendapat, apalagi orang dewasa nih. Orang dewasa nih kan nggak ada yang salah.
2: Benar.
5: Menurut saya, pendapat orang dewasa tuh nggak ada yang salah.
2: Karena
5: gitu kan. Orang dewasa tuh sebenarnya sudah tahu.
2: Benar.
5: Semua hal yang benar dan itu yang salah. Dia. Hanya mereka kadang memilih kan.
2: Iya, jam terbang udah tinggi. Betul. Juga ya.
5: Iya betul, betul. Yeah. Kalau misalnya beda dengan anak-anak ya, anak-anak mungkin karena belum tahu, makanya mainan pisau nih misalnya. Karena nggak tahu kalau pisau itu tajam. Yeah. Tapi kalau orang tua, saya sudah memilih gitu. Jadi pilihan mereka pasti juga ada alasannya. Disitulah letaknya kita harus menghargai.
2: Benar.
5: Oh dia sudut pandangnya seperti itu, kita hargai. Akhirnya dari situ kita harapkan ya kita harmonis dengan siapa saja gitu kan ya. Okay. Bukan berarti kita namanya konflik selalu ada lah.
2: Iya
5: gitu.
2: Pastinya.
5: Tetapi bagaimana kita selalu bisa mengeliminir konflik di dalam kehidupan kita supaya kita hidupnya tenang. Bener. Gitu, enggak banyak musuhnya kan enggak enak ya.
2: Aduh.
5: Kalau kemana-mana banyak musuhnya.
2: Emang, aduh.
5: Gitu,
2: benar. Ya, apik pola.
5: Jadi kalau kita bisa lebih menghargai orang lain, mungkin orang juga pasti akan menghargai kita juga. Bener, kok itu kayak hukum alam lah, bagaimana kita tabur tuai gitu ya.
2: Betul.
5: Seperti itu sih kalau Retno Bang Wawan.
2: Siap. Wah keren banget lah. Inyong masih yes lah ya.
5: Ya yes lah ya.
2: Alright. Mau kirim salam buat siapa kek?
5: Salamnya buat Bang Wawan aja lah. Hey, spesialnya ini.
2: Aduh,
5: terima kasih banyak.
2: Kayak telurnya papat kayak kalau salamnya spesial.
5: Dan selalu apa ya, memberikan ruang ya buat semua pendengar juga.
2: Untuk bentaran, udah ada untuk nih yang masuk nih ngirim salam. Anak Kakung Jo di Lamandau. Pagi Bu Retno, salam sehat selalu dan tetap semangat. Betul Bu Retno, jujur ada ada pergolakan atau perlawanan batin yang tidak mungkin bisa dihindari. Apalagi saat kudu menentukan pilihan nih yang sulit untuk diputus. Oke Ibu Retno, mantul buat Mama Parania. Alright.
5: Kakung Jo, terima kasih ya. Ini yang salah satu bikin Retno semangat ikut partisipasi tuh gitu. Oh, kan.
2: Ya Allah,
5: jadi
2: keren,
5: memberikan
2: saling merespon
5: juga.
2: Ya.
5: Kakung Jo, sehat-sehat terus ya.
2: Amin.
5: Kakung Jo.
2: Lanjut lagi ada Bu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno. Salam sehat selalu dan sukses bahagia. Amin katanya.
5: Amin ya Rabbal Alamin, doa yang sebaliknya juga ya untuk ibu ya. Selamat pagi juga.
2: Berikutnya ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Pak Iwan Santoso, selamat pagi Bu Retno. Setianingsih, sehat selalu ya Bu. Emang namanya Setianingsih? Ditambah-tambah baik lah ya, wong apak.
5: Seru bikin bubur merah putih loh Pak.
2: Anak-anak baik lah Pak Iwan kie. Oke, enggak apa-apa bercanda ya.
5: Salamnya salam kenal juga. Okay. Sehat selalu, selamat berlibur ya.
2: Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Bu Retno semangat selalu yo.
5: Yo Uni, rencak benar Uni ini. Selamat pagi. Masa apa nih ini?
2: Oke. Okay.
5: Ya panggil tertok.
2: Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, Mbok. Ya kayak namanya ya kita saling menghargai, Mbok. Wis ora apa lah. Iya. Terus ada
5: Pak Lurah. Pantes aku urung bawa.
2: Wis pantes lah, insyaallah belajar sidik-sidik, Mbok. Inyong juga ora kadang ora pantes. Ya kepriwe. Terus ada maning ki, Pak Lutfi di Tajuralang Bogor. Bu Retno dapat menyatukan semua pendapat dan perbedaan dengan cara mengecilkan dan membesarkan persamaannya dalam bentuk kolaborasi.
5: Iya, benar-benar Pak Lutfi. Nice, ya. Nah, itu lagi kan sudut amazing, pandang Pak Lutfi juga luar biasa. Nice, keren amazing. Banget pokoknya.
2: Oke, lanjut lagi CEO Taylor ya, Tepi Ciamas Bogor. Salam kenal ya Bu Retno. Setuju mah dengan sharingan ilmunya tuh. Tah eta teh.
5: Tepi luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus ya, jahitannya makin lancar ya.
2: Oke, tambah maning ke Pak Iwan. Primen Rika wong endi Rika Bu?
5: Iya, Pak Iwan aku wong Kebumen.
2: Wong Kebumen. Iya. Kan enak kan ketemu kan.
5: Ngapak-ngapak. Kalau sama Bang Wawan walaupun orang Padang tapi ngapaknya udah
2: gitu. Ilah, kepriwe inyong ngambil kursusan sampai level 84, Mbok?
5: Itu aku sampai 10 tuh udah ya 8,5 lah.
2: 8,5 ya, masyaallah. Terima kasih. Terus ada Bu Pipin di Ciawi, salam kenal Bu Retno yang cantik.
5: Bu Pipin, masya Allah, salam kenal juga. Ibu juga pasti cantik ya, walaupun kita belum pernah ketemu. Karena kita ibu-ibu, nggak mungkin dong kita ganteng.
2: Oh my God, oh my God. Oke, baik, itu aja.
5: Iya, terima kasih Bawawan, terima kasih pada, banyak pada. Ini waktunya. Salam siap. Sehat semuanya, pokoknya selamat beraktivitas. Semoga berjalan lancar semuanya ya. Dalam amin. Situasi seperti sekarang kita harus pandai-pandai tetap menghargai orang lain.
2: Okay, yes, itu dia yang
5: tetap
2: terpati.
5: Sehat, tetap semangat.
2: Sama-sama.
5: Dan selalu bersyukur.
2: Alright.
5: Selamat pagi.
2: Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya. Oke, yang pasti ada penelpon berikutnya melalui telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam budaya. Salam budaya lagi. Keren banget ya, suara budaya Jakarta.
2: Terus?
4: Tunggu.
2: Tunggu.
4: Oh iya, ayo hargain.
2: Ah, itu dia, baik.
4: Tunggu saya ulang ya, keren banget suara budaya Jakarta. Ayo hargain.
2: Oke.
4: Okay. Tidak sepaham gitu ya.
2: Tak sejalan. Bagaimana kalau Ayu sendiri?
4: Tak sepaham, tak sejalan ya. Untuk kayak sama orang lain mungkin kayak apa yang disampaikan gitu ya. Maksudnya gini loh, contohnya gitu ya. Kalau kita kayak mau ngelakuin sesuatu gitu ya Bang Mawan. Terus dia mungkin idenya lain gitu ya dengan kita. Karena kita pengennya gak sama kayak dia gitu loh. Ya, kalau memang idenya bagus ya apa ya. Kita saya lebih oke aja gitu loh. Ya. Tapi kalau idenya tidak bagus ya kemana ya. Kalau mengalah juga
2: Kita juga punya punya pandangan sendiri gitu ya. Halo. Ayu, halo Ayu, halo Ayu, terputus ya? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, sudah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Authentic.
6: Mudah-mudahan nggak keputus ini.
2: Otentik. Masya Allah, matur nuwun. Iya, yang pasti mohon maaf ya dengan kondisi mungkin sinyal atau bagaimana. Iya. Tapi nggak apa-apa.
6: Iya, karena tadi malam habis hujan sih, jadi mungkin ya.
2: Mungkin itu salah satu bagiannya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, perihal tema kita.
6: Passwordnya dulu ya.
2: Passwordnya boleh lupa. Oke.
6: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo hargai pendapat.
2: Oke, siap. Baik, gimana tanggapannya akan tema kali ini?
6: Ya, dari berbagai narasumber yang sudah memberikan pemaparan ya. Tadi sudah banyak sekali, ada Bang Gilang juga ya. Kalau saya sih nggak setuju dengan pendapatnya Bang Gilang. Kalau setuju kan cuma sedikit Bang.
2: Terus?
6: Jadi kalau saya 10.
2: bukan setuju, 10 lah lebih tepatnya.
6: Iya, ya, kalau setuju ya. Kan cuma sedikit. Jadi dikit. Saya 10
2: gitu. Ditambahin. Aja. Oh, ditambahin. Ono, buat apa-apa nggih. Oke. Tapi kalau dalam kehidupan Pak Tupar sendiri menyikapi akan hal ini, apakah tipikal Pak Tupar itu mengikuti atau seperti mengikuti arus aja, atau tetap dengan keyakinan, atau dikedepankan egosentris ya, di sini?
6: Kalau menurut pandangan saya kan, yang namanya tak sejalan itu tidak memutuskan tali silaturahim, Pak. Jadi tetap kita setiap hari ya bersama gitu, Pak. Sekarang kita contohkan aja kereta api ya. Kereta api itu kan ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Kan sama-sama berhenti di Jogja kan, mampir kan. Nah, yang mau ke Jakarta kan nggak mempengaruhi yang ke Bandung. Udah ke Jakarta aja, ngapain ke Bandung sih? Ah, lu ah, resik ke Bandung ah. Ya gitu kan. Kan nggak mempengaruhi gitu juga. Sedangkan yang ke Bandung juga nggak kasih pengaruh. Udah, lu ini aja. Ah, yang ke Jakarta juga nggak mengaruhin. Udah lu ke Jakarta aja lah, ngapain ke Bandung? Resek lu ah. Gitu kan, nggak gitu juga kan. Jadi walaupun mereka beda jalan, tapi kan tetap dalam terjalin dengan satu kebersamaan. Begitu pula dengan kita, Bang.
2: Benar-benar.
6: Karena yang namanya perbedaan atau tak sejalan itu sudah semenjak sahabat Nabi ada itu, beliau sudah seperti itu, Bang.
2: Sudah
6: seperti apalagi itu, kita sebagai manusia yang derajatnya itu di bawah-bawahnya beliau. Jadi sudah lumrah lah kalau kita terjadi seperti itu. Iya, karena memang Allah itu memberikan ujian seperti itu biar kita saling mengisi, saling ada rasa asih, asuh, asah.
2: Benar, ada tepo seliro ya, kata wong Jawa ya.
6: Memang seperti itu. Iya, jadi lah nanti kalau kita sepaham semua, mulus semua, lah bagaimana bisa saling mengisi, ya kan, Bang?
2: Itu dia, bagaimana? Satu warna kayaknya kagak asik gitu ya. Tapi di sini kan, ya itu dia.
6: Sudah, itu kan sudah diatur Allah, jadi biar kita saling melengkapi, biar kita saling mengisi satu sama lain gitu, Bang.
2: Ah, cakep dah tuh itu yang terpenting.
6: Iya, itu.
2: Masya Allah. Oke, udah sarapan belum nih?
6: Ini baru makan roti, Bang.
2: Wih, roti, wih, mantep.
6: Ya, biar kayak orang Belanda, biar kayak radio.
2: Bisa aja dia. Ya udah, mau kirim salam buat siapa ini?
6: Buat tadi ya, Bang Gilang yang katanya baru berduka ya.
2: Iya, orang tua.
6: Tetap semangat selalu, tadi udah ketawa ya. Emang karena Nabi kita berpesan, sedih itu boleh, tapi hanya 3 hari saja. Nah, selepas 3 hari itu sudah enggak boleh sedih ya.
2: Harus ikhlas itulah melepaskan gitu ya.
6: Iya. Toh nanti juga kita juga menyusul kan, cuman kita belum tahu waktunya kan gitu. Kita imajinasikan saja. Ini kita dalam nomor antrian gitu aja, Bang. Okay. Jadi biar hati kita tenang.
2: Benar. Oke. Kita tenang juga kalau udah ada sapaan dari TEPI di Ciamas Bogor. Tukar otentiknya berbeda, jangan sampai berpecah ya.
6: Masih sama kok ini gelasnya sama kok.
2: Oke, lanjut lagi. Ada Kei Kung Jola Mandau. Assalamualaikum Pak Tupar, salam sehat selalu dan tetap semangat J.
6: Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Semangat pagi.
2: Katanya Pak Tupar ada aja kalau Bang Gilang setuju, Pak Tupar 10, Kangkung 11. Mantul Pak Tupar buat pemaparannya. WK.
6: Iya, right. Itulah.
2: Siap. Oke, baik. Pak Tupar, mau kirim salam ya buat ada salam lagi dari Bu Didin Darmidi Bekasi. Assalamualaikum pagi Pak Tupar, salam sehat selalu dan bahagia selalu.
6: Salam sehat selalu, bahagia selalu juga. Selamat pagi. Mudah-mudahan tidak lupa sarapan.
2: Amin.
6: Ya.
2: Ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Pak Tupar. Apa kabar? Sehat-sehat selalu, semangat ya.
6: Alhamdulillah. Mau masuk tadi pagi keputus terus, nggak ada sinyal nih.
2: Benar. Linda ya. Siap deh kalau gitu. Ya tadi pun halnya juga Kakak Ayu di Masohi juga menyampaikan salam sehat selalu buat Pak Tupar. Mohon maaf kalau Bang Wawan sinyalnya angin lagi kencang kata di Masohi.
6: Iya.
2: Gitu. Alright, bye.
6: Ya salamnya buat semua rekan-rekan yang ada di Rumpa Jakarta ya.
2: Siap.
6: Buat yang sudah masuk semuanya saja tak terkecuali. Buat tadi siapa tadi? Aki Hadi. Salam Hadi kenal ya.
2: Iya.
6: Buat Bang Noel KW yang tadi pagi udah masuk juga ya. Salam kenal juga. Selamat beraktivitas ya. terus buat Bang Wawan dan semua rekan-rekan sukses selalu. Siap. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti siang Bang siapa Bang? Bang Jojo apa Bang Noel?
2: Bang Noel kalau enggak salah.
6: Oh. Iya. Okay. Terima kasih itu Bang Wawan. Semoga sukses selalu.
2: Ya. Oke. Okay. Iya. Siap. Matur nuwun. Otentik terakhir.
6: Oke, siap. Bentar ya.
2: Alright. Oke. Okay. Mantap pol. Ah, oke. Okay. Jangan sampai pecah. Alright.
6: Oke, okay, tidak ya. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Baik, jelang kabar berita yang mau telepon tahan dulu ya. Sebentar saya bacakan dulu WhatsApp-nya Ade Pak Arya di Tabanan Bali ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta Aye hargain. Ya, waalaikumsalam Dawawan. Kengken kabare? Becik-becik manten, Pak. Nggih. Bapak mau cemana gini dia? Oke. Okay. Salam sehat dan tetap semangat, temanya tak sejalan. Wow, kalau sudah tak sejalan baiknya belok kanan atau belok kiri. Paling kalau menurut saya nih ya, dikurangi aja berkomunikasi atau mungkin seperlunya saja berkomunikasi. Iya, udah di Bali sekarang ini lagi meriah nih, nggih, ada pesta kesenian Bali gitu, pas berbarengan dengan Hari Raya Galungan, meriah banget suasananya. Selamat bertugas sudah Wawan, salam sehat dari Pak Arya nih, nggih. Sukses Pak Arya, selamat Hari Raya Galungan, nggih. Aha, baik. Berikut ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah ya. Oke, Teddy dulu juga semangat kerja di ISTN, tidak sejalan yang Teddy buat jadwal praktikum lab beton, tetapi selama praktek berjalan akhirnya teman-teman ujung-ujungnya menyetujui jadwal yang dibuat Teddy, akhirnya berjalan dengan lancar dengan tema tidak sejalan pasportnya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Makasih Bang Owen, sama-sama Pak Teddy. Salam untuk penggemar Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Oke, punya, terima kasih. Berikut ada Ibu Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren di Tangerang, bisa jadi pemarah, mudah tersinggung atau bingung. Beri jeda sebentar untuk menenangkan diri. Terima kasih Bang Wan, sama-sama. Oke, sama-sama Po. Berikut ada Babe Mahmud Pulau Gebang. Assalamualaikum Bang Wan, dari Babe Mahmud Pulau Gebang. Baik, sehat selalu. Dan jangan kemana-mana, jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 9.

Abang Po, kawasan terminal bus Kalideres Jakarta Barat ngelakuin pembersihan serta pengelolaan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya untuk mendukung konsep Zero Waste. Aksi bersih-bersih itu dilakuin oleh puluhan petugas gabungan dengan turut mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot dan membersihin seluruh area terminal Jumat kemarin. Selain ngelakuin penyemprotan, petugas gabungan bersama para pelaku usaha di terminal juga nyisir area untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan. Momen pembersihan itu juga dimanfaatin oleh pemerintah Kelurahan Kalideres untuk mendorong terminal Kalideres menjadi pelopor terminal ramah lingkungan di Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Dewan Perwakilan Daerah DPRD Jawa Timur nerime kunjungan delegasi legislatif Kota St. Petersburg, Rusia untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan. Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafakrov nyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah itu menjadi peluang memperkuat hubungan antara wilayah melalui pertukaran budaya serta pengembangan sektor wisata. Kunjungan tersebut maksudnya menjadi momen bersejarah karena menjadi salah satu kunjungan pertama legislatif luar negeri ke DPRD Jawa Timur. Rombongan St. Petersburg dipimpin langsung oleh ketuanya, Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Dermawan kembali lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Dan sudah bergabung di mari ada Bu Nurlela di Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurlela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, selamat pagi juga Bang.
1: Pagi. Paspornya boleh, Bu? Kepriwe?
2: Pro 4 FM Suara yeah. Budaya Jakarta. Mm-hmm. Hargai.
1: Iya, oke. Iya, saya hargain gitu. Oke. Okay. Okay. Baik. Kalau Bu Nurlela sendiri, kalau ada hal yang nampaknya tak sejalan, tak sefaham, seperti apa menanggapinya?
2: Ya, kalau kita sudah tak sejalan, mm-hmm. ya kita memang ya harus mengalah gitu. Mm-hmm. Tapi kan kita tidak seharusnya.

0: kita di
1: tenang kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan aja ya.
0: Iya, harus menyesuaikan apa permasalahan dulu. Itu dong kawan, jangan langsung tunduk poin ya kan.
1: Iya.
0: Kita bisa selesaikan dengan kepala dingin katanya ya. Kepala dingin.
1: Ya kudu kalau panas nanti pecah, Mbok. Tenang ya. Oke, okay, bye.
0: Memang banyak manusia itu pasti ada permasalahan
1: itu. Benar.
0: Enggak ada ya kan, walaupun sedikit kan pasti ada lah manusia.
1: Betul.
0: Salah dan dosa ya kan. Tapi kalau kita enggak sering sejalan, kita jalan satunya ya kita harus berdiskusi dulu, apa harus dimusyawarahkan dulu. Dulu gitu Bang Wawan.
1: Siap.
0: Kita harus sekarang Allah juga memaafkannya ya kan, apalagi kita sebagai manusia kan. Ya intinya kita harus bukan gimana lah permasalahannya apa dulu kita selesaikan secara itu secara dulu gitu. Nanti kalau sudah memang berat bener nggak kuat bener ya wis selehkan wae
1: gitu ya. Terus ini ya. Oke.
0: Ya iya loh. Kayak kue. Yang penting bareng kawan sehat selalu ya.
1: Amin. Pada baik karo Bu Nur Lela ya. Oke, ini anak sapaan karo Kang Kakung Jo di Lamando. Pagi Bu Nur Lela. Salam sehat selalu dan tetap semangat, Ji. Pripun kabari apik-apik, Mbok?
0: Iya, apik gue, Kang Jo. Kang Jo semoga sehat selalu sekeluarga ya, Kang Jo di Kalimantan. Iya, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap kalau kita.
0: Oh. Ya sebentar lagi Bang Jojo mau holiday mungkin ya, mau jalan-jalan. Iya, salamnya aja tanpa terkecuali. Okay. Ya, semuanya pokoknya Bang Haris punya. Okay.
1: Siap, siap.
0: Bang Bapak sehat selalu.
1: Sepada-pada. Amin.
0: Lancarkan rezekinya, tentunya rezeki dan barokah ya, Bang Bapak ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Lela di Tegal ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Silakan sing yang mau nelpon. Oke, okay. Udah ada Kai Kong Jo di line mendau. Assalamualaikum, selamat pagi Kai Kong Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
1: Pagi juga. Pasportnya Kai Kong Jo.
2: Oh klik 4M Surabaya Jakarta. Ayo hargai.
1: Oke, okay. Bicara masalah tema nih. Oke, okay. Gimana menanggapinya Kak Kungjo? Apa ya? Tak sejalan atau sinonimnya tak sefaham.
2: Tak sehati, tak sekata itu maksudnya.
1: Begitulah yang ono kuwi lah ya. Oke, okay, gimana?
2: Ya, pada dasarnya begini Bang, kita hidupkan ciptakan kan beragam ya Bang ya.
1: Iya, heeh. Ya kalau Kak Kungjo pribadi menerima akan hal ini, misalkan ada kasus tidak sefaham, tak sehati, seperti apa menanggapinya?
2: Demi menghormati, yaitu tadi kita hargai. Kita hargai Bang, walaupun kadang-kadang ya hati ini nolak ya, tapi demi kebaikan. Demi kebaikan loh Bang ya. Demi
1: tapi
2: kebaikan,
1: ada, kan ada juga enggak istilahnya white lie, dalam artian Kak Kungjo oke lah, ya udahlah karena orang yang aku cintai, ya udahlah, ya udah aku ngikutin aja untuk yang saat ini.
2: Tidak, ya makanya itu Bang, semua itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya kan begitu. Demi yang kita sayangi, ya kan. Kadang-kadang kita kan bertolak belakang Bang.
1: Iya.
2: Tapi apakah agak ada salahnya tuh kita mengalahkan gitu? Mengalah itu indah Bang. Mengalah. Okay. Ya. Kemudian mengalah juga bukan dalam artian kalah Bang ya. Kita mengalah itu dengan cara gentleman kan begitu. Kita mengakui ya, gitu. Enggak kudu harus menang, makanya menghargai itu patut kudu dalam hidup harus kan gitu. Kalau enggak masa kita berdebat kusir kan enggak mungkin, enggak
1: enak. Ya. Enggak ada titik begitu temunya, kaitannya kita
2: iya Bang,
1: intinya gini Bang, emosi.
2: Iya Bang, kalau kita saling memahami iya kan, kalau perbedaan itu memang tetap ada, enak Bang, aman gitu udah, iya kan. Perbedaan itu memang ada kok, memang udah diciptakan kan begitu, ada laki ada perempuan, ada siang malam, ada jelek kan begitu, iya kan. Ani kata ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar gitu loh Bang.
1: Oke.
2: Ya, kalau mau

0: mau ada penyamaan persepsi, ya udah kita kumpulan, kita rapat, kita meeting. Nah itu baru ada penyamaan persepsi kan begitu. Tapi kalau antar per individu kayaknya nggak mungkin deh, bahas sulit kayaknya.
1: Sulit ya.
0: Iya kan ya. Kan begitu juga kan menghargai wajib. Apalagi jerih payah, kan jerih payah kan. Seperti ini tadi kan, kakung berusaha untuk masuk ke 24 FM. Kemudian Bang Wawan ngangkat, kan berarti Bang Wawan kan beli menghargai perjuangan kakung kan.
1: Benar.
0: Itu contoh kecil Bang.
1: Oh, iya kan. Benar.
0: Iya. Kalau
1: Enggak mungkin. Itu dia saling menghargai kan.
0: Jadi kadang-kadang itu tadi Bang, banyak contoh-contoh lingkungan kita nih, contoh-contoh kecil yang perlu kita kadang-kadang gini kita enggak ngini Bang, kita enggak peka ya, enggak jadi gitu.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Enggak sensitif, enggak yang sensitif ngono ya.
0: Enggak sensitif kata itu, bahasa sensitif apa sensitif itu. Heeh. Ya kan jadi intinya kalau buat kakung perbedaan itu wajar. Cuma dengan adanya perbedaan tolong jangan ditonjol-tonjolkan. Ya kan? Ada benar, ada salah itu wajar, Bang. Ya kan? Enggak ada orang benar kok tanpa ada salah. Benar. Bagaimana kita membenarkan orang itu kalau dia enggak pernah melakukan kesalahan kan begitu.
1: Nice. Ya kan? Seperti itu.
0: Awalnya kebaikan kan dari keburukan dulu kan begitu.
1: Benar.
0: Iya kan? Enggak mungkin orang itu dibilang baik awalnya dia baik. Enggak ada ceritanya. Dia baik karena dia pernah melakukan kesalahan kan begitu. Iya kan? Jadi jangan dipandang rendah orang yang berbuat kesalahan ataupun keburukan. Kita hargai. Intinya sebetulnya perjalanan hidup Bang, kita masing-masing punya jatah masing-masing Bang. Ibaratnya punya trayek masing-masing loh Bang.
1: Betul.
0: Ini ada ke sini kan begitu.
1: Ada treknya masing-masing yang pasti. Kalau misalkan kagak sejalan, kita speak up dengan cara yang lembut. Mohon maaf, Kakung Jo. Kakung Jo, jangan maksa saya nerima uang 50 miliar dari Kakung Jo. Cukup saya cuma 100 ribu juga sudah cukup. Begitu kali ya. Contoh. Misalnya.
0: Contohnya gedean, Bang.
1: Ya, namanya kan contoh. Ya Allah. Ngomong-ngomong, Uti lagi ngapain Uti? Uti lagi ngapain? Udah siap masak?
0: Lagi masak.
1: Uti standby and action.
0: Itu kan dia Pak Mita nanti mau ke belakang dulu mau masak katanya.
1: Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi boleh diinformasikan masak apa Uti Kakung Jo saat ini?
0: Ini baru masak baru datang nih.
1: Oh baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uti. Silakan laporan masakannya.
2: Pagi hari ini. Kakung tuh udah dari tadi Bang.
1: Apa?
2: Biasa saya. Nya kartu sama
0: omelet.
1: Oh my god, nice.
0: Okay.
2: Ini masakan untuk anak Uti, Mas Rohmat itu
1: Mas minta Rahmat.
2: Masakin
1: dikit. Oh, cak bagus. Minta apa?
0: Mie goreng.
1: Mie goreng
2: telur.
1: Goreng.
0: Iya.
1: Terus kalau cucu putu, apalagi beda lagi.
0: Belum enggak ada datang.
2: Oh, ini cucu enggak datang, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, kalau masakan
0: nunggu durian.
1: Oh gitu.
0: Nunggu durian.
1: Nunggu durian. Masyaallah. Kalau Uti apa masakan buat Uti?
2: Ah, Uti sudah makan rebus-rebusan aja Bang tadi bisa.
1: Oke, itu Uti ya buat Kakung Jo juga sama Mas Rahmat. Kalau buat tetangga apa?
2: Kalau tetangga hari ini ya beda.
1: Masakan dewe-dewe.
2: Apa namanya Bang, liburan lah kalau
1: hari Sabtu mantap, ini Bang gitu ya. Yang pasti ini dia salah satu contoh. Ya, Kakung Jo bahwa Uti adalah salah satu contoh yang memang mungkin kalau Kak Uti mau arogan atau yo wis lo, Pak harus ikuti aku sing masak lo. Oke meneng ae misalkan begitu kan, gampang aja Uti ngasih ape gitu ya Ti ya. Tetapi Uti menghargai sosok Kakung Jo. Oke, sing penting Kakung Jo sehat ngono tak bikinin juga boten.
0: Ya, gitu
1: ya.
0: Aduh. Ini semuanya kebaikan, Bang.
2: Kakung kan enggak suka pedes.
1: Oh my god, ya udah Kakung enggak bisa ke Padang kalau gitu.
0: Iya.
2: Uti sama ya. Anak-anak Uti ini kan senang pedes, jadinya makannya sendiri.
0: Ya suka sih, Bang. Ya suka sih, Bang. Levelnya enggak ketinggian, levelnya level 1 apa.
1: Oh.
0: Kakung
1: Iya. Levelnya Siti ya.
0: Ya banyak kecil.
2: Kok mau dimasak?
0: Lebihnya small.
2: Namanya Kakung.
0: Little.
2: Ini ya udah untuk Kakung. Nanti baru Uti sama
1: gitu ya, dipisahin istilahnya kalau beli gado-gado. Kakung Jo cabenya setengah, Uti 5 ngono ya.
0: Setengah kilo, Bang.
1: Aduh, jangan nanti bolak-balik ke belakang ya Uti ya.
0: Setengah kan, setengah kan macam-macam. Setengah mu atau setengah kilo.
2: Satu bawangnya yang banyak, bawang merah.
1: Oh,
2: bawang
1: merah. Iya, enggak apa-apa. Iya.
0: Udah terbiasa sih, Bang, enggak
2: apa-apa. Nanti yang enggak, Bang. Lambung yang banyak.
1: Waduh, setengah banyak kilo. Uti, Masya Allah, kan Uti masa pertumbuhan.
0: Iya,
1: enggak ya Uti ya.
0: Takut sekajeng, Bang.
1: Iya, Masya Allah. Guyu ya Uti ya.
0: Iya, Bang, alhamdulillah, Bang.
2: Kalau ada Abang kan bisa
0: ngobrol. Makanya Insya Allah besok kan Abang gak siaran lagi gitu, Minggu.
2: Minggu besok siaran gak, Bang?
1: Kasih tahu enggak ya? Biasanya. Kasih tahu enggak ya?
0: Enggak.
1: Ya udah tunggu tanggal mainnya aja besok dengan siapa ya. Entar enggak surprise. Iya.
0: Bang, ini yang main para gue ketemu Amerika ini. Udah
1: berapa?
0: Kurang tahu, enggak dengerin kok tadi. Lo kan enggak dengerin berempat
1: dari tadi. Oh iya, kabar deh. Siap deh kalau gitu. Oke, yang pasti Kakung Jo sama Uti sehat-sehat, mau kirim salam buat siapa?
0: Salamnya buat tadi ya, buat Bu Yati sama Pak Mukimin, sehat-sehat. Amin. Kemudian tadi buat Bang Gilang, Kakung Jo berduka cita. Dengerinnya, kata apa? Doa almarhum ya, Pak Almarhumah, semoga beliau diterima insyaallah.
1: Amin.
0: Semoga husnul khotimah ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Aku hanya mendoakan demi kebaikan intinya kan. Amin. Gini. Inilah intinya bagi kita bersilaturahmi lewat udara kan begitu. Insyaallah Allah mengabulkan. Amin. Kan begitu. Kemudian tadi buat Bang buat Aki Yadi juga ya, yang udah nyenggol. Ya, buat Pak Endang juga. Terus buat Engkong Dani tadi, Bang Aris. Bang Aris tidak bisa masuk, beliau katanya HP-nya rusak, Bang.
1: Ya Allah, iya, mudah-mudahan cepat sembuh lagi siap HP-nya. Ini ada salam dari TFP. Assalamualaikum, Kak Ujo sama Uti sehat selalu ya.
0: Oke. Iya, makasih TFP.
1: Bang
0: Ijo Mas ya.
1: Ada Bang Gilang juga. Assalamualaikum, Kak Ujo. Apa kabar Uti? Wah, enak banget makanannya. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Bang Gilang. Disyukuri apa adanya, insyaallah nikmatkan bertambah kan begitu.
1: Ya. Amin. Terus ada lagi Bu Dindin di Bekasi tadi menyapa juga untuk Bu Nurlela. Assalamualaikum Bu Nurlela, salam kenal, salam sehat. Dan juga buat Kakung Jo serta Uti, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih. Amin. Begitu sebaliknya Bu Dindin ya, semoga sehat selalu. Ya. Kemudian Bang Abad Bang Adi Topan juga.
1: Terus ada lagi nih. Iya. Pak Budi tenis meja. Pak Budi Prayitno.
0: Budi Prayitno.
1: Iya, assalamualaikum Kakung dan Uti. Gimana cuaca di sana?
0: Alhamdulillah di sini panas, Pak. Pak Budi panas ini hari ini. Di sini kalau kadung panas banget di sini, Bang. Gitu, tapi kalau pas dingin gitu ya enggak menentu cuaca di sini.
1: Tentu ya. Iya. Siap.
0: Iya, kemudian buat Pak Lutfi juga, Pak Lutfi. Ini dengan Pak Cik Mesara juga,
2: Abah Sadeli,
0: Kakak Ayu masuk tadi ya.
1: Iya.
0: Makasih ya tadi
1: pas anginnya tadi kenceng katanya gini, di sana.
2: Iya.
0: Ya, moga-moga kalian keadaan sehat ya. Amin. Kakak, walaupun gimana pun. Terus kemudian buat ini siapa
2: tuh? Bang Heri sama Pak Ana.
0: Bang Heri sama Pak Ana ada kabar beliau ke mana ini?
2: Bang
0: Wardi
2: tadi, Bang Wardi.
1: Bang Wardi Pontianak, iya.
0: Pak Babang juga, kemudian Pak Endang, kemudian Bapak Satuli juga gak ada masuk ini. Terus buat Ibu Wigati, kemana beliau ini gak ada kabar ini.
2: Ibu Umi
1: juga.
0: Pak Haji Absar. Wigati ini Aki apa? Aki Umar.
1: Aki
0: Umar juga.
1: Terus ada Uni Linda nih. Assalamualaikum Pak Ibu. Aki Adi, Kakung Jo katanya. Sehat selalu ya. Semangat, salam kenal katanya Uni Linda.
0: Oke, makasih. Alhamdulillah sehat balik ya. Iya, kemudian buat ini siapa? Buat Burto juga ya. Bunda Iin juga ada Mas Bunda. Ibu Linda juga berdiri di jembatan besi. Utami, Lembah Depok. Iya, kemudian lupa bang ini
1: kalau begini. Semuanya aja mungkin kalau lupa itu kan nggak ingat. Ya udah semua ini, aja.
0: Ini Ajo Budi lupa.
1: Iya di Pariaman.
0: Sama Jaja Ali.
1: Iya.
2: Buat Bang Wawa selalu.
1: Amin. Gih, matur sembah nuwun buat Uti. Siap. Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kunjo sama Uti ya. Oke. Okay. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo. Oke, okay, terputus dan pastinya jangan kemana-mana. Tetap di Mari di Perompat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Tiga Pemuda Berbahaya featuring Iki Kucluk dengan KTP Babe gua. Ya Allah, nih KTP babenya diapain? Ternyata buat segala sesuatunya yang agak baik. Jangan gitu juga ya. Udah ada satu penelpon mungkin ya, sebelum nanti ada, udah ada nih teman kita ya, Bang Noel udah siap-siap. Bang Wan, apa katanya pengen juga sih tadi ngomong apa sih, lupa. Ayo udah deh, ada telepon dulu ya, kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat jam 1 Jakarta. Ayo
0: hargai. Bye. Iyo tadi terputus-putus ya Ayu ya kaitannya.
1: Betul sih putus-putus tadi ya. Cuman aku mau lanjutin aja.
0: Siap. Oke.
1: Gak sejalan itu sebenarnya normal gitu ya. Dan kita sebenarnya kalau memang benar-benar tidak sejalan ya mendingan kita harus meluruskan gitu ya Bang Wawan. Kayak model sekarang-sekarang nih gitu kan, ada yang gak sejalan gitu, banyak yang mengkritik, seharusnya ya gitulah jalan terbaik gitu ya untuk yang kita kritik tersebut.
0: Betul. Jadi, mungkin cara penyampaiannya itu, yang lebih baik gitu kali ya.
1: Iya, cara penyampaian lebih baik, terus juga agar orang tersebut tidak merasa terlukai
0: benar. Dan lebih
1: pendapat boleh gitu ya, maksudnya boleh beda gitu ya, tapi hati itu harus tetap prigowo gitulah Bang Wawan.
0: Betul, seperti itu ya. Yeah. Sebentar, Beta mau ngomong tadi, Ali ngomong tadi apa? Nona tadi ngomong, angin kencang di situ.
1: Iya, angin paling kuat ya. Jadi jaringan ini katong emosi nih, jaringan bareng tuh.
0: Sabar be.
1: Kadang katong buka-buka WA itu akan paling lama, dia paling lelet.
0: Iya betul.
1: Iya. Terus yang lama, le katong bertelepon begitu akan langsung.
0: Beta putus. Pikir tadi, ayo naik itu roller coaster ya. Kadang di atas, kadang di bawah, batu.
1: Iya, mana katong ganti ya katong bung itu lah itu katong mau poster sulia tuh.
0: Iya, we.
1: Allah, kata ya Allah, mantap tah.
0: Iyo, butuh ya, sabar ya.
1: Pokoknya tetap semangat. Iya, pokoknya tetap semangat. Pardon semua.
0: Iyo, batu. Mau baku dapa
1: pokoknya,
0: buat siapa ini?
1: Apa namanya? Kenapa mau lawan?
0: Iyo, mau baku dapa buat siapa tuh?
1: Iya, kita baku dapa bersama aja pada waktu singkat lah ini.
0: Iyo, batu. Masih ada satu lagi nih. Iyo.
1: Masih ada satu lagi.
0: Standby ini ada Mang Tono kata salam buat dari Mang Tono katanya dari Mang
1: Tono. Iya tadi beta baru mau kalau beta sih sapa sama-sama lah pokoknya kata selalu sehat. Bang Noel siap-siap toh?
0: Bang Noel siap. Salam kata dari Bang Noel. Jangan lupa katanya ditunggu nanti ini Bang Noel punya cerita bagus ya.
1: Iya katanya ada mau pergi lebaran, mau pergi pantai, mau cari ikan nih, barang ikan ada mahal nih.
0: Iya
1: juga buat sama-sama ada pendengar, mudah-mudahan selalu sehat, salam dari Kota Masai Maluku Tengah.
0: Ini ada Kak
1: Kunjo, tetap jaga silaturahmi perkataan sama.
0: Ada WhatsApp dari Kak Kunjo, siang Kakak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Alhamdulillah bisa masuk juga walaupun
1: kloter terakhir. Walaupun angin kuat, angin ribut kan selalu ketemu semangat.
0: Betul, terus ada lagi Mace Dindin. Mace Dindin di Bekasi. Assalamualaikum pagi. Ayu
1: Mace,
0: apa kabar?
1: Kalau katong panggil itu Usi.
0: Oh iya Usi. Yo Mace kalau dia. Yo lain tempat ya. Yo Usi, Usi Dindin ya atau Ibu Dindin. Pagi katanya semoga sehat selalu dan bahagia ya. Amin.
1: Iya, terima kasih. Kakak, kita panggil kakak juga atau barang lebih tua dari beta di keluarga yang lebih tua.
0: Iya batu Ibu Dini.
1: Yaudah bersama juga Bang Wawan nih.
0: Ada lagi nih.
1: Semangat,
0: sebentar masih ada nih Pak Budi masih ngetik masuk ini kata sebentar beta lihat dulu mana di Pak Budi ini. Assalamualaikum Kak Ayu, hari ini masak mau masak apa katanya.
1: Hari ini katong nih beli ikan ikan asar cuma ada ngopi bacari mau menjala ikan kalau sini bayangnya mencari ikan ada kan lagu lah hari-hari menjala ikan menjala ikan dalam muara hari-hari

0: Okay,
1: Ya,
0: baik.
1: begitu saya
0: Yo,
1: Dankelai. Selamat
0: Dankela.
1: pagi.
0: Yo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay, penelpon terakhir ada Mang Tono. Tapi sebelum Mang Tono hadir, katanya Bu Hayati sama Pak Mukimin salam buat Kakak Ayu. Assalamualaikum, Mang Tono. Mohon maaf, terima kasih
2: maaf.
0: Udah menunggu. Gimana, Mang Tono? Paspornya dulu, Mang Tono.
2: Maaf,
0: ya.
2: Bang Ay, Mbak Ayu, selamat tuh.
0: Mantap.
2: Beta, beta baru pengen kenal.
0: Oke, Mang Tono, paspornya dulu boleh?
2: Paspornya dulu.
0: Ya.
2: Apa tadi, Bang Rempang?
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Oh itu sih nggak lupa. Lompat FM Suara Budaya Jakarta. Nah, temanya?
0: Nah, temanya lalu Pak Dato. Tadi apa? Ayah hargain gitu.
2: Hari-hari ini, hari baru buka.
0: Oh ya Allah, baru buka.
2: Beta baru buka, beta baru buka.
0: Oh begitu ya. Baik, kalau perihal tema kita kali ini yaitu tak sejalan atau tak sepaham, tidak sepemikiran. Apa yang Mang Tono lakuin?
2: Kalau tidak sejalan dengan pasangan atau teman apa
0: siapapun
2: rekan.
0: Juga, siapapun nah, juga.
2: Ini kita sebagai manusia ini, bang kawan,
0: hargai dulu pendapatnya.
2: Pendapat dia, hargai. Kalau memang tidak sejalan, kita coba kalau kita punya usul seperti ini. Cocok enggak? Jangan jadi jangan punya orang itu langsung di cut gitu, jangan. Enggak boleh.
0: Iya, beneran dah tuh.
2: Karena biar enak di hatinya. Gimana kalau saya punya pilihan lain seperti ini. Tindakan. Kalau dia memang tetap kekeh ya monggo.
0: Iya
2: ya, kan gitu.
0: Mau gimana
2: kita ngalah aja.
0: Oh, iya begitu ya. Oke, agak atau menjauh gitu.
2: Apalagi
0: ya,
2: kalau yang kalau yang punya peran awal di pihak beliau misalkan. Nah, tapi kita kalau punya ide boleh diutarakan biar kita nggak gedek gitu pikiran kita gitu
0: beneran,
2: kan.
0: Beneran.
2: Kita utarakan dulu gitu bahwa.
0: Iya siap kalau
2: tetap.
0: Okay.
2: Ya, acara dia atau modelnya apa aja. Gitu aja. Jadi jangan diambil pusing lah yang
0: bener,
2: begitu mah.
0: Iya. jangan terlalu mendalam bener deh ya gitu ya. Alright, bye. Mang Tono, ade salam dari Kaikung Jawa. Pagi Mang Tono, salam sehat selalu dan tetap semangat ya.
2: Salam sama-sama.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Ketahuan katanya. Ketahuan kalau Mang Tono tadi kagak nyimak ya. WK. Mang Tono
2: tadi
0: ketahuan.
2: Tadi ceritanya lagi ke kota tua. Ada anak bos saya minta diantar ke kota tua sampai ke kira-kiraan pengen nyalain dia nyetel lagu soalnya nyetel lagu dari YouTube dari Bluetooth jadi ada umumnya dia nggak enak orang pakai Bluetooth
0: benar sekali
2: pas baru dibuka udah di temanya
0: udah
2: yang belum mati.
0: Baik, terus ada Bu Dindin pagi Mang Tono mati. Iya dari Bu Dindin pagi Mang Tono sehat selalu katanya.
2: Sehat selalu sama-sama Bu Dindin, semangat tetap ya.
0: Siap, baik. Oke, Mang Tono.
2: Komunikasi ada masuk mungkin yang lain tuh.
0: Iya, buat kirim salam buat siapa Mang Tono? Mohon maaf waktu kita sangat terbatas Mang Tono.
2: Komunikasi buat Adi.
0: Ya.
2: Mungkin Pak Endang tuh mungkin monitor atau enggak. Ayadi. Nah, ada yang suka monitor tuh pas kesepuhan kita tuh. Kesepuhan kita tuh di apa namanya?
0: Dimana?
2: Itu di Gunung Sahari kawan. Di Gunung Sahari sama yang di Pasar Bo itu walaupun dia acara Sunda monitor tapi dia acara pagi pasti monitor juga.
0: Bener.
2: Tuh, gitu Panana, Banana.
0: Siap.
2: Bakusna itu mah Bakusna kalau di sini ya. Itu selalu yang monitor.
0: Siap.
2: Salam semuanya dah.
0: Salam semua. Oke.
2: Bang Wawan sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono itu adalah penelpon terakhir kita di kebersamaan kita. Yang pastinya berbicara masalah tidak sepaham, tidak sejalan atau sinonimnya apapun itu, setiap orang mempunyai visi misi dan mempunyai apa ya masukannya masing-masing. Seperti halnya teman Aye nih Bang Noel. Apa kabar Bang Noel?
1: Apa kabar Bang Noel? Alhamdulillah, Ayu juga baik nih.
0: Ya. Nah, sedikit aja Bang Noel, ini kaitannya dengan tema nih. Kagak sepaham, kagak sejalan. Kalau tanggapan Bang Noel untuk menyiasatinya gimana?
1: Kagak lagi? Boleh banyak nih, biar Bang Noel di sini terus nih.
0: Ya, suka tikati. Gimana Bang?
1: Iya, nggak sepaham ya, namanya beda paham ya, atau selisih paham sama orang lain ya biasa lah ya. Oh, kita pokoknya yang penting tetap menghargai orang lain, betul, pendapat betul, orang lain. Betul. Dan kita juga mesti ibaratnya kalau bahasa Jawa tuh legowo. Benar. Jadi kalau pendapat orang lain mungkin lebih benar ya di mata orang lain daripada pendapat kita, ya udah legowo aja. Berarti legowo mungkin aja. Di mata orang banyak pendapat dia yang terbaik.
0: Itu dia. Paling memang ya dalam hidup ini memang itu dia. Ada yang tinggi, ada yang pendek, benar. Ada yang gemuk, ada yang kecil, seperti itu. Apapun itu kita harus, kata orang sono, respect each other kan.
1: Respect each other.
0: Oh my god.
1: Makin siang makin ngelantur nih Bang Kawan. Udah ngantuk apa-apa. Kayaknya nih.
0: Aduh, enggak juga sih. Semangat sih kita.
1: Oh, semangat ya.
0: Tapi enggak enak doang masalahnya.
1: Oh, gitu.
0: Singgasana kudu harus Bang Noel.
1: Enggak apa-apa. Kita kan mesti berbagi sama orang lain ya. Kalau Bang Kawan mau duduk di situ lagi enggak masalah.
0: Jangan. Oke deh. Sangkanya gitu.
1: Iya, siap.
0: Nanti kapan-kapan kita siaran bareng lagi ya.
1: Siap, kita amin. Tunggu pokoknya.
0: Siap, 87 kalau gitu dah. Siap Bang Noel, nanti sampai dengan jam?
1: Jam 3 aja, gak usah lama-lama. Udah lama itu.
0: Ya Allah, sabar ya. Tetap semangat selalu. Ya, itu tadi Abang Poncang Cinya, Babe Bang Noel. Abis ini akan temenin sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Ayu Bang Wan kudu pamit. Mohon maaf banget ya kalau ada yang disalah-salah ucap, yang mungkin hati bikin gedek, bikin kesel ya, mohon maaf ya. Walaupun mungkin kita kagak sepaham, kagak sejalan, tetap kita saling menghargai. Keywordnya seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agatha.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pon cangcingnya babe. Ketemu lagi nih bareng ayah. Dari kemarin ketemu terus kita. Semoga gak bosen ya Bang Po ya. Pokoknya sama ayah Bang Noel di mari nemenin Abang Po di hari Sabtu weekend ini nih, di siang hari sampai nanti jam 3 sore. Biar mungkin kalau Abang Po lagi nyantai-nyantai aja di rumah, atau yang lagi beraktivitas, bahkan yang mungkin lagi kerja gitu ya di weekend ini di hari Sabtu, pokoknya tetap semangat dah buat Abang Po. Yang namanya nyari rezeki kagak boleh lemes-lemesan gitu ya. Biar anak istri di rumah juga seneng gitu, bapaknya pulang bawa rezeki. Oke, jadi kita bakal dari jam 10 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat nanti ya, bakal di Jakarta Punya Cerita tentunya Bang Po ya. Dan di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal bawain tema. Nah, tema obrolannya apa? Nanti deh ya, ditunggu. Pokoknya tetap pantengin terus 104 FM Suara Budaya Jakarta.

0: alat musik khas suku Dayak.
1: Ada kenong orang lagi sedih, ada kenong orang lagi bahagia, ada kenong orang lagi romantis.
0: Kalimantan Tengah adalah provinsi yang kaya akan budaya. Salah satunya ialah alat musik khas suku Dayak, Kang Kanum. Ini merupakan alat musik atau sejenis instrumen yang di Jawa disebut kenong. Wilson, budayawan Kalimantan Tengah, mengatakan Kang Kanum atau kenong biasanya terdiri dari 4 jenis.
1: Kenong itu ada 4. Ada jenis kenong yang terbuat dari besi metal disebut gangsa, itu ya gong berukuran kecil. Ada juga yang terbuat dari plat besi. Ada juga terbuat dari kayu tampang, kayu bangkirai. Ada juga yang dibuat dari bambu atau humbang.
0: Kang Kanum adalah penyebutan yang umum baik bagi suku

0: bunyi yang dihasilkan. Bisa melahirkan nuansa tertentu sesuai dengan penuturan berikut ini.
1: Kekhasannya, alat musik itu bisa melahirkan nuansa tertentu. Kalau kesedihan ya begini pukulannya, kalau suasana bahagia perkawinan ya seperti ini. Nah, padahal musiknya itu saja begitu. Nah, itu salah satu keunikannya dibandingkan alat musik yang lain. Sifatnya untuk melodinya, seni musik Dayak itu terletak pada

ceritanya, asal usulnya musik Dayak ini, Kanung, iramanya tercipta dari bunyi-bunyi alam sekitar, bunyi air terjun, tetesan air terjun di hutan-hutan itu menginspirasi orang-orang zaman dulu. Oh, ini tetesan air itu kok bunyinya begitu. Nah, akhirnya diimplementasikan ke musik. Jadi irama musik di kalangan suku Dayak itu berasal dari fenomena alam, baik bunyi burung, air terjun, bunyi angin, atau bunyi kayu-kayuan, dahan pohon yang saling bersentuhan, bambu. Nah, itu menginspirasi akhirnya menjadi irama yang harmonis sesuai dengan nada-nada.

0: Karang Kano atau Keno memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk upacara adat Balian atau juga saat mengiringi tarian. Bahkan untuk saat seseorang yang sedang bersedih, termasuk dalam hal spiritual bagi kehidupan orang-orang yang memainkannya sejak dulu. Wilson mengatakan fungsinya tergantung iramanya.
1: Pemanfaatan fungsinya itu tergantung iramanya, bukan tergantung pada alat musiknya. Ada kenong orang lagi sedih, ada kenong orang lagi bahagia, ada kenong orang lagi romantis. Karena saking kentalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ya, kepercayaan agama keharingan itu kan sangat dekat, sehingga menghasilkan dengan sendirinya tumbuh di dalam hati, pikiran orang-orang yang bisa melakukan upacara sakral. Nah, itu bisa diturunkan oleh roh-roh, misalnya musik kematian, musik yang ada hubungannya dengan ketuhanan, kayak diwahyukan gitu lewat orang-orang tua dulu. Kemudian orang berperang sebagai simbol keperkasaan, terinspirasi dari kehidupan sosial keseharian.
0: Musik adalah bagian dari kehidupan sejak dulu. Alat musik merupakan sarana terbaik untuk mengekspresikannya. Kang Kanung atau Kenong adalah salah satu alat musik yang dimiliki masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk memperkenalkan budayanya. Semoga alat musik ini selalu dilestarikan menjadi salah satu aset kebudayaan Indonesia.

0: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang Bapak mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
1: ini juga tahu.
0: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi kita?

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di Jakarta Pusat nih terpantau cuacanya cukup berawan ya. Tadi waktu ayah berangkat juga sempat gerimis-gerimis manja tuh ya. Cuman untungnya belum deres ya, dan juga udah sampai di kantor airnya kayaknya panas lagi tuh di luar. Dan ayah juga mau informasi ini buat Abang Po ya, atau bacain informasi dari BMKG mengenai prediksi cuaca buat hari Sabtu 13 Juni hari ini. Jadi dikutip dari laman resmi BMKG ya, pada pagi hari cuaca cerah berawan bakal menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan meluas menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan nih bakal diguyur hujan ringan dan Jakarta Timur bakal dinaungi awan sampai siang. Menjelang sore nih Abang Po ya, yang mau beraktivitas juga nanti sore, cuaca berawan bakal beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini diperkirakan bertahan sampai nanti malam nih ya Bang Po. Dan BMKG memperkirakan cuaca berawan pada malam hari masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar 26 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 86%. Jadi buat Abang Po yang punya agenda hari ini, entah itu ketemu saudara, ketemu teman, dan mungkin mau jalan-jalan bareng keluarga ya, tetap dipantau terus di websitenya BMKG ya untuk update cuaca hari ini.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI. Yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, MRT Jakarta nih besok di hari Minggu ya, terutama untuk mendukung Jakarta International Marathon 2026 dan juga sejalan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nih tahun 2026 tentang penyediaan layanan perkeretaapian dalam rangka mendukung event Jakarta International Marathon pada 14 Juni 2026. MRT Jakarta akan mulai beroperasi lebih awal, yaitu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Adapun keberangkatan kereta pertama pada 14 Juni mendatang adalah sebagai berikut ya Bang Po. Dari stasiun Blok M BCA menuju stasiun Bundaran HI Bank Jakarta pukul 4.05 waktu Indonesia Barat. Dari stasiun Lebak Bulus BSI menuju stasiun Bundaran HI Bank Jakarta pukul 4.07 waktu Indonesia Barat. Dan dari stasiun Bundaran HI Bank Jakarta menuju stasiun Lebak Bulus BSI pukul 4.08 waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po nih ya, barangkali ada yang salah satu peserta atau yang ikut berpartisipasi dalam Jakarta International Marathon, ini bakal diberlakukan tarif gratis khusus peserta Jakarta International Marathon di hari tersebut dengan menunjukkan barcode identitas bersama atau BIB kepada petugas di passenger gate. Jadi Abang Po yang ikutan di Jakarta International Marathon nih bisa menggunakan MRT ini secara gratis ya. Tapi khusus buat peserta aja, buat yang lain mah tetap bayar gitu ya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Udah, dimari aja.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Perempat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po yang besok belum punya agenda nih ya, barangkali weekend bingung mau kemana. Nih aja informasi ini, besok bakal ada festival yang menarik banget, terutama buat Abang Po yang demen soal tanaman dah ya, tentang bunga gitu atau flower. Jadi besok ya Bang Po ya, 14 Juni 2026 tuh bakal ada yang namanya Flower Parade dan Bazar UMKM. Jadi parade mobil hias bunga bakal melintasi kawasan Pasar Bunga Rawabelong dan Kemanggisan sebagai simbol kebangkitan kawasan florikultura di Jakarta. Masyarakat bisa menyaksikan parade secara terbuka, berfoto bersama dengan kendaraan hias, serta mengunjungi Bazar Bunga yang menghadirkan para pedagang lokal. Kehadiran festival ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di sekitar kawasan. Parade ini juga menjadi representasi nyata dari kolaborasi Pentahelix yang menyatukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media demi menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi buat Abang Po nih, yang hari minggunya gabut gitu ya, atau nggak ada kerjaan, pengen jalan-jalan keluar, pengen lihat yang ijo-ijo sama warna-warni bunga gitu, boleh banget buat datang besok di hari minggu di jam 1 siang sampai jam setengah 6 sore tuh. Bakal ada parade bunga ya, keliling di sekitaran Kemanggisan dan Rawabelong. Dan untuk dihimbau juga buat Abang Po yang mungkin melewati area tersebut ya, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan International Flower Festival, bakal diberlakuin rekayasa lalu lintas nih di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Minggu 14 Juni besok. Dan bagi masyarakat yang bakal melintas di sekitar lokasi kegiatan, dihimbau untuk memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas yang berlaku, menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan perjalanan semua pengguna jalan. Nah, buat rutenya mana aja, Abang Bok bisa langsung buka nih di Instagramnya di Sub DKI Jakarta.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Verite jam 11.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, meresmikan outlet Disability Inclusion Food Chicken di Taman Ismail Marzuki atau Tim Menteng pada Jumat kemarin. Outlet kuliner yang mempekerjakan penyandang disabilitas ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Pusat, PT Jakpro, dan Basnas Basis DKI Jakarta. Menurut Arifin, kehadiran DIAF Chicken di Tim ini merupakan wadah kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Penyandang tunarungu didampingi satu orang non-disabilitas yang bertugas di outlet ini membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Ia menambahkan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemberdayaan melibatkan penyandang disabilitas, serta optimis DIAF Chicken akan menjadi model usaha sosial yang berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga atau sport tourism termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah guna menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Asisten Deputi Event Nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti menyampaikan, secara umum ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Astiti menambahkan, sport tourism juga berkaitan erat dengan kebutuhan layanan spa dan wisata kebugaran sehingga mendongkrak belanja dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari yang bakal menin weekend Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan yang namanya Jakarta tuh emang enggak habis-habis ya Bang Po untuk berbenah gitu. Untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga menjadi kota yang lebih maju tentunya dan percontohan buat semua kota yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya pembangunan yang satu ini nih, jembatan Donat Duku Atas. Yang bakal mulai dibangun 22 Juni 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Dan untuk tanggal 21 sampai 22 Juni ini bakal dimulai yang namanya groundbreaking atau kayak semacam pembebasan lahan gitu lah ya, atau diratain dulu biar bisa diadain pembangunan di situ. Kemudian selain bentuknya yang unik ya Bang Po ya, karena seperti donat gitu, ini fungsi utamanya tuh menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu kawasan transit. Misalnya kayak ada stasiun Sudirman nih, bisa langsung tuh dari Duku Atas juga bisa, Tamrin 9, stasiun BNI City. Kemudian juga ada yang namanya Future LRT Jakarta Station gitu. Jadi jembatan donat Duku Atas ini bukan sekedar jembatan biasa, tapi solusi biar berbagai moda transportasi itu bisa nyambung dalam satu kawasan dan tentunya lebih praktis, lebih cepat, dan pastinya semua bakal ngerasa lebih nyaman gitu. Jadi dari stasiun satu ke stasiun yang lain tuh nggak perlu nyebrang jalan, nggak perlu jalan kaki yang terlalu jauh, udah terhubung langsung sama jembatan Donat Duku Atas ini nantinya. Jadi buat Abang Po nggak bakal kepanasan lagi dah nanti.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal pembangunan di Jakarta ya Bang Po ya. Emang gak ada habisnya dah. Dimana-mana ada pembangunan, perbaikan dan segala macem lah ya. Tiap hari kita temuin di jalan pun, waktu kita pulang kerja juga banyak banget tuh yang tempat-tempat atau jalan raya yang ditutupin sama seng gitu ya. Sedang ada pembangunan gitu. Dan salah satunya ada juga di Jakarta Utara nih Abang Po, dari Dinas SDA dan juga Kota Jakarta Utara itu lagi ngebangun yang namanya polder. Lokasi tepatnya sih ada di Ancol ya, Jakarta Utara. Dan untuk pembangunan ini terus dipercepat ya Abang Po ya, sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk banjir terutama di daerah Jakarta Utara itu kan memang nggak cuma dipengaruhi oleh penyumbatan saluran, tapi juga dipengaruhi oleh naik turunnya pasang laut gitu ya, atau kalau bahasa ininya rob gitu. Jadi emang pembangunan polder Ancol ini juga penting biar semakin bisa menanggulangi ataupun mencegah yang namanya banjir. Dengan peningkatan kapasitas pompa dan penataan saluran air, aliran air diharapkan menjadi lebih lancar sehingga membantu mengurangi genangan saat curah hujan tinggi gitu tentunya. Dan buat Abang Po yang mungkin belum tahu ya fungsi atau dari kegunaan polder itu, jadi fungsi utama polder itu adalah sebagai sistem tata air tertutup untuk mengendalikan banjir dan juga genangan air di kawasan dataran rendah atau di bawah permukaan laut. Jadi polder itu bekerja dengan cara mengisolasi wilayah tertentu dari air luar, kayak banjir sungai atau pasang air laut, kemudian menggunakan tanggul dan mengatur volume airnya biar yang ada di dalam polder atau di tanggul tersebut tuh keluar gitu, alirannya semakin lancar, nggak cuma menggenang di satu tempat aja gitu Abang Po. Dan kalau memang udah jadi ya Bang Po ya, nanti jangan buat berenang gitu ya Bang Po.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

Tanjung Perak ya, salah satu pelabuhan yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk kedua di Indonesia yang terletak di Surabaya Utara, Jawa Timur ya Bang Po ya. Dan tentunya pelabuhan Tanjung Perak ini punya sejarah yang panjang dalam logistik yang terutama untuk keluar masuknya barang secara internasional gitu ya di Indonesia. Dan memang ngomongin sejarah panjang, di Jakarta juga punya nih salah satu kebudayaan yang punya sejarah panjang banget nih ya Bang Po, yaitu ondel-ondel. Jadi kesenian ondel-ondel ini emang sering kita jumpai sih ya di jalan dengan iringan musik tanjidor maupun gambang kromong. Tapi kalau ngomongin soal kesenian yang satu ini tuh emang punya sejarah panjang dan kepercayaannya tersendiri nih ya Bang Po. Jadi katanya sih ondel-ondel tuh udah ada sejak tahun 1602 dan dipercaya sebagai simbol leluhur untuk menjaga masyarakat pada saat itu. Karena konon katanya nih, dan juga fakta menarik, itu ondel-ondel awalnya dipercaya dapat mengusir roh jahat, Abang Po. Karena pengaruh adat Cina dan Arab yang masuk ke daerah Jakarta di masa lalu, orang Betawi kuno tuh percaya ondel-ondel dapat menangkal kejahatan. Jadi patung kesenian raksasa yang berukuran 2,5 meter ini awalnya rupanya fungsinya untuk mengusir setan atau makhluk halus yang mengganggu masyarakat. Biasanya sih untuk ondel-ondel sekarang ya, itu biasanya ditampilkan pada suatu acara hajatan, dimaksudkan untuk melindungi para tamu dari berbagai kekuatan jahat. Dan ondel-ondel dipercaya mewakili roh baik untuk mengawasi masyarakat pada masa itu. Kemudian ada juga warna pada wajah ondel-ondel tuh punya filosofinya sendiri ternyata Bang Po. Warna merah pada ondel-ondel laki-laki mengartikan simbol dari roh jahat. Biasanya ondel-ondel laki-laki digambarkan berkumis dan memiliki wajah yang sangar. Sedangkan untuk wajah ondel-ondel perempuan berwarna atau memiliki warna putih yang menandakan simbol kebaikan untuk melindungi masyarakat. Dan untuk pembuatan ondel-ondel sendiri ya Bang Po ya, biasanya itu dibuat dari bambu setinggi 2,5 meter dengan diameter 80 cm dan dalam proses pembuatannya harus ada ritual khusus terlebih dahulu. Dan sosok yang membuatnya nih harus menyiapkan sesajen seperti kemenyan dan juga kembang tujuh rupa agar tidak dipengaruhi roh jahat. Setelah itu barulah ondel-ondel dibuat dengan anyaman bambu untuk membuat tubuh dengan cangkak yang berongga. Untuk wajahnya sendiri diukir dari kayu ya Bang Po ya. Pakaiannya yang digunakan biasanya berwarna cerah seperti layaknya seorang suami istri yang sedang menikah berdasarkan adat Betawi. Dan untuk ondel-ondel di zaman sekarang ya, terutama di tahun 1977, Gubernur Jakarta Ali Sadikin pada waktu itu tuh mengubah fungsi kesenian ondel-ondel. Oleh karena itu saat ini biasanya ondel-ondel digunakan untuk mengiringi suatu perayaan yang meriah. Dan juga ondel-ondel digunakan untuk menyambut tamu pada acara hajatan disertai iringan musik. Bahkan sekarang seringkali terlihat kesenian ondel-ondel tuh di pinggir jalan serta dijadikan banyak orang untuk sebagai sumber mata pencaharian. Nah kalau menurut Abang Po sendiri nih, kan biasanya ada pro kontra tuh antara orang yang mencari nafkah kayak di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sangat mengapresiasi kesenian atau kebudayaan. Kalau Abang Po sendiri gimana pendapatnya? Ondel-ondel dipakai untuk sebagai mata pencaharian yang biasanya keliling ke rumah-rumah warga dan juga di pinggir jalan raya.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang biasanya suka main ke daerah-daerah ataupun tempat yang punya kesenian ataupun sejarah mengenai kebudayaan gitu ya. Ini jadi salah satu rekomendasi nih Abang Po ya, yang udah lama banget ada dan udah terkenal banget nih, yaitu ada kawasan Setu Babakan ya, singkatnya dikenal dengan Setu Babakan. Dan juga buat para pelancong dan juga Abang Po tuh dapat berwisata edukasi dengan mengenal lebih lanjut budaya suku Betawi. Dan ada apa aja di dalamnya nih, ayo bacain ya, dikutip dari Detik Travel nih ya Abang Po. Abang Po bisa di Setu Babakan tuh belajar budaya di Museum Betawi. Terdapat sebuah museum di perkampungan budaya Betawi yang satu ini. Dan di sana Abang Po juga bisa mengetahui kebudayaan Betawi secara lengkap dari berbagai koleksi yang diperkenalkan dan juga menemukan informasi sejarah, kuliner khas, senjata tradisional, alat musik, tradisi budaya, sampai pakaian, dekorasi, dan rumah adat lengkap semuanya yang ada di sana ya. Dan untuk tujuan edukasi, beberapa tokoh legendaris Betawi juga menghibahkan memorabilia seperti topeng Bapak Jantuk yang kerap digunakan oleh seniman Haji Bokir. Kemudian Abang Po juga bisa menonton penampilan kesenian tradisional. Jadi pegelaran kesenian tradisional itu rutin diadakan setiap akhir pekan ya di Setu Babakan. Kesenian yang ditampilkan tentunya meliputi tarian, teater, pertunjukan ondel-ondel, sampai rebana, gambus, dan juga musik gambang kromong. Acara budaya lainnya juga biasa digelar pada momentum acara tertentu ya, seperti hari ulang tahun Kota Jakarta, penampilan dan acara-acara yang lainnya. Dan tentunya acara tersebut tuh diselenggarakan dengan melibatkan pegiat seni dan warga setempat. Kemudian ada juga di Setu Babakan nih workshop dan pengenalan budaya. Abang Po bisa lihat-lihat atau menikmati hasil karya dari para pengrajin ya mengenai pengenalan budaya Betawi. Dan untuk kegiatannya gak cuman mencakup kegiatan tentang pembuatan barang-barang yang biasa kita temui ya, kayak ondel-ondel kemudian dan yang lain-lain, tapi juga bisa nemuin kuliner khas seperti bir peletok, kemudian bisa juga belajar alat musik tradisional, sampai pembuatan ondel-ondel pun yang merupakan ikon Betawi tuh bisa Abang Po lihat nih di sini nih. Dengan workshop ini sih diharapin adat dan budaya tradisional Betawi kian dikenal buat seluruh orang gitu. Dan Abang Po selain untuk mengenalkan kesenian atau kebudayaan Betawi ya, Abang Po juga bisa nyantai ataupun menikmati wisata agro di Setu Babakan ya. Abang Po bakal diajak mengeksplor pohon-pohon dan juga buah-buah khas Betawi yang ditanam di pelataran dan halaman rumah-rumah penduduk nih. Untuk jenis tanamannya banyak banget nih, ada kecapi, jamblang, buni, cempedak, kemudian ada nangka dan masih banyak yang lainnya lah. Dan Abang Po kalau misal ngajak anak kecil gitu ya, bisa banget diajak untuk yang namanya keliling danau gitu. Di sana tuh ada dua danau ya, atau dua setu yang dijadikan tempat wisata air. Abang Po bisa menjajal wahana sepeda air dan perahu naga yang berkeliling danau. Dan untuk menaiki wahana air ini, Abang Po nggak perlu mengeluarkan biaya ya, jadi gratis. Dan masih banyak banget nih untuk wisata yang bisa Abang Po lakuin di Setu Babakan gitu. Jadi daripada gabut ya di rumah, boleh banget buat mampir dan mengenalkan budaya Betawi ke anak Abang Po atau mungkin ke ponakan, ke cucu dan lain-lain, biar lebih mengenal budaya Betawi lagi. Jadi kalau Abang Po sendiri kapan nih terakhir main-main ke Setu Babakan?

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, kelompok kerja 3 tim penggerak PKK Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin panen sebanyak 8 lebih kilogram kangkung di lahan urban farming kantor kelurahan setempat. Lurah Tanjung Duren Selatan, Indri Prawiji, menjelaskan kegiatan panen ini melibatkan jajaran kelurahan, Gul Karmat, Salpo PP, dan juga TP PKK Kecamatan Grogol Petamburan. Menurut Wiji, aktivitas urban farming di halaman kantornya bukan sekedar memanfaatkan lahan terbatas, tapi juga jadi percontohan bagi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan program InJourney Airports Community Upskilling for Aviation atau Pojok Budaya dalam rangka mendukung pelestarian budaya daerah. General Manager Bandara Lombok, Aidil Philip Julian di Lombok Tengah Jumat kemarin mengatakan, program itu merupakan bentuk dukungan InJourney terhadap astacita ke-8, yaitu memperkuat harmoni kehidupan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan bangsa. Program itu merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap pelestarian seni dan budaya daerah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Mel di mari yang tetap nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan ini udah masuk jam makan siang nih, perut udah mulai keroncongan gitu ya. Karena tadi Ae gak sempet sarapan ya Bang Po ya, jadi langsung berangkat. Dan siang gini udah mulai perut rasa kosong gitu, minta diisi ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih, liburan gini tuh makan siang paling enak makan apa sih? Kalau masak, hari ini masak apa? Apakah masak yang spesial gitu ya? Masak lengkap, ada yang berkuah, ada yang gorengan, ada sambelnya mungkin ya. Buat Abang Po boleh banget nih di sharing ya, bagi-bagi buat kita, walaupun aja gak bisa ngerasain, tapi minimal ngeliat makanan yang dimasak rumahan gitu udah seneng banget sih Abang Po ya. Karena yang namanya ae ngerantau ya di sini ya, kangen gitu kadang sama masakan rumah tuh. Jadi kita ngelihat ada ulekan, ada cobek gitu ya, itu udah kayaknya nostalgia ke rumah gitu. Karena ya namanya anak rantau, biasanya kita makan selalu beli gitu ya di warteg. Nggak tahu udah di warteg itu mungkin udah masaknya kemarin diangetin sampai hari ini, tapi ya tetap kita nikmatin lah, namanya di warteg ya kan. Yang penting masih bisa dimakan, kagak basi gitu ya Bang Po ya. Jadi buat Abang Po yang pengen-pengen sharing, boleh langsung dikirim aja foto sekaligus hari ini masak apa gitu ya, atau lagi makan foto bareng keluarga lagi makan bareng gitu ya. Boleh banget biar ayah tabah ngiri gitu ya. Langsung aja dikirim di 0812 1124928.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pada mau kemana?

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
1: Iya deh.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan siang ini paling enak emang ngomongin soal makanan ya Bang Pok ya. Kalau tadi kita udah bahas kebudayaan serta kesenian yang punya sejarah panjang, kuliner tuh juga ternyata punya banyak sekali latar belakang ataupun sejarah. Dan itu jadi salah satu yang perlu kita lestarikan juga nih, gak cuman kesenian ataupun kebudayaan aja gitu. Dan salah satunya ada nih dari kawasan Provinsi Jawa Barat ya. Ada tongseng batembat yang masuk sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB tahun 2026 yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan buat Abang Pok nih yang belum tahu ya apa itu tongseng batembat, bagi warga Cirebon terutama di kawasan Batembat dan juga Pleret ya, kuliner ini bukan sekedar pengganjal perut. Semangkuk tongseng yang hangat menyimpan jejak sejarah yang tentunya menarik dan bisa kita bahas juga nih. Jadi tongseng batembat tuh berasal dari desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Daerah ini emang udah lama nih tersohor sebagai salah satu sentra perdagangan dan penyembelihan sapi di wilayah Cirebon. Dan dari denyut ekonomi itulah lahir sebuah kuliner yang kini resmi masuk dalam daftar warisan budaya Jawa Barat. Tokoh budaya Cirebon ada Khairir S. Susilaningrat menilai keberadaan tongseng batembat itu emang menjadi atau memiliki akar sejarah yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat tentunya. Kalau melihat ke belakang ya Bang Po ya, awalnya tuh tongseng batembat nih dilahirkan atau diciptakan tuh awalnya bermula dari kecerdikan masyarakat dalam memanfaatkan bagian-bagian daging yang tidak masuk kategori utama untuk dijual. Jika bagian tertentu digunakan untuk bistik atau olahan premium lainnya, bagian yang tersisa kemudian diolah dengan racikan rempah menjadi hidangan yang lezat dan tentunya bernilai ekonomi. Dan tradisi kuliner semacam itu bukan sesuatu yang asing dalam sejarah gastronomi Nusantara ya. Banyak makanan legendaris lahir justru dari kemampuan masyarakat mengolah bahan sederhana menjadi sajian yang digemari lintas generasi. Contohnya banyak banget sih Abang Kok ya. Kuliner-kuliner yang ada di Indonesia tuh lahir dari keterbatasan. Jadi kayak kuliner tradisional nasi aking, terus ada juga kemarin yang sempat kita bahas juga ya. Banyak banget kuliner di Indonesia nih yang lahir justru dari ketidaksengajaan, bahkan dari keterbatasan gitu. Dan meski secara nasional tongseng lebih identik dengan Jawa Tengah, khususnya Boyolali dan juga Solo, kemunculan tongseng batembat ini merupakan bagian dari perjalanan budaya yang berbeda. Dan juga keberadaan tongseng batembat ini sebagai salah satu hasil akulturasi budaya yang selama berabad-abad membentuk identitas Cirebon sebagai kota pelabuhan. Jadi tongseng batembat ini udah ada atau diperkirakan mulai berkembang pada abad ke-18 hingga ke-19 saat Cirebon memasuki fase kebangkitan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Dan setelah mengalami masa kejayaan pada era Sunan Gunung Jati abad ke-16, perkembangan ekonomi Cirebon tuh sempat mengalami pasang surut. Situasi mulai berubah ketika pemerintah kolonial Belanda menetapkan Cirebon sebagai salah satu kota penting di pesisir utara Jawa. Dan di masa itulah berbagai aktivitas perdagangan tuh tumbuh pesat. Infrastruktur dibangun, kawasan kota berkembang, dan masyarakat mulai menciptakan berbagai produk kuliner yang lahir dari dinamika ekonomi tersebut. Jadi untuk sejarah kuliner dari batembat ini emang panjang banget ya Abang Po ya. Bahkan dari sejak zaman kolonial Belanda pun sudah mulai terbentuk atau terlahir gitu. Jadi kita yang namanya kuliner tuh gak cuman bisa dinikmati, tapi juga bisa dipahami juga nih untuk sejarah serta perjuangan waktu itu tuh seperti apa sih, bahkan terkait dengan ekonomi dan juga budaya pada masa itu.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Promo FM Suara Budaya Jakarta. Udah pada kenyang belum nih makan siang ya? Ya, semoga udah pada makan siang ya, biar punya tenaga buat beraktivitas gitu. Atau mungkin yang abis makan justru malah pada tidur gitu ya. Karena paling enak tuh emang abis makan tidur ya. Tapi di hari Sabtu ini ya, namanya apa namanya weekend gitu ya. Sayang banget kalau buat tidur gitu ya. Tidur tuh ntar malam, biar nggak begadang. Kalau tidur jam segini kan biasanya malamnya kagak bisa tidur ya Bang Po ya. Dan tentunya kita di jam 1 nanti juga buat tema bakal kita share juga nih buat Abang Po nih, biar bisa ngobrol kita siang-siang gini. Daripada tidur kan, mendingan dengerin Pro 4 FM gitu, biar bisa nambah teman, nambah silaturahmi juga. Dan tentunya semoga bisa menghibur lah, itu utamanya ya. Tapi aja juga mau ingetin nih buat Abang Po yang belum install yang namanya RRI Digital, bisa langsung diinstal Abang Po ya, di smartphone maupun di gadget Abang Po. Itu udah bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi perjalanan luar kota, luar negeri, dan bahkan luar planet gitu ya, bisa banget buat di-download dulu, biar tetap bisa mantengin yang namanya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, biar kita makin terhubung gitu ya. Suaranya pun jadi lebih jernih dibandingkan dengan FM gitu. Jadi buat Abang Po yang belum download, langsung aja download di Play Store dan juga di App Store.

Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget tuh siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.

0: Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, pasukan kuning suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur melakukan perbaikan halte SMK Kemala Bayangkari 1 di Jalan Raya Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Tuta Julu, mengatakan perbaikan dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan tampilan halte yang sebelumnya mengalami kerusakan pada sejumlah bagian, terutama lantai yang sudah aus serta cat yang memudar akibat usia dan paparan cuaca. Benhard menjelaskan, proses pengerjaan melibatkan 5 personel pasukan kuning dan ditargetkan selesai dalam 1 hari. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata memperkuat kemampuan storytelling pelaku wisata di Belitung dan Labuan Bajo sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Paham mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan kemampuan pelaku wisata dalam menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah jam 1 siang nih. Udah saatnya kita buat interaksi gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol santai aja, mau salam-salam juga boleh. Ya, pokoknya kita ngobrol santai aja lah di siang ini. Tapi ngomongin apa sih? Nah, itu dia yang penting. Kali ini di siang hari ini kita bakal ngomongin soal balik ke zaman dahulu nih Abang Po ya. Nostalgia. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan semua udah serba digital ya Bang Po ya. Apalagi handphone, semua orang kayaknya punya gitu ya yang namanya handphone dan juga smartphone gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu, handphone kemudian alat elektronik komunikasi jarak jauh dan sebagainya itu kayaknya masih jarang banget buat dipakai. Itu biasanya adanya pun telepon rumah atau telepon yang konvensional tuh itu cuman orang-orang yang tertentu aja yang punya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu lebih mengandalkan di surat gitu. Nah, buat Abang Po nih ya, kalau boleh balik ke zaman dulu dan mengingat-ingat atau nostalgia ya, kira-kira Abang Po punya pengalaman berkesan apa nih tentang surat-menyurat? Apakah Abang Po pernah menyatakan perasaan kepada si dia dengan surat? Atau punya pengalaman surat apa nih yang menarik mungkin dari kerjaan atau dari suatu yang formal gitu ya, yang berkesan banget buat Abang Po? Boleh deh langsung diceritain aja di mari di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

0: Kerang adalah hewan air bertubuh lunak atau disebut sebagai moluska. Semua kerang-kerangan memiliki cangkang yang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi bagi warga desa Nunusaku di Danau Batui, Maluku, cangkang kerang dibuat alat musik loh, namanya tahuri. Tahuri terbuat dari kerang berbentuk trompet yang dilubangi untuk tempat meniupnya. Semakin besar ukuran kerang, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran kerang, suara yang dihasilkan semakin nyaring. Pada zaman dahulu kala, tahuri digunakan untuk memanggil warga agar berkumpul di balai pertemuan yang dalam bahasa setempat disebut baliu. Saat raja akan dilantik, tahuri dibunyikan untuk memanggil warga untuk menyaksikan pelantikan sang raja. Jumlah tiupan tahuri memiliki makna sendiri. Seperti satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia.
1: Mengkeluarkan dari Nunusaku, dari Danau Batui, mata rumah ini, ya, dengan kulit biani. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di baleu, mau apa di baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawah beringin, dulu belum ada baleu, bawah beringin saya langsung bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat, baleu. Mari sana tuh dulu baleu tuh di bawah beringin, itu berketem baleu.
0: Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya.
1: Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Bela Nyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu kata ini. Kulit biani dia nama apa yang sebenarnya? Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik Manusia, keton sempat tidur di dalam liang ini kulit biani.
0: Hingga kini tahuri dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam mengiringi tarian tahuri menurut peneliti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Weldemina Patinama, biasanya akan dimainkan bersama dengan alat musik khas Maluku lainnya, seperti suling dan gendang dalam bentuk orkestra. Peniup trompet tahuri terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri menjadi energi yang tak terlupakan dan terus dihadirkan untuk menambah semangat bagi siapapun.
2: Sebenarnya kemuka tuh antua cuma bilang alat musik dari kulit dia, tapi antua kaseram. Di seram itu kalau orang panggil orang tuh kan dengan kulit dia tuh yang nguri. Nah di situ antua kembali ke Ambon, nah antua kasih nama antua punya grup musik ini musik tahuri, ya yang lebih banyak dengan yang kulit dia itu. Ya antua kasih nama musik sanggar itu tahuri. Yang beta pun tahu di Maluku cuma satu saja gitunya yang ada di tempat. Ada memang dia punya musik-musik pengiringnya, dia ada punya tifa, ada suling, itu melengkapi tahuri itu. Yang ada juga sekarang ini tambah dengan rumba, jukulele, Hawaiian ini itu kombinasi. Kalau ini kan Hawaiian ini kan sebenarnya dari luar kan, ini yang ini dibeli. Kalau rumba ini dorong bikin sendiri.
0: Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, Papua, tahuri juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin surat-menyurat ya Bang Po ya, banyak pasti di antara kita ya yang punya kenangan-kenangan manis gitu ya mengenai surat-menyurat ini. Nah ini dia, langsung join nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, selamat sore Kakung Jo.
1: Halo Bang Noel, selamat sore
0: menyurat. Iya.
1: Di sini cuaca panas Bang.
0: Panas ya.
1: Ungkep.
0: Di sini agak mendung-mendung manja nih, mungkin agak
1: betul,
0: beda
1: bang,
0: gitu.
1: Manja lagi bang, mendung-mendung nakal.
0: Mendung-mendung nakal ya. Kabarnya gimana nih Kakung Jo ya?
1: Ya?
0: Kabarnya gimana ini siang ini?
1: Ya, alhamdulillah bang, nggak mendingan badan ini.
0: Agak makanya
1: dari tadi kan dari tadi dengerin radio aja bang, nggak apa nggak nonton TV.

0: Males.
1: Iya, pantengin perompat aja dah pokoknya.
0: Betul. Nonton TV ternyata bakal ada acara yang tertentu yang
1: disenengin. Benar, benar, benar. Oke, Kakung, ini kita lagi bahas soal surat menyurat nih. Kakung mungkin punya nih beberapa pengalaman dulu. Mungkin dapat surat dari si dia atau mungkin dapat surat apa nih pengalaman Kakung?
0: Kalau pengalaman dulu sejarah dulu bang itu sebelum musim surat musim ini bang telegram.
1: Telegram?
0: Iya telegram dulu. Itu ada tahun 70-an lah ya. Terus menjelang 80-an tuh telegram lama-lama juga kehilangan gitu. Itu telegram tuh gak sebarang orang bang, kalau dapat ini kata kita saudara ada yang mengasih kabar lewat telegram, bukan lewat surat. Telegram itu semacam apa ya, elektro juga coba kan, semacam sandi-sandi lah ya.
1: Kayak pakai sandi morse gitu atau gimana?
0: Iya iya lebih kurang segitulah, pakai titik-titik begitu kan. Ya karena memang kalau bukan yang ahlinya gak bisa baca, makanya kan kalau yang bersangkutan dapat informasi diundang ini bang ke Promtel. Dulu perawannya Promtel,
1: perusahaan telekomunikasi. Oke. Jadi emang bentuknya kayak fax gitu ya mungkin ya.
0: Iya betul, faksimile
1: betul. Iya. Jadi perkembangannya betul. Telegram nih nanti ke fax gitu ya, lebih canggihnya ya, ibaratnya.
0: Mungkin sekarang bukan masuk ke ini bang, ke Instagram gila ya. Semacam
1: iya benar-benar. Oke.
0: Okay. Nah, kemudian ini bang di awal 80-an, waktu itu kan nggak aku coba kirim surat ke Jawa kan. Kesannya kan keluarga yang di Kalimantan ini kesannya udah terputus hubungan sama yang keluarga Jawa bang.
1: Jadi
0: jarang kirim apa? Ya saling jarang berbagi informasi gitu.
1: Jarang so, kirim kabar.
0: Iya, yang Jawa nggak tahu alamatnya Kalimantan, begitu yang Kalimantan gitu loh. Jadi aja Kabupaten Obor kan begitu. Makanya pas waktu itu kebetulan aku punya teman, punya teman ya agak orang meninggal lah ya, punya. Kemudian tak tolong, mas saya bilang itu kan, coba tolong kayak saya punya surat untuk keluarga saya yang di Jawa kan, di Cilacap kan. Ngasal aja bang.
1: Ngasal. Tapi
0: sama teman saya kan, dalam mata gas yang penting namanya ini di Cilacap gitu aja kan, gak ada kecamatan, gak ada ini itu, gak ada kan.
1: Tapi nyampe itu.
0: Yang penting ngasal. Alhamdulillah bang, ini mereka pakai perangko ini, perangko khusus.
1: Itu
0: dulu kan tergantung perangko tuh bang, tergantung perangko. Ya kan harga perangko kan beda-beda tuh bang.
1: Iya benar.
0: Ada sekian. Makanya harga perangko itu menentukan berapa lama ini surat sampai ke tujuan kan begitu.
1: Jadi untungnya alhamdulillah nyampe ke orangnya gitu, walaupun tanpa alamat pasti ya.
0: Makanya bang. Iya, maka yang Jawain nangis-nangis bang, ya Allah alhamdulillah katanya udah puluhan tahun nggak pernah ketemu kabar gimana kan begitu. Itu tadi kan nyampe
1: dalam
0: itu juga kan bang. Itu pakai perangko itu bang yang coklat gitu loh.
1: Itu ya ajaibnya surat zaman dulu tuh nggak ada alamat pasti tapi ya nyampe aja gitu.
0: Iya makanya yang penting ini bang kode pos jelas.
1: Iya.
0: Lagi waktu itu bang, aku menggunakan ini apa perangko dinas gitu loh bang. Jadi kan yang maklum lah ya, perangko dinas perangko biasa kan beda perlakuannya bang.
1: Beda pasti. Mungkin diusahain juga nih sama Pak Posnya nanya-nanyain ke daerah sana, namanya ini mana nih.
0: Iya. Biasanya kan di anak masing
1: lah, benar.
0: Jadi akhirnya bapak sama ibu sempat berkunjung ke Jawa kan begitu bang. Masya Allah senengnya.
1: Iya.
0: Udah puluhan tahun lah. Ya namanya cara mikir surat kesini nggak bisa, sini nggak bisa gitu loh. Kalau ngandelin perangku biasa, kayaknya sulit banget.
1: Sulit
0: gitu.
1: Pasti nyampe nya lama, nah, belum tentu nyampe juga gitu kan?
0: Tidak ada juga kan?
1: Iya.
0: Itu bulan-bulan udah jadi baru nyampe kan begitu.
1: Jadi gitu ya. Pertemuan komunikasi akhirnya setelah sekian lama tuh melalui surat ya.
0: Iya bang, makanya sangat berkesan banget bang. Akhirnya dari saat beringat itu kami lancar ke rumah surat. Kemudian bapak sama mama juga sempat berkunjung ke Jawa sana kan begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Begitu sebaliknya kan begitu.
1: Tapi sampai kan, sekarang masih komunikasi itu, kan ya sama keluarga di Jawa.
0: Sekarang ini jadi persoalan bang, setelah orang tua nggak ada, abang udah nggak ada, yang lain-lain sudah nggak ada, tinggal kami ini yang muda kan ibaratnya kan. Nah, sekarang kan alat komunikasi semakin canggih bang, menggunakan WA segala macamnya itu.
1: Iya benar.
0: Sekarang justru semakin sulit bang.
1: Kenapa gitu semakin sulit?
0: Lagi nih kadang-kadang ya maklum lah ya, yang di sana dihubungin kadang-kadang nggak kena bang itu loh.
1: Oh iya ya, mungkin lagi punya kesibukan apa mungkin ya, kan udah lama banget juga nggak ketemu, lagi sibuk ya. Mungkin ya, ini nomor itu siapa itu nih?
0: Ya enggak juga. Kami sering komunikasi, sering pecehan juga kok.
1: Oh,
0: sering pecehan.
1: Oke deh, siap.
0: Ya itu masalah gini, kalau memang ganti nomor Mbak Yobo ya, oh,
1: ngasih tahu ya.
0: Nah, ini enggak ada. Masa kan kami lebaran kan kami silaturahmi bang.
1: Iya benar ya, kan? Benar. Iya, Kakung nih ada salam-salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salamin bang, buat Kakung Jo sama Uti gitu katanya.
0: Oh nggih, suwon Pak Mangin Kubiyati. Iki Uti di tengah-tengah ngandap nih ningali TikTok atuh.
1: Ningali TikTok.
0: Ini nggih. Ngakut mulu ya TikTok tuh aku. Dari tadi acara Bang Wan tadi terus yang tadi ya pokoknya
1: kan. Iya, siap. Iya Uti. Sehat ya Uti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siap. Kakung Jo, mau senggol-senggol siapa aja nih?
0: Kangen nih banget masa senggol-senggolan. Begini, pokoknya buat yang pendengar, insya Allah ya yang Agung Senggol lagi ngedengerin, terutama buat Aki Yadi ya, Aki Yadi, Mang Mono, terus Pak Endang, kemudian Pak Babang juga, Bu Yati, Pak Mungimin, beliau berdua ini, pokoknya pendengar setiap Pro 4. Pokoknya.
1: Pasti, iya.
0: Bang Haris juga, Bang Haris sama Mbak Siti juga, Bang Ali Topa, Bu Dindi, Bu Umi tadi ya, kita kesenggol juga. Bu Ani, Bu Ani cepat sembuh, Bu Ani cepat on air.
1: Amin.
0: Lama
1: nggak
0: diterima. Iya. Kemudian Bang, ini bersama Bu Tami ya di Lemo Depok.
1: Iya.
0: Titi jembatan besi, kemudian ini siapa namanya Teh Epi di Ciomas ya.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian buat yang lainnya Bu Wigati juga mudah-mudahan beliau mendengarkan ya.
1: Iya, iya.
0: Kemudian Bu Alba, yang lain bagus saja bang, bagi-bagi waktu bang.
1: Siap.
0: Ini
1: habis
0: ini kayaknya Pak Mungkin mau butamin, Pak Mungkin sama Bu Yati naik kayaknya ini.
1: Iya pasti dong, selalu Pak Mungkin sama Bu Yati setia banget pokoknya tiap kita on air masuk gitu.
0: Masalahnya gini bang, penyiar idola masalahnya. Bang.
1: Waduh, well set kita mah. Penyiar kemarin sore.
0: Yo enggak banyak kemarin sorenya, Bang. Masalah bukan gitu. Ini kesenangan hati lo, Bang.
1: Siap, terima kasih matur nuwun pokoknya dah.
3: Siap.
1: Oke. Siap. Matur nuwun Kakung Jo Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Kakung Jo di Kalimantan Tengah ya. Berikutnya udah ngantri nih ada Ibu Tami di Limo Depok nih, tadi yang udah disenggol-senggol sama Kakung Jo langsung naik.
2: Iya,
1: selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya nih Bu Tami?
2: Alhamdulillah. Mendung-mendung cantik nih.
1: Mendung-mendung cantik, sama juga di sini mendungnya mendung ganteng nih. Iya Bu Tami, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau tadi Kakung Jo itu salah satu momen yang berkesan tuh ketika mengirim surat ke keluarga yang ada di Jawa dan akhirnya sampai gitu. Kalau Bu Tami sendiri ada nggak pengalaman surat menyurat gitu?
2: Enggak sih, hanya cuman deket-deket. Kalau pernah surat-suratan juga waktu masih sekolah dulu, mak pakai kertas suratnya tuh yang ada gambarnya itu. Bang.
1: Oh iya iya, kertas yang warna-warni, iya, ada gambarnya lucu-lucu gitu
2: iya,
1: ya.
2: Tuker-tukeran sama teman.
1: Jadi itu ke teman aja atau teman spesial nih?
2: Temen aja.
1: Oh temen aja, kirain ada yang spesialnya.
2: Temen spesial mah nggak pakai perangko, deket.
1: Langsung ya, nyampaikan langsung gitu ya, nggak usah malu-malu pakai surat-suratan, langsung ngobrol gitu. Oke siap Bu Tami, mau salam-salam buat siapa nih?
2: Terima kasih Kak Kung Jo, Uti, tadi udah disalamin.
1: Iya.
2: Yang tadi pagi naik juga, udah nyalam-nyalamin, terima kasih. Bu Ani, Bu Umi,
1: iya.
2: Bet, Bang Dani juga sehat-sehat selalu semuanya. Bet semuanya aja deh. Dimana
1: semuanya aja ya. Oke okay,
2: iya,
1: sih. Siap buat pendengar semua iya, supaya
2: sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Oke okay iya. Deh. Terima kasih Bu Tami.
2: selamat tugas sampai tuntas.
1: Siap, terima kasih.
2: Selalu.
1: Amin, amin, amin buat Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi tahan dulu bentar ya, kita lagu dulu deh ya. Udah 10 menit nih tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita lagu dulu bentar.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal surat menyurat Abang Po ya, kita nostalgia bentar gitu. Ada kenangan apa sih di zaman dulu? Nah, sudah terhubung sama kita nih di line telepon. Iya, mati dia. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung langsung aja di telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya. Dan sambil menunggu kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, dari Ibu Yanti Airin di Cisarua Bogor ya. Siang Bang, dulu pernah punya pengalaman ngirimin surat beberapa kali untuk acara ketemu idola di TV dan sampai sekarang gak ada jawabannya. Selain itu, waktu zaman sekolah dulu kita suka sama seorang, buat nyatainya kita pasti kasih surat ke orang tersebut. Nah itu dia ya, kenangan-kenangan manis, lucu kalau diinget-inget tuh suka merinding sendiri ya. Iya, terima kasih Bu Yanti Airin di Cisarua Bogor. Dan udah terhubung nih salah satu yang udah disenggol-senggol tadi sama Kakung ya. Ada Ibu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo Ibu Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum
0: Bang Wawan. Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Iya.
1: Sehat Bang
0: Noe. Alhamdulillah, Ayu juga sehat nih di sini. Udah ya. Makan juga tadi, makan siang.
1: Wah, makan siang
0: ya.
1: Bang Noe.
0: Iya.
1: Pakai apa itu? Pakai rendang?
0: Enggak dong. Susah nemuin rendang di sini. Kita kan enggak bisa jauh-jauh ya keluarnya ya.
1: Iya,
0: jadi
2: dekat aja.
0: Ya dekat-dekat aja. Iya, pakai orek tempe sama telur tuh tadi. Lumayan lah buat ganjel ya.
1: Ingat waktu di Jakarta itu makan orek tempe sama oseng kangkung itu sudah enak
0: kali. Bener, apalagi kalau lapar banget ya, belum sarapan, langsung makan siang gitu.
2: Kalau lapar enak.
1: Kalau lapar itu kalau bahasa Semarang sama Jepara itu pakai sambal korek aja udah enak sekali.
0: Benar, pokoknya yang penting kalau kita mah yang penting ada sambel gitu, apalagi sambelnya langsung ya, dari cobek gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Ya, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada mungkin teknologi yang seperti sekarang ya, itu biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh gimana tuh Bu Yati,
2: Pak Mukimin? Sudah nyurat menyurat pakai perangko itu dulu sebelum ada HP.
0: Pakai perangko ya berarti ya.
2: Pakai perangko.
0: Itu biasanya ngirimnya untuk surat formal atau untuk surat ke teman aja?
2: Ya teman, ya kadang-kadang ada surat di itu pemerintahan ada dulu.
1: Kalau saya dulu itu gini Bang Noel, kirim surat ke orang tua gitu kan. Saya kan dulu kan sekolahnya kan di Surakarta, terus ke Jepara itu. Misalnya minta, misalnya sangu saya udah habis gitu kan. Minta sama orang tua itu, mungkin menyuratnya itu awal bulan, nanti akhir bulan baru dibalas Bang Noel.
0: Keburu uang sakunya ya, habis duluan ya Bu Yati ya.
1: Iya.
2: Dulu kan di kelurahan, kalau di kampung kan di kelurahan, nanti yang ngantar nanti berangkat kelurahan.
0: Oh, berarti nitip dulu di kelurahan kumpulin, baru nanti dari kelurahan nganter ke kantor pos itu. Gitu ya.
1: Iya.
2: Kumpulin mulai 5 atau 6 itu baru dikirim, sampaikan.
1: Saya dulu tuh kalau sangunya udah habis ya, pinjam teman dulu kan untuk beli rinso, itu kan penting itu.
0: Iya, kebutuhan itu pokok lah ya, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, pasti juga butuh duit ya Bu Yati ya.
1: Iya, kalau makan sih udah ditanggung Bang Noel kalau saya dulu.
0: Oh, udah ditanggung kalau makan. Ya alhamdulillah, berarti enggak sampai, ibaratnya enggak sampai kelaparan juga ya kalau misal uang sakunya habis
2: gitu. Untuk beli jajan. Ada teman jajan ya, ya ikut jajan.
0: Kepengen juga gitu ya kita ya.
2: Iya.
0: Deh, siap. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
1: Soalnya buat Kakung tadi. Sama Uti.
2: Nuwun singgal
1: lanipun Kakung, mugi Kakung kalian Uti
2: sehat-sehat
1: mawon.
0: Amin. Ini Kakung juga ngebales nih, ngirim salam balik nih buat Bu Yati dan Pak Mukimin. Siang Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat je. Biasanya ada kotak pos Bang, nanti kalau Pak Pos datang ngambil. Oh, kalau di tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati mungkin ada nggak tuh kotak pos dulu?
1: Enggak ada kalau gak
2: cuma ada, saya. Di kampung enggak ada.
0: Oh, di kampung enggak ada.
1: Sekali, ya? Bang,
2: di kampung itu ya itu di kelurahan nanti berangkat kelurahan ngantar ke rumah-rumah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke okay deh. Oke, okay. Salam-salam berikutnya buat siapa nih?
1: Buat Bang Wawan. Buat
2: Bang Wawan. Selamat istirahat.
0: Iya.
2: Sudah istirahat. Tadi malam kan mengantuk melihat sepak bola.
0: Mungkin ya kecapean sekarang lagi istirahat. Ya semoga nyenyak tidurnya.
1: Iya, semoga nyenyak sampai malam.
0: Iya, biar istirahat gitu. Terus buat siapa lagi kalau, nih?
1: Ya. Ya buat Bang Noel.
2: Bang Noel buat kerja.
0: Siap. Terima kasih.
2: Semoga tidak lekas capek.
1: Amin. Sampai cantikan nanti.
0: Iya, terima kasih Pak Mukimin Bu Yati.
1: Terus ya, cuacanya panas nih di sini Bang Noel.
0: Oh, di sana panas ya. Di sini masih mendung nih. Kalau kata
1: campur mendung.
0: Oh, iya. Ya, udah lama enggak turun hujan ya. Kangen juga sekali-sekali hujan biar ademan dikit.
1: Iya. Pengen
0: ademan
1: dikit
0: Bang Noel. Oke. Buat yang lainnya mungkin dibungkus saja kali ya. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Siap.
0: Oke, siap. Pokoknya tetap sehat selalu buat semua gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
1: Iya, buat semua, buat Bang Noel juga.
0: Amin. Dan tentunya buat Pak Mukimin sama Bu Yati semoga sehat dan dilancarkan rezekinya tentunya.
1: Amin, Bang Noel. Makasih
2: doanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ya, Ibu Yati dan Pak Mukimin. Dan sudah terhubung nih, dilanjutin langsung sama yang di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, ada Bu Umi ternyata. Gimana kabarnya Bu Umi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kira-kira dari Bu Umi ada nggak kenangan yang membekas banget buat Bu Umi sampai sekarang tuh kalau diinget-inget kok kayaknya seneng banget gitu?
3: Ya dulu. Pernah itu tahun 68 saya mulai surat-suratan. Nah terus ya sama teman itu bekas SD kan tahun 67 udah ujian SD terus ada teman saya cowok yang pindah ke Tangerang.
0: Oh.
3: Katanya tuh pas lain hari kok kirim surat kan dianterin Pak Pos tuh masih pakai sepeda dulu itu pakai kantong yang dari itu kayak dekret itu loh.
0: Tapi begitu suratnya nyampe Bu Umi menyangka nggak itu surat dari teman yang udah pindah itu?
3: Belum tahu.
0: Tahu ya.
3: Terus saya buka loh kok dari alamatnya dari Tangerang nih siapa ya nggak punya teman di Tangerang. Terus saya baca oh ternyata teman sekelas kemarin ujian sekarang udah pindah ke Tangerang kayak gitu ya. Balas-balasan terus lama-lama terus kayak menjurus ke cinta monyet.
0: Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu cerita-cerita percintaan zaman dulu.
3: Terus dia ngirim foto lagi duduk di bawah itu pohon gitu ya.
0: Wah, itu rasanya pasti seneng banget ya Bu Umi ya dapat surat dari orang yang spesial gitu, apalagi dikirimin foto.
3: Padahal tadinya tuh di SD tuh nggak ada apa-apa loh Bang Noel.
0: Iya.
3: Malah suka dijodoh-jodohin nama ketua kelas.
0: Biasa
3: ada
0: itu.
3: Ada teman lain juga gitu. Dia tuh diem aja nggak pernah nyolek-nyolek soal ini itu ya. Tahu-tahu lu kok kirim surat. Akhirnya saya kayak kepancing gitu.
0: Iya.
3: Akhirnya terus jadi konsenteng. Saya balesin, yalah akhirnya pacaran lewat surat.
0: Wih, keren.
3: Nah, ya saya pikir udah jauh kok ya masih kelinga anu eling.
0: Ingat gitu ya.
3: Akhirnya pas ini tahu-tahu tuh berhenti Bang Noel nggak kirim surat. Waduh. Lah ini kenapa? Ya udahlah, saya terus ada teman dari tetangga tuh yang suka main ke rumah, main ke rumah, tapi ya orangnya udah kuliah gitu ya.
0: Oke.
3: Saya masih SMP, jadi saya nggak begitu, kayaknya terlalu jauh jaraknya.
0: Iya.
3: Ya, gitu, dia malah lama-lama terus ya ngomong soal rumah tangga ke rumah. Waduh. Aku pengen, aku baru kelas 2 SMP, aku masih pengen sekolah, pengen kuliah, pengen, nah masih jauh kepinginanku.
0: Benar.
3: Nah, pengen bales bagian buat bapak ibu,
0: katanya. Masih banyak lah ya terus, cita-cita sama urusan yang pengen dicapai dulu sebelum ke rumah tangga gitu.
3: Dia udah kuliah, jaraknya juga 9 tahun.
0: Waduh.
3: Saya nggak minat. Akhirnya dia nggak pernah nongol ke rumah. Nah ini dua-duanya hilang. Yang mana sih hilang.
0: Iya.
3: Akhirnya saya udah SMA selesai. Yang bekas teman SD tahu-tahu datang ke rumah sama temannya. Lah kamu kok baru nongol, lama banget, berapa tahun, emang kemana? Aku kerja di Bandung, katanya gitu.
0: Iya.
3: Dari Bandung itu di pabrik tekstil Unilan. Unilan gitu. Nah, terus saya dikasih kain. Kasih kain. Wah, ini ngasih kok kain. Kata orang tua enggak baik, bisa putus nih.
0: Iya.
3: Akhirnya putus lagi. Putus lagi ya udah hilang. Terus baru tahun 96 kemarin, tahu-tahu telepon ke rumah. Lah kan udah rumah tangga masing-masing.
0: Kamu
3: kenapa telepon ke sini? Aku nggak enak, ntar dikira kalau suami
0: macem-macem
3: tahu,
0: gitu ya.
3: Siapa yang ditelepon orang laki,
0: nah, itu dia. Laki.
3: Akhirnya terus sampai sekarang hilang lagi. Biarin dah.
0: Yang penting itu jadi suatu kenangan ya tentunya ya, walaupun mungkin agak menyakitkan gitu ya, tapi yang penting udah sampai sekarang udah berkeluarga masing-masing dan udah bahagia masing-masing gitu.
3: Pertama dari pertama SD masih seneng-seneng.
0: Nah itu dia.
3: Hilang, terus akhirnya ketemu lagi, main ke rumah hilang lagi, terus akhirnya telepon. Kamu udah tua,
0: udah berumah tangga. Iya, benar.
3: Sekarang hilang
0: lagi. Tapi yang gak mungkin hilang nih, salah satu pendengar atau beberapa pendengar dari Prompat FM nih, yang penting setia buat nyapa-nyapa Bu Umi juga. Ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin nih, kasih salam. Ya, Bang Wal, salam buat Bu Umi katanya.
3: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Iya.
3: Setia nih sering kirim, saya malah sering lupa. Maaf Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Iya. Terus ada juga Kak Kung Jo nih yang masih stay tune nih. Siang Bu Umi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Lagi bernostalgia ya Bu. Jadi sedih kalau ingat masa mengenal cinta monyet gitu.
3: Iya, pertama seneng sedih, sekarang udah bisa lagi hilang, nggak tahu. Kabarnya katanya pindah ke Bekasi, udah biarin dah masing-masing.
0: Nah, benar, udah berkeluarga masing-masing, ya udahlah ya.
3: Iya,
0: oke deh. Amin. Buat Bu Umi juga semoga sehat selalu dan pokoknya lancar rezeki ya Bu Umi ya.
3: Iya. Kasih Bang Noel juga ya Bang Noel.
0: Amin.
3: Jauh dari orang tua di sini rezeki lancar.
0: Amin.
3: Sehat selalu yang penting.
0: Iya.
3: Ntar bisa kirim ke rumah.
0: Amin.
3: Orang tua kan seneng.
0: Iya benar kalau kita ngirimin gitu ya.
3: Udah jauh gitu. Wah seneng banget memang.
0: Iya.
3: Saya juga kayak anak di Semarang. Kadang ngirim ya seneng.
0: Iya.
3: Seberapapun. Nanti yang di sini ngasih. Ya bertiga ngasih.
0: Benar.
3: Ngumpul dari anak-anak gitu ya Bang Noel ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel.
0: Terima kasih juga buat Bu Umi. Iya.
3: Masih jadi Jangan terus ya. Selamat bertugas. Siap. Ya selalu.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Umi cerita tentang cinta monyet kalau kata Kakung Jo ya. Oke deh Bang Po, kita habis ini jeda untuk kabar berita dulu. Setelah itu kita bakal lanjutin lagi. Silakan buat yang mau telepon langsung aja di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.
4: Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 144 atlet yang tergabung dalam 24 tim terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan basket penyandang disabilitas yang digelar di Gor Pulau Gadung, Jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kejuaraan yang merupakan hasil kolaborasi Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta bersama Special Olympics Indonesia DKI Jakarta tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet untuk menghadapi Pekan Special Olimpik Nasional tahun 2026 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai 17 Oktober 2026. Ketua Sub Kelompok Olahraga Layanan Khusus Dispora DKI Jakarta, Hamdillah, mengatakan kejuaraan tersebut diikuti peserta dari 5 wilayah kota administrasi Jakarta serta satu sentra latihan di Rawamangun. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ernawati mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah selama Festival Danau Sentani atau FDS 2026 di Kabupaten Jayapura, Papua. Menurut Enik, kawasan FDS berpotensi menjadi model kawasan pariwisata terintegrasi yang tidak hanya menampilkan atraksi budaya, tetapi juga mengedepankan pengelolaan lingkungan dan edukasi bagi masyarakat. Dia menjelaskan Kementerian Pariwisata siap membantu mempromosikan FDS 2026 melalui berbagai kanal seperti platform Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia yang memiliki jangkauan publik sangat luas. Selain itu, pihaknya juga siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan FDS yang telah masuk dalam kelenjar event nasional. Abis di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya.

0: lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pak De mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta, balik lagi bareng aja Bang Noel, Bang Kok ya. Dan tentunya kita masih ngebahas soal surat. Oke deh, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu nih dari tadi ya. Kasian belum kebaca nih dari jam 1 tadi. Ada Kang Yudi Susanto di Cakung. Siang Bang Noel, Yudi Susanto dari Paguyuban Wong Kebumen. Oh, pendengar ngoblak ini pasti ya. Wah, jadi kerasa tua nih. Pengalaman yang berkesan zaman kenalan sama cewek di laut dan dikasih alamat, lalu kirim surat berikut dengan foto gitu ya. Itu hal paling bahagia. Nah, itu dia. Surat-suratan sama orang yang kita idolakan gitu ya. Bukan idolakan sih, yang kita suka gitu. Jadi emang kalau yang namanya surat-suratan kan kita nggak bisa atau nggak tahu ya, apalagi kalau kita surat-suratannya tuh sama orang yang masih asing dan ngakunya mungkin sebagai perempuan gitu ya, kita sebagai laki itu makin bikin deg-degan, makin bikin penasaran juga gimana ya wajahnya ya, bikin makin nggak sabar gitu buat nerima surat balasan dari sono gitu ya. Oke deh, terima kasih Kang Yudi Susanto di Cakung. Terus ada lagi nih dari Bang Yogi di Palembang. Wah, kalau bicara masalah surat menyurat, saya pernah dulu membuat surat untuk teman saya yang jauh di kota lain, dan akhirnya surat saya pun dibalas oleh dia. Dan jujur rasanya seneng banget. Itu pada tahun 2002 tuh, saya masih ingat bulan Agustus. Nah itu dia, kalau kita nerima surat tuh perasaannya tuh beda gitu sama kita nerima WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan dalam hitungan detik menit gitu kita juga bisa ngebales langsung. Tapi yang namanya surat kan pasti berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Kalau tadi pengalaman dari Bu Yati itu bahkan sampai sebulan lebih tuh baru bisa nerima balesan lagi. Jadi emang untuk nunggu surat balesan tuh jadi kesan tersendiri buat kita. Apalagi di zaman sekarang kita udah mungkin gak bakal ngerasain lagi tuh perasaan-perasaan deg-degan tiap hari nungguin balesan. Kira-kira bakal dibales apa enggak ya, apa udah berlalu gitu. Kayak Bu Umi tadi tuh katanya udah berlalu, balik lagi. Berlalu lagi, balik lagi. Jadi bimbang kan perasaannya ya. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang ya. Dan masih ada lagi ini dari Pak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya dulu pernah ngirim surat sama cowok tetangga sebelah rumah saya. Ini sebelah rumah ngapain surat-suratan ya? Orangnya ganteng banget, tapi sekarang dia udah pindah. Suratnya sampai sekarang masih saya simpen jadi kenang-kenangan buat saya. Itu aja cerita dari saya Bang Noel. Oke deh, terima kasih ya Pak Asih di Cawang. Dan terima kasih buat ceritanya nih, cerita cinta-cintaan nih. Gak tahu nih cerita cinta monyet apa cinta beneran nih. Namanya tetangga ya, tinggal main ke rumahnya basa-basi minjem apa gitu kan ketemu ya, kenapa pakai surat-suratan sih Pak Asih? Ya tapi namanya orang beda-beda, punya kesannya tersendiri, apalagi dalam hal surat menyurat mungkin ada perasaan tersendiri gitu ya buat nunggu balesan dari si pujaan hati. Nah buat Abang Pua masih ditunggu ya di 0812-112-4928 atau di 021-350-4510, kita masih ngobrolin soal surat. Barangkali buat Abang Po nih yang tadi udah nelpon dan juga belum keangkat, kesundul sama yang lain, boleh deh ditelepon lagi ya. Barangkali ada cerita menarik yang perlu disampaikan gitu.
1: Oh, Maitang. Kamu orang ala tinggi hari Maitang. Alun ada nambah lanjut kasih kuliah.
2: Tapi dia minum gede.
1: Kok goreng ala telata kok? Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ada orang yang tidak juga lanjut di Maitang. Alas segar jangkau

0: sana mai tak mangen cek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek?
1: Siapa tahu kek. Dek.
0: Hoi.
1: Kop steak air pen begi.
0: Unde. Adu-adu saja kan nak cakera kumah. Apa tu?
1: Kop steak air pen begi itu artinya teh kopi setengah. Airnya panas, banyak gula tuh, Teh.
0: Oh, Pak I. Tuh, Mayo.
2: Ah. Onde. Lama mana ini kopi cakra kau, Pak? Bak janggui pulang ke tukang gunting, Pak Didan.
1: Kalau minum itu harus dengan perasaan, Mak Itam. Apalagi temannya goreng ete.
2: Kalau ambo, minumnya tesar sajonya.
0: Apa pula bantuk minumannya tuh, Mak Itam?
2: Ah. Tesar ku artinya tesaro.
0: Oh, jadi kalau Mak Itam minum teh harus dikumpulkan segala macam saro. Saro rumah, saro dapur, saro kantor. Tama suak, saro balai ya Mak Itam.
1: Apa tut malah bantu Mak Itam ini saro pusaro?
2: Kalau suang bana, cakra ngecek gini koma. Lati buah puluh. Tukang utang lah tiba bro.
1: Enggak kira kau mengunjang deh nang.
2: Oh dah. Makan goreng teh.
1: Walaupun anguih-anguih sakit teh.
2: Lemak minum kopi.
1: Teh.
0: Oh.
1: Seperti biasa teh.
2: Utang teh.
1: Kopi sakare. Gulo sakit teh.
0: Ya alai.
1: Goreng diangke.
0: Tambah
1: langsung capek. Utang bayar bagul lambe.
2: Sudah makan goreng langsung pari pade.
1: Si cakra mentok konce.
2: Mak lepo mentok konce.
1: Mak Itam mentok ule.
0: Ale mak lepo, itu saja.
1: Untuk sementara, itu sajalah dulu, Teh. Ayo, itu nang goreng etek lah, ya.
2: Pisangnya sabana kame.
1: Sabana bule. Sabana pade. Walaupun angui-angui sakit,
2: makan batigo.
1: Dibagi berampe. Nanete gilo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Merana. Merana kenapa tuh? Weekend gini gak boleh merana ya Bang Po ya. Kita kudu seneng gitu karena udah di weekend atau akhir pekan, saatnya refreshing atau jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin buat Abang Po yang gak kemana-mana, cuma di rumah aja, tentunya mantengin Pro 4 ya. Dan masih ngebahas soal surat ya Bang Po ya. Ini tadi ada WhatsApp juga nih dari Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. Paling asik dapat surat lewat pos tuh dari pacar. Itu yang ditunggu-tunggu. Demikian Bang Noel. Siap Pak Lutfi. Ini gak sekalian dibagiin ceritanya nih, waktu nerima suratnya lewat pos dari pacar nih dulu ya. Atau mungkin ada cerita tersendiri di baliknya yang gak boleh di-share nih. Ya gak apa-apa sih. Pokoknya udah nanggepin mengenai tema hari ini. Terima kasih banyak Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Terus ada juga nih dari Mama Linda di Ternate. Selamat sore Bang Noel, waktu Indonesia Timur nih, udah sore tadi ya. Ayo masih ingat Bang, dulu zaman surat-menyurat, waktu itu siang pukul 14 kurang. Buset, ini inget sampai jam-jamnya loh. Berkesan banget nih pasti ya. Ada Pak Pos yang nanyain alamat pas ke Aye, dan nama yang ada di alamat itu emang bener nama Aye. Tapi Aye kaget karena nama pengirimnya Aye gak kenal nih. Rasa senang ditambah penasaran bercampur aduk dah pokoknya. Pas saya buka dan membaca surat tersebut, ternyata itu surat cinta. Ceritanya ada teman Aye yang kuliahnya di Jogja. Terus ya udah dikasihlah alamat Aye. Namanya juga pertama kali nerima surat dari cowok ya. Bahagia-bahagia gimana gitu. Itulah pengalaman Aye yang tak terlupakan. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Siap. Bener ya, berarti emang surat cinta tuh salah satu surat yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Bikin penasaran, bikin deg-degan, campur aduk pokoknya gitu. Oke deh, terima kasih Mama Linda di Ternate. Dan sudah bergabung sama kita nih, ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang, Bogor. Halo, assalamualaikum Pak Herman.
1: Bicara Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih Pak Herman siang ini?
1: Oh ya, gini aja Bang Noel, sehat.
0: Alhamdulillah. Siap, oke deh. Cuaca di Bogor hari ini mendung, hujan atau panas nih?
1: Waduh, panas banget cuacanya. Ini cuacanya 100 derajat Celsius kayaknya, panas.
0: Oh, malah panas banget ya di Bogor ya. Di sini mendung-mendung terus nih dari tadi, cuman enggak hujan-hujan nih.
1: Ya, Bang Noel, hujan, hujan gede.
0: Kapan tuh?
1: Lagi pagi.
0: Oh, tadi pagi. Oh, oke ya, alhamdulillah ya. Kemarin kan panas banget tuh, sekarang udah dikasih hujan tuh di Bogor. Oke deh, Pak Herman Ganesa, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Herman Ganesa gimana? Ada cerita tersendiri nggak yang berkesan banget sampai sekarang tuh inget banget gitu dulu?
1: Dulu sih pernah, waktu dulu kan zaman HP ya, Bang Noel ya.
0: Benar.
1: Zaman HP lah, dia juga mana ada itu dulu kan. Zaman surat penyurat pos giro itu Bang Noel, saya dulu punya kenalan tuh cewek orang Indramayu. Jadi gini Bang Noel, cewek itu main ke rumah kakaknya dulu. Kan saya tinggal di Tanjung Surau Badak. Nah, terus yang saudaranya itu adiknya itu main ke Tanjung Priuk. Ke kakaknya lah. Terus saya di kontrak tuh dulu. Kontrak masih ada ibu sama bapak masih hidup. Nah udah gitu saya tuh Bang Noel sama cewek itu berdua, itu cewek itu sekolah Bang Noel. Ya SMA, saya kenalan berdua sama teman saya juga kenalan. Ceweknya dua buat temennya.
0: Oh jadi kayak temennya. Apa emang sengaja buat nemuin masing-masing satu gitu ya?
1: Ya beneran aja tuh Bang Noel, dia bawa dua, dia kan bawa temennya satu jadi
0: kan
1: dua.
0: Oh kebetulan.
1: Saya kenal. Biasanya main ke rumah kakak udah lama nggak main ke situ, ke rumah kakak. Kan rumah kakaknya kan tetangga saya tuh di kontrakan Robadak. Lalu dia kan di Namayu sekolahnya dia gitu, jadi main gitu. Itu juga apa jalannya sekolah, mungkin dia izin sama gurunya kali izin. Terus pakai sekolah Bang Noel itu ceweknya itu.
0: Pakai apa?
1: pakai pakaian sekolah, pakaian sekolah SMA. Sekolah. Mungkin murah lah kalau pakai sekolah itu kan, kalau dulu kan murah pakai sekolah seragam itu kan, kalau naik bis itu murah.
0: Ada diskon tersendiri lah ya buat pelajar gitu ya.
1: Murah kan gitu dulu pakai seragam sekolah murah. Pakai biasa.
0: Iya.
1: Begitu biasa ngobrol-ngobrol tuh dikasih alamat tuh yang sono. Nama di sono Bang No, nama di Aurgelis. Aurgelis ya itunya kampungnya. Aurgelis. Nah, dikasih sama dia tuh alamatnya. Begitu dia pulang tuh. Saya pulang saya biasa dulu bakal saya suratan Bang No, zaman HP saya suratan.
0: Iya, benar. Jadi begitu tahu alamatnya langsung tuh kirim-kiriman surat tuh.
1: Iya, saya menyurat. Nah, dulu bakal begini. Kali 4, 16. Gitu kan.
0: Sepertikan 4, dibalas. Harus dibalas, benar.
1: Dulu bakal gitu. Senyum dulu, baru baca. Baru baca gitu.
0: Biasanya kalau kirim-kiriman surat gitu nunggunya berapa lama? Bisa mingguan atau harian?
1: Kalau jaraknya dulu bang, kayaknya seminggu itu Bang Noel ke Pusen Giro sana. Seminggu.
0: Oh, berarti hitungannya lumayan cepat lah ya seminggu ya.
1: Jadi saya kirim dulu suratnya ke dia, ke cewek itu. Itulah saya baru dibalas gitu Bang Noel. Kira yang nganterin. Sekarang juga ada. Giro ya suka nganterin itu Pak Pos gitu.
0: Masih ada. Cuman kan sekarang ya, lebih ke keperluan formal aja ya kayaknya ya. Kalau pribadi mah lewat WhatsApp juga cepet.
1: Iya zaman tadi kan segera zaman online HP.
0: Iya benar.
1: Kalau Pos Giro dia nganterin satu-satu kok. Kode posnya kulis. Kalau nggak ada pos, nggak ada kode posnya nggak nyampe Bang Noel.
0: Kode posnya. Kan. Ya iya dong, kalau nggak ada kode posnya, waktu milih-milih suratnya mau dikirim kemana ini? Bingung juga iya, kantor posnya.
1: Ya, kalau pos jaga Jawa Barat, kalau pos Indramayu, ya kan ada kode posnya. Kalau walaupun kita ditulis alamatnya lengkap, RT, RW. Tetap aja nggak nyampe Bang Noel.
0: Iya, kudu ada kode posnya itu tadi ya.
1: Iya, yang penting kode posnya gitu. Cepat nyampe gitu.
0: Iya, benar. Iya. Oke deh, siap. Pak Herman Ganesa mau salam-salam buat siapa ini?
1: Ya, salam-salamnya ya buat Pak Hasan, ya Yasinga, ada Jo tadi ya, ada Kang Jo, ada Pak Sukimin, sama Bu Yasi, ada itu Pak Haris, ada Pandang, ada Bang Gilang, ada Kong Dani, ada Pak Topa, Bu Umi, ada Bu Pipin, ada Bu Milinda. Ya pokoknya semuanya aja lah di...
0: Ini yang satu ini jangan sampai luput nih, jangan sampai lupa buat disalamin nih. Barusan juga nyalamin balik nih, Kakung Jo di Lamandau Kalteng. Sore Pak Herman Ganesa, ya, lagi bernostalgia ya. Sedih kagak Pak Herman kalau keinget masa-masa itu, gitu kata Kakung.
1: Waduh, sedih banget itu cinta pertama itu.
0: Wah, Bang, bener-bener gak kelupa itu kalau cinta pertama mah, apalagi lewat surat-suratan ya.
1: Dulu mah ada judulnya itu Kereta Senja Bang Noel.
0: Itu Kereta Senja, itu dia.
1: Jauhnya itu kan udah inget lagu itu kayaknya gimana gitu, kenangan gitu Bang Noel.
0: Nostalgia gitu ya zaman dulu. Tapi suka ini enggak? Suka apa namanya? Kayak semacam geli sendiri enggak kalau keinget zaman dulu nulis suratnya tuh kalimatnya kayaknya lebay banget gitu.
1: Ya, lebay kadang-kadang kan adanya apa?
0: Nah,
1: coba gitu kan gitu.
0: Nah, itu dia biasanya kan kalau masih anak muda tuh kalimatnya ada aja gitu ya, yang romantis-romantis lah pokoknya.
1: Nah itu AA lagi apa?
0: Waduh. Iya, jadi kenangan tersendiri lah ya kalimat-kalimat yang ada di surat tuh nulisnya pakai hati bener, ditulis dipikirin bener gitu.
1: Lagi semua macam dari Dores, Panci Pondak dulu malah nostalgia semua,
0: bener,
1: lagu cengeng gitu. Iya. Pokoknya lagu-lagu malah pokoknya.
0: Benar.
1: Kenangan gitu.
0: Iya. Oke okay deh, siap. Pak Herman Ganesa, salamnya udah buat semuanya aja atau masih ada lagi nih?
1: Ya Bu Pipin semuanya buat TEP juga, pokoknya semuanya aja lah.
0: Oke deh.
1: Aja lah lupa gitu ya.
0: Siap. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Herman Ganesa. Sehat selalu pokoknya buat Pak Herman deh ya. Oke deh, itu tadi Pak Herman Ganesa di mana nih tadi ya? Di Parung Panjang, Bogor. Katanya tadi pagi hujan gede tuh di Bogor ya, tapi sekarang lagi panas katanya. Dan pokoknya kalau yang namanya surat tuh emang jadi salah satu media komunikasi zaman dulu yang berkesan banget gitu. Dan nih malah Kakung Jo ngejek nih, "Aa lagi mamam, Aa." Ngejek Pak Herman Ganesa nih kayaknya nih. Iya, lagi zaman dulu kan, apa ya zaman sekarang sih sebenarnya ya. Kalau kita udah komunikasi sama orang yang kita sayangi, kita cintai, apalagi first love gitu ya, Kakung Jo ya. Ya ada alay-alaynya dikit gak masalah ya. Biar orang lain juga kagak tahu kita cuman komunikasinya sama pasangan kita gitu kan ya. Oke deh, kita lanjut bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Tadi ada dari Pak Sodirin di Sunter, penggemar ngoblak nih tentunya. Selamat siang Bang Noel, salam-salam buat teman-teman paguyuban PSWB di mana aja berada, khusus Ketum Haji Rahyino, Ketua Mas Azan, Mas Demus dan anggota yang lain. Buat Bang Penyiar, makasih dan selamat siang dengan Sodirin PSWB Banjarnegara di Sunter, Jakarta Utara. Siap Pak Sodirin di Sunter ya. Terima kasih buat salam-salamnya. Semoga lagi pada denger dah ini. Iya, terus ada juga nih dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang jelang sore Bang. Salam kenal Ane Arjuna di Karawang. Oh iya, mohon maaf Bang, Ane pengen request lagunya itu dong dari almarhum Babe Haji Benyamin yang Eh Hujan Gerimis Aje. Salamnya buat semua Aje pendengar Perempat FM. Buat Abang mah semoga sehat walafiat, selalu panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih buat Kang Arjuna di Karawang ya. Tapi mohon maaf nih Kang Arjuna ya, buat request-request lagunya abis ini di jam 3 ya. Dan tentunya di dangdutnya gitu. Kalau sekarang kita lagi ngebahas tema masalah surat ya. Nanti Bang Arjuna bisa deh gabung lagi di jam 3 sore di dangdutnya sampai jam 5 nanti. Dan tentunya request lagunya yang lagu dangdut ya, Bang Arjuna ya, biar makin asik kagak ngantuk gitu sore-sore. Kita angkat dulu nih untuk penelpon terakhir nih kayaknya ya, dari untuk segmen Jakarta Punya Cerita siang hari ini. Karena udah mepet juga nih waktunya di jam 14.46. Kita angkat dulu, halo, dengan siapa ini?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ame siapa nih kok ayah lupa nih?
2: Orang Kalideres Bang Noel.
0: Kalideres, bentar.
2: Iya. Kalideres. Jakarta. Suara budaya.
0: Ada Kalideres tuh ada Kang Indra, ada Kang Hendra. Bukan ya?
2: Pak Jamsar.
0: Ya mohon maaf, kita kan tiap pendengar kan suaranya ya, kayaknya mirip-mirip aja ya.
2: Benar-benar iya.
0: Nah, itu dia. Bang Haji Amsar, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, ayo sehat selalu. Keluarga Abang Noel juga sehat selalu kan?
0: Iya dong pastinya. Amin deh buat kita semua ya. Semoga bisa sehat selalu gitu ya.
2: Iya
0: Pak Jamsar, kita lagi ngomongin soal surat menyurat zaman dulu ya. Tadi banyak tuh dari Abang Po yang udah naik, ada dari WhatsApp maupun telepon, banyak yang cerita juga mengenai kenangan manis tentang surat menyurat. Kalau dari ya, Pak Haji Amsar sendiri gimana? Ada kagak?
2: Sama aja Bang, kayaknya seperti itu juga.
0: Sama ya.
2: Soalnya apa namanya? Waktunya pokoknya remaja-remaja tahun 70-an tuh Bang ya. Tahun 70-an ya seperti itulah. Gitu Bang Noel. Kan belum ada HP waktu itu Bang Noel ya.
0: Benar,
2: surat
0: benar.
2: Pun lewat pos itu Bang.
0: Iya, pastinya kalau surat lewat pos dong ya.
2: Lewat pos. Nah, itu juga kalau kita kirimkan pakai perangko ya dulu ya.
0: Iya, pakai perangko. Ada jenisnya masing-masing tuh.
2: Nah, itu dia, ada yang sampainya seminggu, ada yang sampainya dua hari, ada yang kilat juga kan tuh kan perangkonya tergantung kita maunya tuh Bang.
0: Tergantung kita punya duitnya berapa gitu ya beli perangkonya.
2: Nah itu dia ukuran uang kita itu Bang.
0: Benar. Ya. Tapi kalau gitu Pak Haji Amsar sendiri, kalau ngomongin soal surat tuh pernah nggak punya momen atau mungkin ngirim surat ke pujaan hati gitu waktu masih remaja? cinta-cinta monyet gitu.
2: Sama aja bang, sama aja sama yang udah di apa namanya, yang udah di pada di ucapkan mereka-mereka yang terdahulu tadi itu bang, kayaknya nggak beda tuh bang.
0: Sama ya, pasti punya pengalaman-pengalaman sama, begitu iya. juga ya. Jadi emang surat menyurat udah membekas lah ya di hati kita, sampai sekarang pun masih keinget dan nostalgia tentunya.
2: Nah itu dia, bahkan saya ngalamin bang sampai anak aja kan, waktu anak saya di Malang, anak saya di Malang tuh yang pertama tuh bang ya kan, kuliahnya di Malang tuh belum bisa transfer seperti sekarang tuh bang, dulu pakai lewat pos kirim uang itu kan, kayaknya nggak langsung kan.
0: Benar. Jadi emang kudu kalau di rantau, apalagi di luar kota gitu, ya kita mesti ngomongnya kalau duitnya habis berminggu-minggu sebelumnya ya, sebelum duitnya habis ya.
2: Iya bang, nggak bisa kayak sekarang tinggal. Tinggal apa, tekan jempol aja udah sampai bang, di TF apa itu apa tuh namanya bang sekarang
0: Kalau kita ngomongnya begitu duit habis baru ngomong ngirim surat, ya kelaparan duluan kita.
2: Nah itu dia, kalau dulu enggak seperti sekarang emang ya. Alhamdulillah kita ngalamin dua zaman ya, Kakung Jo ya sama Pak Mukimin ya.
0: Nah itu ngomongin Pak Mukimin sama Bu Yati nih, kayaknya ngerasa nih Pak Mukimin sama Bu Yati di senggol-senggol nih langsung.
2: Iya udah pasti langsung itu soalnya gini. Saya mau sekalian mau tanya nih Bang Mel sama Kakung Jo. Kakung Jo kan asalnya dari Jawa Tengah tuh, kalau nggak salah dengar tadi saya dari Cilacap.
0: Cilacap ya? Benar ya.
2: Iya itu ke Kalimantan tahun berapa tuh?
0: Nah tuh nah, gitu. Kakung ditanya tuh barangkali biar bisa langsung dibalas.
2: Ke Kalimantan tahun berapa tuh Kakung Jo, mungkin kalau dulu saya tahu mungkin saya ikut Kakung Jo kali ya.
0: Ikut ngerantau tuh, gitu ya.
2: Iya itu sama Pak Mugimin juga yang di Surakarta ya.
0: Iya.
2: Pak Mugimin tuh suara Surakartanya mana?
0: Nah,
2: saya sering ke Surakarta Pak Mugimin. Kadang-kadang waktu zaman ada masih Ustadz apa itu? Yang MTA, di MTA itu dua kali saya ikut pengajian di sana itu.
0: Nah, barangkali ntar Pak Haji Amsar lagi main-main ke Surakarta kan, mampir ke tempatnya Pak Mugimin sama Bu Yati.
2: Mampir, nah kalau tahu rumahnya Kakung, siapa Pak Mugimin kan sama Bu Uti ya?
0: Bu Yati.
2: Bukan Bu Uti sama Kakung.
0: Iya, Bu Yati.
2: Ibu
0: Hayati, siapa Hayati. Itu?
2: Bu Hayati, ya. Ayah sering mampirnya istirahat itu ayah di masjid apa namanya Surakarta.
0: Oh iya. Jadi barangkali ya nanti kapan-kapan boleh Surakarta mampir itu. Gitu. Bu Hayati sama Pak Mukimin juga
2: itu nitip. Pasti saya selalu mampir di Masjid Agung Surakarta itu. Soalnya di situ enak bang, well jajannya juga enak. Kalau kita mau ke pasar tinggal nyebrang doang krewel itu bang.
0: Oh, gitu. Jadi banyak jajanan cocok buat mampir istirahat gitu ya.
2: Nah itu pulang-pulangnya juga kalau kita ada uang kan kita beli oleh-oleh.
0: Nah itu dia.
2: Kalau gitu tuh bang di krewel tuh pasar krewel.
0: Oke deh siap. Nih Bu Yati sama Pak Mukimin juga ngirim salam nih. Salam buat Pak Haji Amsar. Gitu. Salam sehat selalu katanya.
2: Amin. Semoga sebaliknya juga untuk Pak Mugimin sehat selalu ya.
0: Amin. Terus dari Kakung Jo nih ngebales nih, sore Pak Haji Amsar, kalau ngirim surat pakai pilih kertas enggak? Ayo pindah tahun 68 Pak Haji di Pangkalan Bun katanya.
2: Oh di Pangkalan Bun.
0: Iya.
2: Oh tahun 68 enggak Kalimantan.
0: 68 benar.
2: Oh berarti tua Kakung Jo sama saya. Saya 68 belum remaja Kakung Jo.
0: Oh ya sesama senior belum. Harus akrab. Kita yang junior nonton aja gitu.
2: Iya. Soalnya saya nikah aja 77 Kakung Jo.
0: Oh iya.
2: Kakung Jo berarti udah lebih senior lagi itu.
0: Oke deh. Ini Bu Yati ngasih clue nih. Surakartanya belakang bandara katanya.
2: Oh, bandara Surakarta. Iya.
0: Nah, kapan-kapan dah ya. Boleh
2: Solo
0: mampir.
2: Solo Adi Sucipto ya.
0: Iya, mungkin ya. Daerah Solo, Surakarta lah sana.
2: Surakarta iya.
0: Juga kurang paham nih.
2: Oke. Iya Bu Yati, insya Allah ntar kapan-kapan kita ke Solo lagi ya, ke Surakarta lagi.
0: Siap, oke itu deh, siap. Terima kasih Pak Jamsar ya buat waktunya ya, dan sharing-sharing.
2: Iya, sama-sama. Salamnya semua aja ya
0: semua
2: untuk
0: aja.
2: Sobat budaya senusantara. Soalnya kalau Pro 4 ini Bang, di apa senusantara itu kita banyak. Banyak yang kenal, ada yang di mana itu, Sulawesi, ada yang di Maluku.
0: Bener, banyak banget ya? Dah, nggak cuma di Jakarta, Nusantara pada dengerin. Dan,
2: nah itu dia, di Kalimantan aja, Kalimantan Timur ada,
0: Kalimantan Tengah ada, paling
2: itu,
0: aktif tuh.
2: Kalimantan Timur yang saya tahu tuh Bang Ridwan tuh, yang sering telepon, dan yang lain-lainnya semua aja lah, semoga pada sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Berkah tentunya ya, dengan kesehatan jasmani rohaninya.
0: Amin. Okay,
2: semoga diberkahi semuanya ya. Makasih Bang Noel.
0: Siap, terima kasih Pak Jamsar ya.
2: Mohon maaf atas segala candanya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya terima kasih juga nih buat Abang Po yang udah bergabung ya dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 sore ini udah nemenin aja juga di siaran Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dan udah membagikan cerita-ceritanya nih yang nostalgia zaman dulu gitu ya. Pokoknya karena waktu udah menunjukkan pukul 14.54 waktu Indonesia Barat Abang Po ya, ayo kudu pamit nih. Pokoknya yang namanya surat tuh emang kalau kita ngelihat sebuah kertas ya, surat itu mungkin bisa menguning dan tinta tentu aja bisa memudar. Tapi kenangan manis yang ketulis di dalamnya nih bakal selalu abadi. Pokoknya yang namanya surat-suratan tuh tetap ada di hati kita ya. Selesai sudah nih kebersamaan kita di segmen Jakarta Punya Cerita siang hari ini. Ayo Bang Noel pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung Abang Po semua. Ayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Lihat kumahanya mes-mes bola beak
4: amurnya
3: ulu-ulu beak pokoknya
4: masih gitu itu teh kacidanya.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.
3: Jakarta.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Po, berdasarkan data PT Jakarta Property Indo, keseluruhan proyek pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B dengan panjang lintasan 6,4 km telah mencapai progres 93,07% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Apabila seluruh proses berjalan sesuai jadwal, LRT Jakarta fase 1B akan menjadi salah satu tambahan infrastruktur transportasi strategis yang mendukung mobilitas warga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, ribuan orang bakal dilibatkan dalam kirab malam Satu Suro tahun 2026. Mangkunegaran yang jatuh pada Selasa 16 Juni malam. Mangkunegaran akan melibatkan keluarga, kerabat, abdi dalam, dan masyarakat dalam peringatan Satu Suro tersebut. Ketua Panitia Penyelenggara Satu Suro Mangkunegaran Anci Lasura Marina Sujiwo atau Gusti Sura mengatakan, dalam perayaan ini Mangkunegaran ingin mengajak masyarakat untuk mulih atau pulang, baik pulang ke rumah, ke alam, maupun kembali ke jati diri masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Pok, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.00.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok, Bang Po. Hari Sabtu barengan Ajority ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 nih. Mau ngomong tanggal 6 Juni, wah kita gak maju-maju dong ya. Masih di tanggal 6 Juni aja. Ini tanggal 13 Juni 2026 oh Bang Po. Hari Sabtu berarti tandanya dangdut nyok cuma sejam. Buat Bang Po yang mau requestnya cepet bisa diputerin requestannya, bisa langsung aja kirim WhatsApp di 08 12 11 24 928. Nanti kalau yang mau ngobel juga bisa, tapi nanti ya di 08 12 11 24 928. Kayak udah ada Bu Dindin sama Bang Nurdi nih di Bogor yang udah kirim WhatsApp. Nanti kita langsung masukin satu-satu ya Bang Po ya, lagunya ya di playlist kita ya. Ada Bu Dindin yang minta lagunya Maggie Z, ada Bang Nurdi yang minta Roma Irama yang judulnya Jakarta. Jakarta ya Bang Nurdi, yang gak ada yang ibu kota, Jakarta gitu ya. Jadi buat Abang Po yang mau request lagu bisa langsung aja kirim di 08 12 11 24 928 di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, yo yo.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Bos, saya Fildan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol, live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo!

0: Dangdut Nyon, nyonyonya Bang Po teman jadi nyaman dari Tasya DA7 dan masih di Dangdut Nyon, nyonyonya Bang Po. 15.27 ya Bang Po, berarti tinggal sisa sekitar 33 menit lagi ya nemenin Abang Po di Dangdut Nyok sore hari ini. Dan udah ada yang ngebel aja nih di 08.12.11.24.928. Abis ini yang telepon I hold dulu ya Bang Po, karena mau baca dulu WhatsApp dari Bu Dindin, Bang Nurdi, dan juga tadi yang request Tasya di A7. Ada Kak Kung Jo di WhatsApp. Halo Dangdut Nyok, Assalamualaikum.
1: Halo Dangdut Nyok, Waalaikumsalam Bang, mas sore.
0: Iya Kak Kung Jo, gimana, sehat ya?
1: Sehat Bang, tapi cuaca panas nih Bang di sini.
0: Berarti sama ya. Iya, siap.
1: Asli Indonesia Bang.
0: Siap. Langsung Kak Kung Jo, requestnya apa ini?
1: Rumah Bambu Bang.
0: Rumah Bambu, siap. Salam apa siapa? Siap,
1: iya. Versi Beta Mala ya. Salamnya Bang Asan, Bang Aris, Bang Baci Mesaro, Bang Diteman, Bang Dindin, Bu Umi, Pak Diteman udah, kemudian Aki Adik, Pak Endang, siapa namanya? Pak Mukimin yang membeyati dan lain-lain.
0: Oke, okay, siap. Bang, ya. Siap kalau gitu. Terima kasih Kak Kung Jo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kung Jo di Lamandau ya Bang Po ya. Ini juga mau baca WhatsApp yang udah masuk nih. Jadi yang mau telepon sabar dulu, yang mau ngebel ya ayo mau baca dulu nih ya biar afdol ya. Lagunya diputar tapi belum kita baca WhatsApp-nya ya. Bu Dindin di Bekasi ya, kata mau request lagunya Rindu dari Megi Z udah diputer ya. Selamat buat Pak Litopan, Pak Aris, Pak Herman, Pak Hasanuddin, Pak Haji Suwanda, Bang Jen, Bu Umi, Bu Siti, Teddy Inda, Bu Wulan, Ibu Titi Dewi dan semua-semuanya aja dah. Terima kasih. Sami-sami Bu Dindin. Terus juga ada Bang Nurdi di Bogor ya. Sore Bang, lagi nyantai nih di Bale. Waduh, mantep ya. Sembari ngupi katanya. Request lagunya Roma Irama ya. Basra Cinta katanya. Kalau enggak ada ibu kota. Lagi kita udah puterin yang Jakarta. Salamnya buat semua pendengar Pro 4 aja dah yang lagi pada monitor buat abangnya. Makasih, selamat bertugas Riap. Terima kasih Bang Nurdi. Terus juga ada Bang Riki di Jelambar, katanya mereka lagunya Tasya, teman jadi demen. Wah, dari teman jadi demen nih Bang. Wah. Lagi ada apa namanya, benih-benih asmara ame teman gitu. Yo Allah, mudah-mudahan jadi ya Bang Riki ya. Iya dah, buat malam mingguan. Kita angkat dulu nih ya, udah ngebel di 02135 04510. Halo Dangdut Nyok, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
0: Iya Bu Umi, gimana ya, di pesanggerahan aman? Ya,
2: masih parah, enggak hujan, tadi ramalannya hujan.
0: Oh gitu, ntar sorean kali ya.
2: Jangan.
0: Soalnya tadi pagi juga udah, tadi pagi udah apa namanya, gerimis-gerimis kecil banget tadi pagi.
2: Oh, kalau di sini enggak sih. Oh, alhamdulillah enggak. Terang. Ya udah berapa hari enggak hujan Bang Jojo.
0: Oke, ya. Siap dah kalau gitu. Bu Umi, langsung requestnya apa nih Bu Umi?
2: Ini aja yang lagunya pendek, Si Malakama aja Bang Jojo.
0: Si Malakama memang pendek ya?
2: Iya. Nah, kalau yang memori daun pisang kan panjang, 10 menit.
0: Oh, betul ya. Itu bisa buat makan, bisa buat tidur itu 10 menit buat kita.
2: Iya. Itu banyak tar-tar buat makan lagunya itu. Saya ini si Malakama aja yang pendek biar cepat tapi joget.
0: Salam buat siapa Bu Umi?
2: Ya, buat itu Bang Hasan, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris dan Pak Sitmai. Terus Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Alma, juga Pak Mukimin, Bu Yati, ya semua aja. Yang ngasih dengerin acara Dangdutnya, khusus buat Bang Jojo, selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Banyak rezeki, amin. Amin. Terima kasih Bang Jojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan ya Bang Po ya. Tadi Bu Linda Yanti mau telepon. Ya iya dah, masuk lagi dah. Untung gak kayak kesundul sama orang di belakang ya. Bentar ini kita pencet dulu nih. Kok gak mau Bu Linda Yanti ya? Oh Bu Linda Yanti nabrak nih sama Bu Tami ya teleponnya. Coba deh ngalah dulu salah satu ya. Kita angkat dulu deh yang di 021 dulu dah. Kita angkat ya. Halo Dangdutnya, Assalamualaikum.
3: Dangdutnya, nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan siapa ini Bang?
3: dari Bang Jen di
0: Kebagusan. Oke, Bang Jen di Kebagusan. Gimana di sana, aman?
3: Aman.
0: Siap.
3: Panas, Bang.
0: Iya, sama berarti kita di Ibu Pertiwi yang sama adem, juga. Hah?
3: Di luar cuma adem di dalam.
0: Enggak sih. Tadi agak hawa-hawa panas soalnya dikecilin AC-nya.
3: Iya,
0: Jok. Siap.
3: Apa request dong?
0: Apa tuh?
3: Kandas bisa nggak?
0: Kandas, coba kita lihat dulu ya. Kandas dari Evita Mala adanya.
3: Iya.
0: Tapi Evita Mala ya, udah kita siapin kandas. Yang rumah bambu.
3: Aduh, coba kita ganti. Ya aja deh. Kita mintanya Lesti atau Lesti bisa.
0: Lesti, apa itu?
3: Terkesan.
0: Terkesan. Oke, salam ya Bu Sapi, Bang Jen.
3: Buat Bu Dindin.
0: Mm-mm.
3: Buat yang barusan turun.
0: Mm-mm.
3: Buat Abah Ali, Topan. Kalau dipanggil Abang, kebangetan muda.
0: Nah, yang manggil Engkong.
3: Buat Pak Hasanuddin. Ya buat Bang Aris. Buat semuanya aja deh.
0: Oke. Okay.
3: Tanpa terkecuali.
0: Siap deh.
3: Semoga
0: kalau gitu.
3: Semoga pendengar RRI pada sehat.
0: Mm-hmm.
3: Buat Abang yang bertugas, selamat tugas sampai kelar.
0: Siap, siap Bang Jen.
3: Sampai ketemu lagi Bang. Terima kasih
0: siap.
3: Waktu diberikan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen, udah turun kita naikin dulu nih Bu Linda Yanti ya, yang udah gak sabar naik ya. Naik apa? Naik-naik ke puncak gunung. Halo Dang Dicu, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Linda Yanti gimana di sono Bu Linda Yanti di Kedoya?
4: Aman-aman aja.
0: Aman, oke siap ya. Ya Bu Linda Yanti langsung, request-nya apa?
4: Awalnya dok.
0: Oh.
4: Sinyalnya kurang bagus ya?
0: Enggak. Apa namanya, aman kok suaranya Bu Linda Yanti?
4: Oh tadi dipencet mati lagi, mati.
0: Enggak, nabrak tadi, nabrak. Nabrak teleponnya. Ada yang Bu Linda Yanti masuk, ada orang lain yang masuk gitu. Ya, jadi kagak muat teleponnya gitu. siap Bu Linda Yanti langsung request siapa?
4: Aduh Buyung ya.
0: Aduh, coba nyanyi dulu.
4: Aduh Buyung, kenapa Jojo orangnya ganteng?
0: Bisa aja. Siap, salam-salam buat siapa Bu Linda Yanti?
4: Abang Jaya ganteng.
0: Yalah, yalah.
4: Dari ke jalannya ke ERI.
0: Oh, ya Allah, nyasar ntar kalau berliku-liku ya. Salamnya buat siapa Bu Linda Yanti?
4: Iya. Yeah?
0: Salamnya buat siapa?
4: Semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Tak terkecuali ya dari A sampai Z, yeah, sampai Bang Jen.
4: Bungkus. Bungkus
0: ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Linda Yanti. Siap. Terima kasih.
4: Makan.
0: Iya.
4: Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda Yanti di Kedoya, Abang Po. Ya nanti kita bakal balik lagi ya, mau request lagu dangdut ya boleh Abang Po di ini aja deh, di pesan WhatsApp ya biar cepet nanti biar bisa masuk ya, biar bisa masuk ke listnya. Ini kita puterin dulu dah. Ya udah pada request ya, ada Evita Mala, terus juga ada Simalakama, ada Lesti Terkesan, dan juga sampai ada Aduh Buyung di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

Dangdut nyok-nyoknya Bang Po udah 15.51 waktunya dangdut nyok kelar ya. Tapi masih ada sempat nih satu lagu yang bisa masuk, itu lagu Your Requestnya dari Butami di Depok ya. Yang mereka lagunya Runtah buat Kakung Jo, Bu Alma, Bu Dindin, Bu Umi, terus juga Uti ya, Kong Dani, Bu Ani, TFI, Pak Mukimin sama Bu Yati dan semuanya aja dah siap. Kalau ada salah kata, nggak ada kok, nggak ada salah kata. Apa yang perlu dimaafin? Terima kasih Bu Butami ya di Limo Depok ya. Buat Bang Po, dangdutnya kelar hari ini ya. Di sini bakal ada S Degan S10 lagu dangdut andalan buat yang mau request lagu dangdut lagi besok ya di dangdutnya edisi Minggu ya. Tapi abis ini bakal kita istirahat dulu ya. Tapi S Degan abis ini bakal kita puterin buat Bang Po ya. Kira-kira siapa nih jawara minggu ini, dan nanti kita bakal balik lagi di Blantek, obrolan tanpa teks di jam 5 sore.

0: Berita jam 16.
1: Abang Bapak Transportasi Jakarta menyiapkan 3 rute armada menuju kawasan JXPO Kemayoran yang menjadi lokasi kegiatan Jakarta Fair Kemayoran 2026 atau Pekan Raya Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menyebutkan ketiga rute tersebut yaitu 2C Balai Kota JXPO Kemayoran, PRJ2 Kampung Melayu JXPO Kemayoran, dan PRJ3 Pulau Gadung JXPO Kemayoran. Selain ketiga rute tersebut, masyarakat juga dapat menggunakan layanan reguler menuju lokasi Jakarta Fair Kemayoran 2026 yaitu rute 14 JIS Senen dan 1W Blok M Ancol. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Galuh Etnik Karnival atau GEC 2026 kembali digelar di tanggal 11 Juni 2026 kemarin ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sebagai bagian dari peringatan hari jadi Ciamis ke 383 sekaligus sarana memperkenalkan dan melestarikan berbagai seni budaya khas Tatar Galuh kepada masyarakat luas. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Ciamis tersebut menampilkan puluhan kelompok seni dari Ciamis dan daerah tetangga mulai dari Bebegik Baladewa, Mabokui, Barongan, Ringkang Galuh, hingga cosplay Ciung Wanara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum Abang Po. Apa kabarnya, udah weekend lagi nih? Kalau udah Sabtu sore, berarti waktunya ada Bang Zaki nemenin Abang Po di Eits Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Sabtu jam 4 sore. Kencengin deh tuh perempatnya ya, karena ada 10 lagu andalan yang minggu ini akan ayo puterin satu per satu buat nemenin Abang Po dangdutan biar makin cihuy. Minggu ini, kabar baiknya kagak ada lagu yang keluar dari chat kita, jadi turun naik aja nih posisinya untuk minggu ini. Udah siap belum? Udah kayak lagu Nona ya? Udah siap belum? Udah siap, beneran. Kita mulai nih S Degan untuk minggu ini di posisi ke-10. Ada dede gemes nih yang gak kemana-mana. Minggu lalu lagu ini menggantikan lagu lamanya dan minggu ini masih bertahan di nomor 10. Langsung aja deh, ini dia Afan dengan Oi.
3: Kita mulai di nomor 10 ya Abang Po.

0: aja.
1: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
2: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
3: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
2: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
3: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
2: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
3: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
2: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
3: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
2: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
3: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
2: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
4: Aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak-nyak-nya.
5: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
6: Sekarang naik ke nomor 9.

0: dia Wika Salim featuring kelompok Pemuja Koplo dengan judul Judulan di nomor 9 ya. Ini Mpok Wika udah lumayan juga nih di chat kita udah 8 minggu. Oke, kita tinggalin Mpok Wika, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ada generasi terbaru dari trio fenomenal banget, Trio Macan. Yang kali ini personilnya baru-baru semua dan disebut sebagai Trio Macan Gen Z gitu. Di nomor 8 lagu terbaru mereka, Kasih Paham Bos.
1: Udah nyampe di nomor 8 aja nih.

0: Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Shh, kita lihat di nomor 7 ada siapa nih?

0: barusan kita dengerin dari Ira Suara dan Kemil Zain. Kalau udah nunggu emang rada-rada bete gitu ya. Ya udah Bang Po gak usah nunggu-nunggu. Karena Aye akan langsung muterin lagu yang ada di nomor 6. Ini gebrakan terbaru juga nih dari si cantik Happy Asmara di 2026 ini. Berkolaborasi dengan Pokemon. Tapi Pokemon gak nyanyi sih di lagu Kopi Dangdut ini. Cuma joget-joget doang di video klipnya. Karena ada kerjasama juga antara Happy dan Pokemon. Wah cakep. Di nomor 6 kita dengerin yuk. Kopi Dangdut, Happy Asmara dan Pokemon.
1: Sekarang di nomor 6 nih Abang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.

0: Galau banget lagu Tajamnya Karang ini. Ini lagu lamanya Ayah Mansyur yang di cover ulang versinya Melili. Di minggu ini di nomor 5 Tajamnya Karang ya. Oke, sekarang kita bisa joget-joget lagi. Karena lagu di nomor 4 ini ngebeat banget nih. Lagu terbarunya Mpok Siti Badriah di nomor 4, Bikin Candu.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnya, yo, yo.
2: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Selamat sore Abang Po yang belum mandi. Mandi Gi, udah sore. Siapa tahu mau jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin udah rapi, udah ganteng, udah cantik, udah wangi, udah on the way. Kemanapun, dimanapun Abang Po tetap bisa dengerin Pro 4 ya. Kalau mau keluar kota, bisa download dan install dulu aplikasi RRI Digital. Oke, sekarang kita masuk ke tiga besar. Ada lagu kolaborasi lagi nih dari Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja. Langsung kita dengerin aja kali ya. Ini dia, Siti Dinamit.
4: Sekarang kita masuk nih Abang Po di nomor 3.

0: dia Siti Dinamit. Minggu ini ada nomor 2 ya. Nomor 3 deng, salah. Nomor 3 minggu ini Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja. Kita lanjut ke nomor 2. Ini jawara kita 3 minggu berturut-turut nih. Harus turun tahta. Berkicau terus yang penting deh. Ada Darbo Geng dan Banditos Yau 86 Kicau Mania.
1: Wih, sekarang udah masuk nomor 2.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro4 Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Waduh, waduh, waduh, punya juara baru nih kita minggu ini. Ada siapa ye? Tunggu, tahan dulu bentar. Ada Abang Po mungkin yang telat dengerin Es Degan. Kita recap dulu ye.
3: Es Degan, recap.
4: Di nomor 10, betah aja nih, ada Avan dengan lagu barunya Oi. Di nomor 9, kolaborasi Wika Salim featuring kelompok pemuja koplo yang minggu ini turun banyak nih 3 peringkat dengan lagunya Judul-Judulan. Kasih paham bos, minggu ini di nomor 8 dari Trio Macan. Di nomor 7 ada kolaborasi Ira Suara dan Kemil Zain dengan Kesal Menunggu. Happy Asmara dan Pokemon kolaborasi ini ya. Kopi Dangdut, minggu ini ada di nomor 6.
3: Es Degan Recap.
4: Lagu melonya Melili di nomor 5 tajamnya Karang. Mpok Siti Badriah nih ngebeat banget lagunya ya. Bikin Candu minggu ini ada di nomor 5. Berarti Mpok Sibat naik 3 peringkat lumayan. Di nomor 3 ada Irfan Hakim dan Jaja Miharja dengan Siti Dinamit. Lanjut ke posisi runner-up mantan juara kita turun nih. Darboy Gang dan Banditos Yau 86 dengan Kicau Mania. Nah, juara baru kita siapa ya? Selamat untuk Mas Denny Caknan. Wih mantap Mas Denny Negoro Angin. Akhirnya jadi yang terbaik untuk minggu ini di chat kita. Dan pastinya akan Ayah puterin ya. Tapi Ayah harus pamit dulu. Terima kasih untuk Abang Po yang udah dengerin. Nanti jangan lupa malam ada musik daerah remix nih di Bagoyang, Badendang Bagoyang kebalik. Badendang Bagoyang sama Po Tiara ya. Yang muterin lagu-lagu remix daerah, lagu-lagu Jawa, Padang, Timur, banyak deh pokoknya. Buat nemenin Abang Po malam mingguan. Dan pastinya banyak program-program keren lain di Pro4 yang harus Abang Po dengerin setiap harinya ya. Yaudah kalau gitu Bang Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Nah ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Sekurite jam 17.
1: Abang Po, penyelenggara kegiatan Jakarta Millennial Film Festival 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendorong kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan, mengatakan festival ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perfilman di Jakarta dan Indonesia. Ia juga menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Prosesi tahunan memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah atau tahun baru Jawa 1 Suro, lampah budaya Mubek Beteng kembali diselenggarakan paguyuban abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Proses ini akan digelar 16 Juni mendatang atau malam Rabu. Mubeng Beteng merupakan tradisi berjalan kaki mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta dalam suasana hening, tertib, dan hikmat. Proses ini difasilitasi langsung oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terbuka bagi masyarakat umum. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menerangkan kegiatan ini bukan merupakan hajat dalam atau hajatan karaton, melainkan hajat kaula dalam, yaitu hajatan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh para abdi dalam. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi bareng Ayu Joritia di Blantek, di obrolan tanpa teks sore hari ini ya Bang Po. Dan ada cerita-cerita yang bakal bagi buat Bang Po di sore hari ini soal Jakarta dan juga budaya tentunya ya. Dari rekayasa jalur besoknya Bang Po sama tadi pagi sebenarnya. Terus juga ada lampu yang bakal mati Abang Po. Bukan artinya ini ya, token listriknya habis, bukan, tapi nanti ya. Terus juga ada kado dari HUT ke 499 Jakarta. Terus juga ada info Piala Dunia juga nanti bakal saya bagi buat Abang Po di sore hari ini di Blantek. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita, boleh ya. Cerita aja di mari. Ceritain apa yang Abang Po alamin hari ini, boleh. 0812-1124-928 ya. Sembari nunggu maghrib atau mungkin lagi ngoseng-ngoseng masakan buat makan malam ya, boleh banget nih Abang Po.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Di Jakarta itu lagi ada apa namanya? Ada acara Abang Po namanya Jakim Marathon. Ya, ini maraton apa namanya? Dari salah satu bank gitu ya. Jadi namanya Jakarta International Marathon 2026, Abang Po. Yang mana ini 13 Juni, 14 Juni itu ada penerapan rekayasa lalu lintas, Abang Po, di sekitar lokasi ini ya. Dari pagi itu dari jam 3 sampai jam 7.30 sampai jam 7.30. Pantas tadi pagi ojeknya Aye, Aye kan naik ojek tuh Abang Po, ye ngedumel dia masa. Ih, suwe banget tuh jalan pagi ditutup. Ya gimana ya Pak, kita kan lagi ada acara ya, kita bagi-bagi ini deh, apa namanya, saling-saling aja dah, bahasanya begitu Abang Po. Bagaimana kalau misalnya dia punya acara, punya hajat di rumah, jalannya dipakai, ditutup, bagaimana, kan sama aja. Begitu Bang Po. Itu tadi pagi ya, jam 3 sampai jam 7.30. Nah besok ada lagi nih Abang Po nih. Besok itu dari jam 3 juga tapi sampai jam 11 ya. Nah ini rekayasa lalu lintas buat besok nih Abang Po nih ya. Ini mau Aye ceritain juga, Aye mau bagiin buat Abang Po ya. Untuk rekayasa lalu lintas besok. Wah, ini banyak banget nih yang mau dibagi ya Bang Po ya. Bentar nih, tulisannya kecil-kecil. Kudu Aye gedein ya. Kalau enggak digedein, wah siwer kita ya. Ini dari A sampai ini aja ya Bang Po ya. A sampai E aja ya, soal kepanjangan nanti. Abis ntar waktunya. Jadi rekayasa lalu lintas Minggu 14 Juni 2026 buat acara Jakarta International Marathon 2026 nih Abang Po. Jadi yang pertama tuh lalu lintas dari arah utara Harmoni menuju timur Menteng itu bisa lewat Jalan Insinyur Haji Juanda sampai Jalan Pos ya. Terus juga Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng. Lapangan Banteng Utara ya. Terus juga Jalan Katedral, Jalan Taman Pejambon, Jalan Pejambon, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan M.I. Ridwan Rais ya. Terus juga ada Jalan Arif Rahman Hakim, terus bisa lewat ke Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teku Umar dan seterusnya. Nah, kalau lalu lintas dari utara Harmoni ya menuju timur Kampung Melayu, itu bisa lewat Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, Jalan Underpass Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Kampung Melayu Tanah Abang, Jalan Raya Kasablanka, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan seterusnya. Terus kalau mau dari arah utara Tugu Tani mau ke timur, which is ke Menteng Abang Po, itu bisa lewat Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teku Umar. Terus ada juga kalau mau dari arah timur Menteng menuju ke utara Harmoni, itu bisa lewat Jalan Taman Sunda Kelapa, Jalan Taman Suropati, Jalan Teku Umar, Jalan Taman Cut Mutia, Menteng Raya, M.I. Ridwan Rais, terus juga Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, dan seterusnya. Atau bisa lewat Jalan Taman Sunda Kelapa, Jalan Taman Suropati, dan seterusnya Bang Po. Nah kalau mau dari

itu dah Abang Po ya, lewat Grogol atau juga lewat Kuningan ya. Dan juga besok HBKB nggak ada ya Abang Po ya. Jadi jangan sampai salah, infoin lagi buat teman-temannya, saudara-saudaranya, kalau besok tiada yang namanya HBKB alias CVD alias CFD.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kalau dengar lagunya bikin kita cinta sama negeri ya Bang Po. Ya, ya gak usah yang gimana-gimana dulu, gak usah yang terlalu gede. Maksudnya gak usah yang heboh-heboh banget. Ya dari yang simple aja, hal simple lah Bang Po. Kayak misalnya kita cinta sama lingkungan hidup kita gitu ya. Buat jaga lingkungan kita dalam rangka hari lingkungan hidup, bisa nih Bang Po ya, ikut padamin lampu selama 60 menit ya, biar hemat energi dan juga kurangin emisi ya Bang Po. Bagaimana nih, kapan tuh Bang emangnya? Jadi cuman dengan padamin lampu selama 60 menit nih Abang Po, itu bisa ngasih ruang bernapas yang berasa banget buat bumi kita ya. Jadi ini bisa dilakuin Abang Po ya, karena ini aksinya serentak di 5 wilayah Jakarta. Bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menghemat energi dan menekan emisi karbon Abang Po gitu. Kapan? Hari ini Abang Po, Sabtu 13 Juni 2026. Mulai dari pukul 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat Abang Po ya. Dan ini seluruh bangunan atau gedung kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik ya. Terus juga beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen juga nih Abang Po ikut partisipasi pemadaman lampu di 5 wilayah Jakarta. Terus jalan protokol dan juga jalan arteri juga nih Abang Po ya. Jalan di Jakarta Pusat ya. Jalan Sudirman, Duku Atas sampai Gedung Sampurna Strategik dan juga Jalan Ahmad Tamrin, seputaran Jalan Medan Merdeka, Kecamatan Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, halaman kantor Balai Kota, kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, kalau Jakarta Utara itu Jalan Yos Sudarso, komplek kantor Wali Kota Jakarta Utara dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, untuk Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarmo, terus juga Jalan Perintis Kemerdekaan dan komplek kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jakarta Barat, Jalan Dan Mogot, Jalan Kembangan Raya depan kantor Wali Kota Jakarta Barat dan komplek kantor Wali Kota Jakarta Barat Abang Po. Nah, terakhir ini buat yang wilayah Jakarta Selatan, ini di Jalan Prapanca Raya, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Gedung Sampurna Strategik sampai Patung Pemuda, Gedung Wali Kota Jakarta Selatan dan Jalan Rasuna Said Abang Po yang ikut dipademin nih untuk jalan-jalannya gitu Abang Po ya. Terus simbol-simbol kota Jakarta juga Abang Po, kayak Balai Kota Jakarta, Monumen Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, terus juga Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pemuda, Patung Pahlawan dan Jenderal Sudirman. Terus juga ya Abang Po ya, pemadaman lampu yang dilakuin serentak ini sebelumnya juga udah dilakuin Abang Po, yaitu Sabtu 25 April 2026 dan berhasil ngasilin total 96,91 megawatt ya penghematan listrik. Terus untuk efisiensi biayanya sekitar 140 jutaan gitu Abang Po. Penurunan emisinya berapa? 77,53 ton Abang Po. Gede, lumayan tuh Abang Po ya. Penghematannya. Jadi ikutin aja deh Abang Po ya, biar bumi kita sehat. Khususnya Jakarta nih Abang Po nih, buat ngurangin emisi ya. Biar hemat energi juga deh Abang Po. Iya, cuma sebentar doang kok, gak lama-lama. Sejam, kayak kita tuh nunggu dari kopi yang panas ke kopi yang dingin Abang Po. Dari tadi ya panas jadi dingin dah Abang Po. Sembari ngobrol-ngobrol sama tetangga juga boleh Abang Po. Matiin lampu dulu sebentar 1 jam. Kalian jangan lupa bawa raket nyamuk, takut ada nyamuk ya. Ya, ntar kita sama-sama ya Bang Po ya. Kamar kos saya juga ntar dimatiin ya. Dari lantai 1 sampai lantai 3 ntar saya bilang.
1: Naik kereta ke Blitar, pulang-pulang membawa kurma. Hidup kita hanya sebentar, jangan kau buang dengan percuma.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Iya di Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi ya di Mari Abang Po, masih barengan Ejority ya di sore hari ini. Dan kita habis maghrib dan juga habis kabar berita jam 6, kita bakal balik lagi karena nanti untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah dan sekitar ini baru kumandang di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap, boleh banget siap-siap dulu aja Abang Po ya. Ini Mpok Yuli di Bekasi, Bang. Sehat? Iya, kemana aja Bang? Ini abis bebenah nih Bang, siap. Nggak kemana-mana berarti ya Pok ya, bebenah aja ya, mantul. Ya, istirahat aja dah ya, daripada puyeng ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pok, abis kabar berita jam 6 sore.
1: Jakarta. Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sabrite jam 18.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek agar tidak membuat warga kembali menggunakan transportasi pribadi. Ia berkomitmen membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Ia juga menambahkan meski tarif Trans Jabodetabek dilakukan penyesuaian, ia mengatakan pihaknya tetap akan menambah armada agar layanan tersebut lebih baik dan lebih nyaman bagi pengguna. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Festival Budaya Bekudung Beting merupakan salah satu upacara adat paling sakral suku Dayak Gaai di Kalimantan Timur akan diadakan pada tanggal 24 sampai 30 Juni 2026 mendatang. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen sepanjang satu musim tanam. Agenda budaya ini menampilkan tradisi panen padi masyarakat suku Dayak Gaai di Kampung Tumbit Dayak. Melalui berbagai ritual dan pertunjukan, festival tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya lokal sekaligus menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ajority ya. Namanya ada Bang Po di sore hari ini ya. Dan buat yang belum magriban, magriban dulu aja dah. Abang Po masih di 18 lewat 7 kok. Terus juga yang mau siapin makan malam, siapin makan malam dulu aja. Abang Po, kita temenin ya. Nanti ada cerita-cerita yang bakal saya bagi juga buat Abang Po di mari. Yang mau bagi cerita boleh di 0812 1124 928.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu. Minimal KW super kali ya.
0: Lo ade-ade aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Berobat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kupu-kupu sekarang tuh susah ya dicari ya Bang Po ya. Kecuali emang kita piara tanaman gitu ya Bang Po, bunga-bunga gitu. Kalau sekarang ya elah, jarang ayo lihat kupu-kupu lagi ya. Tempatnya Bang Po masih ada kupu-kupu gak? Atau kunang-kunang masih ada? Iya, jangkrik kayak susah kita denger sekarang ya. Kangen ya Bang Bo ya, suara jangkrik sama suara kodok abis hujan nih. Yaelah, kemana kita? Ke puncak biar bisa denger. Jadi puncak masih bisa kali ya. Iya. Nah tapi kalau kita ngomongin itu, enggak ya, kita gak ngomongin itu Abang Po ya. Kita ngomongin makanan aja deh ya Abang Po ya. Dimana kalau telur ya Bang Po ya, itu biasanya Bang Po kalau mau bikin telur dadar itu pakai tepung lagi atau kagak Bang Po ya? Atau cuman tuangin air dikit, kasih kasih garam, kasih lada, kasih mecin dikit ya, diaduk, dikocok gitu ya, sudah jadi telur dadar gitu ya. Tapi ada juga yang pakai tepung Abang Po, mau bikin puyung hai. Ih. Agak ribet tuh. Pakai tepung, pakai wortel, pakai apalagi daun-daunan itu buat bikin puyung hai. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya telur dadar kalau pakai tepung lagi, nutrisinya bakal berkurang kagak sih Abang Po? Gitu. Jadi gimana tuh gizinya kalau dari telur kalau tambahin tepung ya. Jadi kan kalau kita tahu ya Bang Po, telur kan dikenal jadi salah satu bahan pangan yang padat gizi ya Bang Po ya. Kalau di tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI 2017, satu butir telur ayam aja itu mengandung sekitar 70 kilo kalori energi, 6-7 gram protein, dan juga sekitar 5 gram lemak. Nah, selain protein berkualitas, telur juga ini mengandung berbagai vitamin dan juga mineral penting ya Bang Po, yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau telur diolah jadi telur ceplok, kandungan protein dasarnya tuh nggak bakal berubah karena sumber proteinnya tetap berasal dari telur. Nah, perbedaan utama ini terletak sama tambahan minyak yang dipakai Abang Po pas masaknya nih. Jadi penggunaan minyak nih, khususnya minyak goreng, itu bisa menambah sekitar 40-50 kilokalori energi Abang Po, dan sekitar 4-5 gram lemak. Nah, jadinya satu butir telur ceplok itu bisa mengandung sekitar 110-120 kilokalori energi Abang Po, dengan total lemak sekitar 9 gram. Nah, jadi masalah utamanya bukan di tepung sendiri Abang Po, melainkan di proses telurnya Abang Po dalam satu porsi makan gitu. Proporsinya bagaimana tuh? Ya, minyaknya bagaimana? Jadi penambahan tepung memang bisa bikin ukuran telur ya lebih gede gitu ya Bang Po ya. Kayak ini, kalau telur dadar apa sih yang lebar tuh. Makanya gitu deh Bang Po, kirain kan pakai tepung ya, ternyata kagak gitu. Pokoknya ada juga tuh telur dadar ya, itu emang pakai ada yang pakai tepung Abang Po gitu, jadi kelihatan gede gitu ya. Nah, tapi tepung di telurnya itu ya, itu enggak nambah kandungan protein hewani ya Bang Po gitu, yang jadi nilai gizi di utama telurnya ini ya Bang Po ya. Jadi dalam praktik tertentu juga jumlah telur dicampur ame tepung ya, dibagi jadi lebih banyak porsi. Nah, akibatnya setiap anak itu bisa memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingin kalau nerima satu butir telur utuh gitu. Jadi kalau satu telur tambahin tepung

harus dibagi-bagi. Nah itu bakal berkurang tuh porsinya gitu. Mending jangan dibagi-bagi. Gitu Bang Po. Tapi kalau misalnya kita pengen ya lagi akhir bulan nih, satu butir telur bisa buat dua kali makan sih kalau ayi. Nah kalau Abang Po, telur nih ya, apa namanya, kalau sekarang juga kalau kita ngomongin telur lagi nih Abang Po, kan menu telur tuh sekarang ada yang baru ya. Jadi kayak telur yang diorek-orek, diorek-arik, habis itu dikasih air gitu ya, jadi kuah, jadi sop, tambahin tahu gitu ya. Udah ada yang baru kayak gitu tau Bang Po. Atau juga telur telur tomat. Nah, itu juga enak tuh Bang Po. Nah, kalau Abang Po lebih demennya telur tuh diapain sih? Ini bakal sarapan. Kalau sarapan enaknya ngapain ya Bang Po ya? Atau lagi lapar-laparnya, lagi nggak ada sayur, kira-kira anaknya yang paling simpel apa nih ya Bang Po nih? Selain bikin telur dadar, 08 12 11 24 928, boleh dikasih tahu tuh Abang Po ya, versi telur masakan telur yang simpel versi Abang Po tuh apa?

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bubulan di Bekasi. Di rumah Ayu masih ada kupu-kupu nih, karena banyak bunga kali ye. Iya, ini kembang-kembangnya banyak banget nih, Bubulan nih. Kita lihat dulu nih. Walah, mana kupu-kupunya? Lupa kepencet ya. Mana, mana, mana, mana. Oke, bentar kita gedein dulu lah. Nggak kelihatan masalahnya, mana kupu-kupunya, ngumpet di mana ini, mana kupu-kupunya Bu, bentar kita mau lihat dulu, mana kupu-kupunya sih, kagak ada kupu-kupunya di mana nggak kelihatan ngumpet kupu-kupunya. Tapi kalau ini di tempatnya Bulan emang dikasih lihat nih Bang Po, banyak tanaman, banyak kembang-kembang ya. Kembang-kembang di taman. Iya dah, siap dah ya. Tapi ya kalau misalnya memang kita pengen bikin taman kita cakep, rumah kita cakep Pak Bang Po, ya itu salah satunya piara tanaman kita Bang Po. Siap dah. Terima kasih Bulan. Po Yuli sama nih. Po Yuli di Bekasi katanya kalau telur yang simpel ya Bang, telur mata sapi aja udah. Pakai sambel-sambelan gitu. Ada sambel cakalang, ini kebetulan ada sambel roa juga. Waduh, enak banget tuh Po sambel roa, mantep tuh kalau cuman nasi anget gitu ya, pakai sambal roa, pakai telur. Ini itu udah alhamdulillah, gua syukurilah. Pakai kerupuk deh, jangan lupa ya. Siap dah. Bang Aldo di Cengkareng, ini kagak malam mingguan Bang. Kalau telur yang simple udah, telur rebus aja. Apalagi kalau lagi masa pembentukan otot. Oke, mantul dah, siap dah Bang Aldo. Terima kasih buat Bang Aldo juga ya. Buat Abang Po juga nih, boleh cerita ya soal kupu-kupu juga boleh, soal telur juga boleh. Tapi kalau telur ini lagi naik kagak sih harganya Abang Po? Soalnya belum beli telur lagi nih. Kebetulan kita kalau telur itu terakhir makan telur kapan ya? Kagak ada kita. Kemarin kita bahkan sayur, tahu, sayur lagi, terus ayam, ati ampla gitu. Kagak ada telur kita makan minggu kemarin ya. Ntar coba dah kita cek lagi ya, padahal semalam habis belanja kita. Habis belanja nyetok-nyetok ya. Tapi emang enggak ke bagian telur, jadi enggak tahu gitu. Kita ke bagian kentang, wortel, terus juga timun, ciki-cikian kayak gitu-gitu aja udah ya. Nah tapi kalau telur nih buat Abang Po yang mungkin dari pagi ke pasar atau juga yang jualan, itu telur lagi pada naik ya sih harganya, boleh dikabarin ya Bang Po sekalian cerita kita ya. Ngomongin telur kek, duluan ayam atau telur kek. Ini sih lebih ke makanan simple yang dibikin dari telur, ape Abang Po kalau lagi malas masak gitu, kagak ada sayur, nggak ada, kagak ada ya, yang bisa dimasak, ada telur doang. Apa ini biasa yang Abang Po bikin?

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Mari aja.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Ya, tadi sempat whatsappan sama temen gitu ya. Dia juga bingung gitu ya, hari ini biasanya kan jalan ke pajak gitu ya, beli sayur, beli HP, tapi lagi males gitu ya, bangun kesiangan karena ngurusin anak-anaknya. Apa ya, anak-anaknya berapa ya, emangnya? Anak-anaknya ada 5 kucing tapi ya Bang Po. Jadi ada anak kucingnya yang keluar, terus juga nggak tahu kemana, belum balik. Jadi dari pagi sampai siang dia tuh nyariin. Jadi nggak sempat ke pasar kayak besok. Terus juga bingung mau masak apa. Adanya apa emangnya? Ayo bilang gitu kan. Tanya coba ke AI. Kira-kira masakan praktis simple apa yang bisa dibikin pakai telur doang gitu. Ada tuh udah keluar tuh bererot Bang Po, dikasih tahu sama dia gitu. Ada ini, ada ini, ada itu cara masaknya begini gitu tuh. Gitu deh Bang Po. Bulan katanya di warung dekat rumah kemarin ayah beli telur 27.000 sekilo. 27 sekilo, lumayan ya. Bulan ya, banyak juga sih kalau sekilo. Ayo itu kalau beli telur ya, buat dewekan atau juga buat paling waktu ada nyak gitu, masih ada nyak sama ada ayam paling bontot ya sebelum misah. Kita tuh beli telurnya seperapat kadang atau juga setengah. Ya soalnya jarang-jarang. Kalau bikin kue baru kita beli berkilo-kilo gitu. 27.000 ya, boleh boleh boleh. Coba ntar ayo mau ngecek juga sih ya. Ayo juga mau ada beberapa yang mau ayo mau lihat lagi, beli lagi. Ada yang kurang kemarin gitu. Siap dah. Makasih buat Bulan informasinya ya. Buat Bang Po nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi juga ya di mari di Blantek, di obrolan tanpa teks, ada soal Piala Dunia ya gitu. Tadi pagi ya jam 8 Amerika Paraguay 3-1 nih Abang Po. Siapa yang ngikutin? Ntar malam jam 2 ya ada lagi nih Abang Po. Ntar boleh ya kabar-kabaran di mari Abang Po ya, dukung siapa ya? 0812 11 24 928.

0: Verite jam 19.
1: Abang Pop Pemprov DKI Jakarta meniadakan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu 14 Juni besok di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Hai Rasuna Said karena adanya kegiatan Jakarta International 2026. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan kelancaran ajang lari yang diikuti peserta dari berbagai daerah dan negara tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Kawasan wisata Bukit Sylvia di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT mengalami kebakaran. Polisi menyebut kebakaran hebat yang melanda area tersebut dekat Hotel Ayana tersebut dipicu oleh puntung rokok pengunjung. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya indikasi kelalaian pengunjung yang membuang puntung rokok dalam kondisi masih menyala secara sembarangan ke hamparan ilalang kering. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, Bu Linda Yanti. Ini katanya habis masak sop ceker ayam sama telur ceplok katanya ya. Siap, telur ceplok. Kalau telur ceplok tuh ya Abang Po ya. Itu ayah tuh jadi ingat telur ceplok yang kalau ayah beli tuh buat sarapan di Sumatera. Jadi telur ceploknya kayak setengah matang, jadi tengah-tengahnya masih basah gitu Abang Po, kuning telurnya. Pas dikasihin sambel gitu ya, aduh mantep tuh ya, sama nasi langsung penghabisan. Kalau itu tipenya apapun yang di tengah itu pasti terakhir, kayak misalnya kuning telur terakhir. Terus kalau makan roti atau bakpao kan isinya di tengah-tengah, pas tengah-tengah ya Bang Po ya. Nah itu suka terakhir, bagian terakhir, kayak misalnya isi keju, isi coklat, isi apa lagi, isi daging gitu ya. Itu pasti paling terakhir. Nah ini kuning telurnya itu bagian terakhir tuh Abang Po tuh. Ya, udah tahu nih kuning telurnya masih agak basah gitu kan, karena setengah mateng ya. Kasihin kasihin sambel, aduh mantep banget. Karena kan di sono andaliman ya, wah enak banget tuh Abang Po. Jadi pengen lah beli kali ya sambal andaliman lah. Ntar coba ya, bentar lagi sekalian mau lihat deh Abang Po di online nih sambal andaliman di mana nih yang bisa cepet, kalau bisa nyampe besok ya. 0812 11 24 928, boleh cerita nih Abang Po yang mungkin lagi makan atau juga mau keluar rumah nih, mau kemana malam minggunya Abang Po, ke kota tua aja boleh nggak apa-apa, atau mau ngider-ngider cari cemilan, cari jajanan, telur gulung, cimol bojot atau api. Boleh berkabar Abang Po.

0: cinta dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Nyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Probat FM Surabaya Jakarta, minggu depan ya, hari Senin tanggal 22 itu tepat ulang tahunnya Kota Jakarta, Abang Po ya, yang ke-499. Kalau Aye, rahasia. Nah kan biasanya ya, Abang Po kalau yang ulang tahun kan yang dikadoin ya. Nah ini Jakarta yang ngasih kado Abang Po buat warga Jakarta. Kado spesial buat warga Jakarta. Spesial ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Abang Po. Apa nanti? Yang pertama, ini Rp1 ya. Tarif Rp1 buat naik transportasi umum LRT Jakarta, MRT Jakarta, Ametrans Jakarta. Terus juga yang kedua, ada gratis masuk tempat wisata kayak kawasan Ancol, Museum Monas ya. Ancol, Museum Monas sampai Ragunan gitu maksudnya ya. Terus juga gratis fasilitas olahraga dan kolam renang Abang Po di lingkungan Dispora DKI Jakarta. Nah, ini berlaku 3 hari Abang Po ya. Senin tanggal 22, Sabtu tanggal 27, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Jadi 3 tanggal itu kita bisa nikmatin 3 kado dari Jakarta ini Abang Po. Tarif Rp1 buat transportasi umum, gratis masuk tempat wisata, sama gratis fasilitas olahraga dan kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta ya. Kalau saya sih manfaatin yang 1 sama 2 ya Bang Po ya. Yang nomor 3, boro-boro kolam renang, berenang aja kagak bisa. Lupa caranya Abang Po ya. Ya, paling kalau nyemplung ke kolam renang gitu ya, kaki doang cemplungin Abang Po. Itu juga kalau ada ikan ya, biar dimakan ini daki-daki kita ini kaki. Apa namanya? Kolam ikan nih namanya ya. Begitu deh Abang Po ya. Tapi kalau Abang Po pengen olahraga, pengen latihan renang bisa tuh ya, dimanfaatin tanggal 22, 27 sama tanggal 28 Juni dari DKI Jakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang, pegelaran Piala Dunia 2026 masih berlangsung nih. Ini hari ketiga ya kalau di Indonesia ya. Karena kan kick off-nya kemarin tanggal 11 Juni gitu, Abang Po. Dan tadi pagi Abang Po itu pertandingan lawan Amerika dan juga Paraguay 3-1 ya. Nah, kalau kemarin ini laga sengit antara Kanada versus Bosnia, Abang Po. Di mana tuh imbang, Abang Po, atu-atu di laga Piala Dunia 2026 di Toronto tadi pagi, Abang Po. Nah, Bosnia itu berhasil ngejutin tuan rumah ya. Itu Kanada lewat gol yang dicetak di menit ke-21, Abang Po, ya, lewat Jovo Lukic. Ya, gol ini bermula dari skema sepak pojok, Abang Po, ya, yang bisa dieksekusi cakep banget mainnya, ya. Terus juga di setelah ketinggalan 0-1 nih di babak pertama, nah, Kanada tuh makin agresif, Abang Po, di babak kedua, mereka tuh terus upaya ini neken Bosnia, lebih kuat lagi, Abang Po, ya. Sejumlah peluang itu dilakuin, Abang Po, dan akhirnya didapat deh tuh di babak kedua, ya, di awal babak kedua buat Kanada gitu, ya. Di menit 53, Richie Leary ini berhasil ngelepas tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Bang Po, yaitu Nikola Vasic, ya. Tapi sebelum bola berhasil masuk ke gawang, ya, Kolasinac ini bisa ngebuang bola meski bola tuh sempat kebentur tiang dan juga nyiptain kemelut, ya, di kotak penalti Bosnia, Bang Po, ya. Tapi nggak lama berselang, Bosnia itu langsung ngelancarin serangan balik nih, Bang Po, ya. Dan meski terus neken Bosnia, Kanada juga nggak mampu cetak gol penyamak kedudukan. Nah, tiga pergantian ya yang dilakuin pelatih Jess Marsh ini nggak ngebuat hasil ampe laga masuk water break nih, Abang Po, di menit ke-70. Nah, usaha dan juga kerja keras Kanada akhirnya buahin hasil, Abang Po, di menit 79 gitu. Dan masuk ke menit 76 berhasil mecah kebuntuan Bosnia juga, Abang Po, gitu. Dan akhirnya imbang deh tuh, terus agresif nyerang deh tuh Kanada, nyerang si Bosnia, dan akhirnya berhasil dapat 1-1 ya. Buat jadwal pertandingan nanti pagi, Abang Po, di jam 2 ditunggu aja, Abang Po bisa dengerin, Abang Po bisa ngikutin update-annya dan juga keseruannya di RRI tentunya, ya. Di pantengin aja, Abang Po, sosial media kita juga, dan juga tentunya RRI Jakarta. Masa yang lainnya kagak dong?

Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah 7:51 ya, masih barengan juga di dia, tapi waktu aja juga udah kelar nih Bang Po buat malam hari ini ya. Makasih buat Bang Po yang udah pantengin Pro 4 Jakarta dari tadi ya. Dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini ya. Habis ini bakal ada Badendang Bagoyang dari Pro 4 Jakarta. Benar kan nih? Soalnya minggu kedua nih Abang Po. Jadi minggu kedua sama minggu keempat di setiap bulannya bakal ada Badendang Bagoyang. Jadi buat wayang kulit, wayang golek mekaniknya gantian di hari Minggu Abang Po. Ya udah, nanti bakal digawangin sama Po Tiara Dinda. Ayo kita pamit undur diri. Izin punten, kita pulang dulu Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po. Barengan sama Ayu Tiara Dinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian Badendang Bagoyang 2026 nih Abang Po. Untuk edisi kali ini hari Sabtu malam Minggu pasti 13 Juni 2020 sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ayo bakal muterin lagu-lagu remix dari Sabang sampai Merauke sambil nemenin Abang Po bermalam mingguan. Kemana nih malam minggunya? Boleh dong berbagi sama Ayah malam hari ini, nemenin Ayah gitu, temenin siaran. Gabung ya via WhatsApp 0812 11 24 928. Dan lagu-lagu berikutnya ini bakalan nemenin Abang Po bermalam mingguan makin semangat bareng sama orang yang disayang. Ini dia Hello Rotang dari LSL untuk Abang Po. Jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Listen up, y'all. Now that we got a team.

Malam hari ini nih Abang Po pengen tahu nih kebiasaan-kebiasaan malam mingguan Abang Po tuh seperti apa sih? Karena kan beda-beda ya. Mungkin di keluarga Aye itu gak sama kayak di keluarganya Abang Po. Atau juga mungkin dari Sabah hingga Merauke, mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dan sudah pasti berbeda dengan warga-warga di kota-kota lainnya. Nah, kira-kira Abang Po hari ini yang pengen gabung malam hari ini tungguin Abang Po kira-kira kebiasaan malam minggunya Abang Po seperti apa sih? Baik waktu masih muda dulu atau bahkan mungkin sampai sekarang masih mesra sama pasangannya. WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan ayo tunggu sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Sambil nungguin nih partisipasinya, ayo puterin dulu DJ Bagus Wirata dengan Batur Kintamani untuk Abang Po di rangkaian Badendang Bagoyang untuk edisi kali ini.

bioskop nih Abang Po. Jadi ada tuh namanya fenomena ruang publik di malam hari di Jakarta. Kita baru deh dari rumah kita nih dari Jakarta. Tahu gak sih Abang Po, anak muda Jakarta Timur dan sekitarnya kalau malam mingguan tuh punya spot legendaris.

sana itu gak melulu soal mall-mall mewah. Anak muda itu seneng banget pada nongkrong di angkringan bawah remang-remang lampu minyak. Maksudnya tuh kan biasa kalau angkringan kan gitu ya, tempatnya lampunya tuh yang lebih remang biar lebih syahdu gitu. Apalagi depannya pemandangannya sawah. Aduh, berdua sama orang yang kita sayang. Ada yang main musik juga sambil makan nasi kucing sama kopi jos. Nah kalau misalnya aku kutip dari salah satu riset sosiologi di UGM, dari UGM itu namanya adalah budaya serawung atau ruang komunal di mana semua orang setara tanpa sekat sosial. Wih nih, keren banget dah. Nah sambil serawungan nih abang po, enaknya dengerin lagu koplo remix melintir yang satu ini. Monggo digoyang.

0: dekat ke kota Solo. Nah, di sana itu ada tradisi yang namanya wedangan. Malam minggu tuh waktunya ngobrol ngalur ngidul ditemenin sama teh nas gitel alias panas legit kental. Menurut Disbud Bar Solo, wedangan udah jadi gaya hidup lintas generasi nih kalau malam mingguan di sana, Bang Po. Jadi, biar wedangnya makin anget, kita kasih aja nih remix etnik yang bikin jos gandos.
1: Badendang, bagoya.

kemana lagi kalau bukan ke Pasar Semawis di kawasan Pecinan Abang Po. Nah, ini adalah pusat kuliner legendaris yang cuma buka pas di akhir pekan doang, guys. Dari pisang plenet sampai jamu tradisional, semuanya ada di sana. Ke Semarang nyari lumpia, mampirnya ke rumah Pok Mumun. Gak usah sedih kagak punya dia, mending dengerin musik biar gak ngelamun. Tetap di sini di Badedang Bagoyang, ada di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Badendang, Bagoyang. Badendang, Bagoyang.

kota yang satu ini bawaannya pengen nyanyi. Re, ayo re, melaku-melaku neng tunjungan. Nah, re-arek Surabaya, kalau malam minggu tuh punya ritual suci abang po dalam tanda kutip. Namanya cangkrukan. Duduk di warkop, pesen kopi STMJ, main game bareng, atau sekedar adu guyonan. Nah, studi dari UNER ini bilang kalau cangkrukan ini bentuk kataris dari penatnya kota industri. Ya, kalau istilah kerennya mah, ngateli alias nganggur tapi elegan. Nah, biar cangkrunganmu makin membara, ini nih lagu remix berikutnya buat Abang Po.

0: ke Paris Panjapa, guys. Anak muda Bandung mah kalau malam minggu suka banget street hanging alias nongkrong di sepanjang trotoar Dago atau Asia Afrika. Nah, menurut data Disparbud Bandung mencatat kalau misalnya area ini jadi pusat industri kreatif jalanan tiap malam minggunya nih Abang Po. Dingin-dingin kota kembang emang paling bener dah diangetin sama lagu-lagu musik remix house yang enak banget.
1: Badendang Bagoyang.

Horas Medan. Malam minggu di Medan gak lengkap kalau misalnya gak marono, alias nongkrong lama-lama di sekitar lapangan Merdeka atau Jalan Semarang sambil nyari durian ucok, Abang Po. Berdasarkan liputan lokal Tribun Medan nih, Abang Po, kawasan ini jadi titik temu berbagai komunitas motor, terus juga ada tari jalan alias street dance setiap Sabtu malamnya. Beuh, kebayang kan ramenya? Buah mangga, buah kue nih, dipetik sama si Abang Botak. Gak usah ragu, malam minggu ini kita guncang pakai remix lagu-lagu yang panten kotak.

Abang Po, di sana malam mingguannya identik dengan solong alias nongkrong di warung kopi dari malam sampai subuh. Minumnya kopi pancung. Disebutkan Aceh mencatat, warkop di Aceh adalah pusat interaksi sosial paling hidup. Bahkan apalagi di malam minggu. Gak ada diskotik, gak masalah Abang Po. Rompat bawaannya pengen dugem ke kopi lewat lagu-lagu yang enak banget satu ini. Jangan kemana-mana ya.

Berangkat dulu ke kampung halaman kita nih Abang Po. Sana dun sana Pandangawa di Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau malam minggu tertentu ya, apalagi jelang hari-hari besar, ada tuh tradisi bareng keluarga. Namanya tradisi malamang atau bikin lembang di sekeliling api unggun. Menurut jurnal budaya dari Universitas Andalas mencatat nih, kalau momen kumpul pemuda kampung buat ngeronda sambil masak ternyata. Nah, biar nunggu tuh masakannya pada mateng, joget dikit deh bareng sama kita di Badendang Bagoyang, RRI Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

nongkrong di Jembatan Ampera. Tahu dong Jembatan Ampera, jembatan yang ikonik banget yang ada di sana. Nah, kalau malam minggu paling eksotis ya nongkrong di pelataran Jembatan Ampera, atau bisa juga nih berburu kuliner di Lorong Basah Night Market. Menurut Dispar Kota Palembang, ini tuh spot utamanya anak-anak muda buat hunting foto dan juga sambil nyari kuliner khas, yaitu pempek dos. Waduh, enak banget. Duduk di pinggir sungai, ya kan? Makan empe-empe, ya kan? Ngeliatin sungai Musi sambil foto-foto. Kupingnya ngedengerin lagu, bayar-bayar joget sendirian pinggir-pinggir sungai. Ntar diketawain orang loh.

Minggu nih, anak-anak muda di Banjar itu sering banget ngumpul buat tradisi mebat alias masak bersama hidangan tradisional kayak lawar buat persiapan acara besoknya nih. Kalau menurut salah seorang peneliti budaya, Iwayan Geria, ini menyebut kalau misalnya mebat adalah perekat kebersamaan pemuda Bali. Nah, pas banget nih Abang Po. Ya kan, sambil mebat sambil dengerin musik remix dengan sentuhan khas lagu-lagu daerah di Indonesia. Cuma di mana? Cuma di Badenang Bagoyang pastinya.

0: Sumba Timur Alor Horo Horo.
1: Badendang Bagoyang, Bagoyang, Badendang Bagoyang.
2: Roposai.

Nah, kalau Pontianak mah udah pasti inget banget sama Sungai Kapuasnya. Ya nggak sih? Nah, jadi budak-budak Pontianak nih mana nih suaranya malam hari ini? Coba jujur sama Aye. Malam minggunya pada kemana? Biasanya sih suka pada motoran tuh ke Taman Alun Kapuas. Nah, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, taman ini itu jadi magnet ribuan warga tiap satu malamnya. Buat ngapain? Buat ngeliat kapal klotok lalu lalang doang di sungai terpanjang di Indonesia nih ya Bang Po. Tuh, emang kalau cuma duduk doang ngeliatin sungai klotok aja berasa bahagia banget. Apalagi di sebelahnya ada yayangnya gitu ya. Malam minggu, malam yang panjang. Pergi ke pasar, beli kemeja, pulangnya mampir beli kue putu. Ih, daripada kita pada ngelamun aja, nyoa kita goyang dulu nomor satu nih Abang Po. Sebelum goyang, kita ke Banjarmasin dulu dah. Kalau di Banjarmasin, itu tuh ada tuh. Seru banget nongkrong di siring Sungai Martapura, di tempatnya di Jalan Pier Tendean. Nah, di Sbutpar Banjarmasin itu mencatat, kawasan itu menjadi pusat hiburan rakyat pada malam minggu. Lengkap banget, ada menara pandangnya. Dan juga bisa susur sungai pakai perahu klotok. Buh, eksotis banget Abang Po. Tapi bye-bye, susur sungainya pakai kapalnya. Jangan lupa, dayungnya penuh rasa cinta. Jangan penuh rasa amarah ya, ntar ngebut atau nyampe ke Jakarta. Mungkin gak tuh? Ya gak mungkin lah.

untuk edisi kali ini nih Abang Po. Ya, kita berangkat dulu deh ke Makassar. Karena di Makassar tuh juga ada tempat yang pas banget biasanya anak muda suka datengin untuk menghabiskan waktu malam minggu. Malam minggu di Makassar itu artinya waktunya Pak Biring alias nongkrong di pinggir pantai. Tepatnya di sepanjang koridor Pantai Losari sambil makan apa? Makan pisang epe.

Gigi Unhasti bilang kalau misalnya Losari itu jadi ruang peleburan khas sosial terbaik tiap akhir pekannya. Nah, jadi sambil duduk menikmati angin laut bersama orang yang disayang, ya kan? Sambil makan pisang epe, sambil denger lagu-lagu enak di Badendang Bagoyang, pas banget. Cucok maruco. Tapi Abang Po gak cuma di Makassar aja yang menikmati malam mingguannya di pinggir pantai. Orang Manado juga punya nih tempat malam mingguan yang paling hype. Kawasan Megamas, tepatnya di pinggir pantai. Nah, menurut laporan dari Pariwisata Sulawesi Utara bilang kalau ini adalah pusat hangout 24 jam yang paling rame di Manado. Anak muda pada ngumpul, dengerin musik, kulineran. Wah, pas banget nih sama jiwa-jiwa anak muda Manado yang suka banget sama pesta. Ini dia lagu-lagu seru lainnya cuma di Badendang Bagoyang untuk Abang Po semua.

dengan terdengar lagu ini, merefrekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah dari Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Sabtu 13 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe. Apa kabar? Seneng banget rasanya Aye Darmon Ismail kembali hadir, Bang Wawan, di kesempatan kita kali ini di Minggu 14 Juni 2026. Tetap semangat selalu untuk menggapai segala sesuatu yang kita inginin, ya. Sehat dan pastinya, yang pasti seperti itu. Yang sakit Aye doain cepat sembuh deh ya. Oke, di hari Minggu ini Aye kagak sendiri, ade Bang Ridwan, ade Bang Ibrahim, Bang Ripto, teman-teman pemancar, yang pastinya Aye temenin sampai dengan jam berapa enaknya ya. Jam 12, waduh panjang bener. Iya, untuk hari ini aja, gak apa-apa ya. Baik, dan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat An-Naml, maksud aye, An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Sekali lagi, surat An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Dan selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini, ya, silakan disimak dan juga boleh bertanya bersama Ustadz Muhammad Taufik Rahman SQMA yang mengangkat tema kali ini panggilan keimanan bagian 57, yaitu influencer kebaikan. Nah, itu dia. Apa yang influencer itu yang mempengaruhi pengaruh kebaikan seperti itu ya. Baik, Abang Po Encang Cingnya Babe, sebelum nanti kita dengerin pengajian Al-Qur'an, sekali lagi surat An-Naml maksud saya, An-Naml ayat 67 sampai dengan 75. Kita dengerin dulu Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Tetap di Mari Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Satu lagu dari Gigi dengan Lailatul Qadar dan Abang Poncang Cengyak Babe. Sesaat lagi untuk hikmah pagi kita kali ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Bang Po, cangcingnya babe, seperti yang ayah sampein, tema hikmah pagi kita kali ini, panggilan keimanan bagian ke-57, mengangkat mengenai influencer kebaikan. Nah, itu dia. Kadang seseorang bisa menjadi role model atau influencer buat kebaikan buat orang lain ya. Nah, bagaimana sih kita menjadi sosok influencer kebaikan agar supaya kita bisa menebar kebaikan pula buat sesama kita. Di ujung lain telepon bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA yang akan memaparkannya. Insya Allah semuanya ada jawabannya. Insya Allah, you'll find your way. Insya Allah. Disimak dulu, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah bersama di ujung lain telepon bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, mohon sehat ya.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Alhamdulillah. Udah lama ini.
0: Udah lama kita ya Allah.
1: Dua purnama ini.
0: Lima ya. Masya Allah. Ustadz, berbicara masalah influencer ya, pastinya kita tahu begitu banyak di media sosial kaitannya dengan orang-orang yang bisa menjadi influencer buat sesamanya, yang bisa menjadi role model. Apa sih yang perlu kita pahami sosok influencer kebaikan dari sudut pandang Islam? Tafadhal Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa'adu ikhidin wa'alim la'adzah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saat ini kalau misalkan kita melihat tentang istilah-istilah dalam kehidupan kita ya, terlebih istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia digital, kita akan melihat bagaimana kita akan dihadapkan dengan istilah-istilah baru. Yaitu seperti misalkan ada namanya seorang yang followers, atau misalkan dia seorang yang disebut dengan yang pengikut, itu tadinya biasa saja, sekarang ada sebutan baru itu followers. Kemudian juga ada juga orang yang memberikan satu hal yang bisa diikuti oleh orang lain, kemudian mempengaruhi kehidupan orang lain. Kalau bahasa sekarang kita kenal dengan influencer hal tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang pengaruh dan mempengaruhi dalam pandangan agama Islam, setiap orang itu kalau bisa itu menjadi orang yang mampu menjadi mempengaruhi atau menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Di mana hal ini sebetulnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau menyatakan bahwa man sanna sunnatan wahidatan, barang siapa yang mampu menunjukkan kebaikan kepada orang lain, tentunya kebaikan tersebut akan menjadi satu pahala bagi orang tersebut jika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, dan tentunya juga kebaikan itu akan hinggap di dalam diri orang yang kita pengaruhi, dan tentunya ketika ada melakukannya lagi selain orang yang kita pengaruhi, maka itu akan menjadi pahala. Di sini kita paham bahwa agama Islam itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana untuk mendorong tersiarnya sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang di dalamnya memiliki nilai-nilai rahmah, sehingga agama tersebut dikenal dan dijalankan dilihat dari sisi bahwa orang yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Akan tetapi ketika misalkan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka penyampaian tersebut haruslah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh apa penyampaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita melihat dalam satu teks ayat, Allah menjelaskan kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga cara. Jadi ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, ingin menjadi influencer yang baik, maka tentunya kita harus memiliki keteladanan dalam tiga hal. Pertama adalah kita harus memberikan kepada mereka keteladanan atau mempengaruhi kehidupan mereka dengan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu sering diartikan sebagai sebuah perilaku yang bisa membuat orang lain itu menjadi orang yang melihat bahwa ajaran agama Islam itu ajaran yang rahmah, ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu merubah perilaku para sahabat-sahabatnya, bahkan mampu merubah dan mempengaruhi pemikiran serta apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu dengan keteladanan atau perilaku yang baik. Nah, di era sekarang ini memang kita jarang atau agak susah ya menilai mana yang disebut dengan kepalsuan digital, mana yang disebut dengan kenyataan yang harus kita lihat. Kadangkala memang seseorang itu menjadi orang yang ingin dikenal oleh orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, cuman dikarenakan misalkan hal tersebut lebih kepada menjadikan dia menjadi orang yang terkenal. Kadangkala misalkan orang melakukan apapun di dunia digital hanya untuk dikenal oleh publik, yang disebut dengan public figure nanti ke depannya, akan tetapi ketika misalkan dia sudah menjadi public figure, dia tidak mampu untuk menjadi influencer dalam kebaikan kepada orang lain. Maka baik kita semua yang misalkan kita aktif dengan dunia digital, misalkan kita aktif dengan dunia media sosial,

0: apa namanya mengajak, ketika misalkan mengomentari, ketika misalkan kita ingin berpendapat, maka lisan tersebut harus lisan yang baik. Terlebih lisan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu fungsinya adalah tentunya untuk mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Saat ini mungkin bukan hanya lisan yang harus kita perhatikan, tapi yang harus kita perhatikan kembali adalah bagaimana kita ini harus mampu juga memberikan keteladanan, memberikan pengaruh yang baik, positif, menuju kepada jalan kebaikan kepada orang lain melalui jempol kita. Kenapa? Karena ya komentar-komentar tentunya sekarang itu bukan lagi terwakili oleh lidah, tapi komentar-komentar itu terwakili oleh lidah, apa, jempol kita, sehingga orang lain bisa membaca komentar kita. Dan tentunya dari misalkan 80% orang yang aktif di dunia digital, aktif misalkan menonton video, aktif misalkan membuat orang lain ya terkagum-kagum, mempengaruhi orang lain, gitu kan? 80% penonton dalam satu media sosial itu pasti melihat komentar-komentar. Kenapa hal itu dilakukan? Karena itu ingin, karena dia itu ingin melihat asumsi-asumsi positif, asumsi-asumsi yang ada di situ baik positif maupun negatif. Maka baik kita semua, ketika kita ingin menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat man sanna sunnatan wahidah, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dan mendapatkan jariah dari kebaikan-kebaikan tersebut, hendaklah kita juga menjaga bukan hanya lidah kita untuk berkomentar, tapi juga menjaga jempol kita supaya ketika kita mengomentari sesuatu, komentarnya yang positif, terlebih misalkan di ruang-ruang chat dengan orang lain, kita harus menghindarkan tuduhan-tuduhan, kita harus juga menghindarkan hinaan-hinaan, kita juga harus menghindarkan suuzon-suuzon misalkan dengan apa namanya dari yang lahir dari hati kita dan diketik oleh jempol kita. Dan tentunya yang kedua adalah perilaku. Ya, orang yang berperilaku digital itu pastikan tidak akan bisa meninggalkan gadgetnya. Maka kecanduan digital ini harus kita benahi. Di mana waktu yang harus kita hadirkan dalam diri kita, isi dalam diri kita, itu adalah waktu yang bermanfaat. Bekerja dengan baik, kerja dengan profesionalisme, kemudian juga tentunya tidak lupa bekerja itu adalah cara kita untuk menunggu datangnya waktu sholat. Jadi kita itu bekerja itu untuk menunggu waktu sholat. Kenapa diniatkan seperti itu? Karena sudah barang tentu ketika kita niatkan seperti itu akan menjadi pahala tersendiri untuk kita. Maka kembali lagi bahwa influencer ke jalan kebaikan tentunya itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang baik secara secara pribadi, tapi juga mampu menyebarkan kebaikan secara sosial, secara menyeluruh, secara jamaah kepada orang. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Makasih Bang Awan.
1: Oke. Baik, Abang Po encang-cingnya babe tadi pemaparan dari Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman kaitannya dengan sosok influencer kebaikan, panggilan keimanan bagian ke-57. Silakan telepon dan WhatsApp-nya di 0812-112-4928 yang mau bertanya kaitannya dengan influencer kebaikan itu seperti apa. Ya, ditunggu. Dan pastinya sudah ada nih Mas Orik di Jember, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Taufiqur Rahman, Bang Wawan.
0: Salam.
1: Ini Orik nih, Jember. Begini Ustadz, adakah amalan sunnah lainnya di bulan Muharram selain puasa Tasyu'ah dan Asyuara? Kemudian adakah dalil spesifik tentang sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib Jumat, Ustadz? Terima kasih Ustadz pencerahannya. Terima kasih Bang Wawan. Syukran Ustadz.

0: Iya, tentunya kalau kita melihat kepada bulan Muharram yang disebut dengan bulan haram, yang mana di bulan tersebut Allah menjelaskan dalam Al-Quran ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana memang diutamakan bagi kita semua untuk berpuasa Tasu'a dan puasa Ashura, puasa sunnah ya. Kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa tersebut. Bukan berarti misalkan tidak ada amalan sunnah yang lain. Amalan sunnah yang lain pun bisa, misalkan kita lakukan dengan tadi itu menghidupkan malam-malam Ashura, Tasu'a, menghidupkan malam-malam di apa namanya malam tahun barunya gitu kan, ya dengan muhasabah dan lain sebagainya. Termasuk misalkan dengan ya mengerjakan sholat malam, membuat proposal hidup misalkan di malam tahun baru, kemudian juga memperbanyak puasa di bulan haram. Nah, ketika kita lakukan hal tersebut tentunya banyak kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ya apakah ada misalkan sholat sunnah setelah sebelum sholat Jum'ah atau qobliyah Jum'ah? Dalam pandangan ulama, dalam kitab I'anatut Thalibin, hal itu dianjurkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melihat kepada konteks keberagamaan yang ada di Indonesia itu sendiri, apa namanya, ketika misalkan kita sholat Jumat menggunakan mazhabnya, mazhab Syafi'i, yang mana dikenal dengan melaksanakan 2 kali azan. Di mana azan pertama itu adalah azan panggilan yang fungsinya untuk memanggil orang lain datang ke apa namanya ke masjid untuk bersiap-siap melaksanakan salat Jumat di dalam waktu zuhur. Setelah azan yang pertama tentunya untuk menghormati waktu zuhur tersebut kita melaksanakan salat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, walaupun misalkan banyak pandangan yang mengatakan, oh tidak perlu sholat sunnah 2 rakaat di apa namanya sebelum Jumat tersebut. Tapi ya tidak mengapa, karena itu kan untuk menambah pundi-pundi pahala untuk kita semua. Jadi kalau misalkan apakah ada penjelasannya, para ulama telah menjelaskan kepada kita, terlebih ulama-ulama Asy-Syafi'i ya, terkait masalah hal tersebut. Dan di Indonesia dengan mazhabnya mazhab Syafi'i tadi, hal itu diperboleh.
1: Halo Ustaz?
0: Iya.
1: Halo. Sedikit terputus. Oke.
0: Okay. Oh gitu.
1: Baik.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Sudah ada Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kong Dani. Siap Kong Dani juga ya, masya Allah. Pagi-pagi nih Ustaz beliau. Oke, silakan Kong Dani. Apa yang mau ingin disampaikan, ditanyakan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.
2: Ya, semoga rahmat selalu melimpahi kita semua.
1: Amin.
2: Ya,
1: Allah. Ya,
0: amin. Kong Dani juga sehat-sehat, keluarga juga sehat.
2: Insya Allah. Mungkin pertanyaan saya agak keluar dari tema itu.
1: Nggak
2: karena masih bulan haji ya ini. Bagi yang sudah berangkat haji kan di dalam perjalanan sebelum berangkat itu ada manasik. Saya masih ingat dalam manasik itu ada yang ditekankan bahwa kita tidak boleh ropas, kemudian kalau nggak salah ya. Ada 3 macam, pokoknya tidak bohong, tidak kotor, dan tidak jidal gitu, tidak ngotot-ngototan gitu. Karena di sana semua ucapan kita adalah doa dan biasanya langsung spontan diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pendapat saya, apakah yang 3 macam tadi itu hanya berlaku di sana saja? Padahal setelah kita pulang haji pun kita harus tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan, kesucian-kesucian yang kita lakukan di dalam ibadah haji itu sendiri. Apakah demikian gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Atas cerahnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani.
0: Assalamualaikum.
1: Kong Dani, sedikit kepo Kong Dani. Kong Dani kapan naik hajinya kemarin? Tahun kapan?
2: Oh, baru tahun 2003-2004.
1: Masya Allah, pengen lagi kagak?
2: Insya Allah
1: pengen. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan terijabah ya. Oke. Syukran Kong Dani. Sehat selalu ya. Oke.
2: Insya Allah.
1: Oke. Assalamualaikum Kong Dani.
0: Salam.
1: Iya. Gimana ya,
0: Ustaz? Dalam teks Al-Quran disebutkan bahwa Al-Hajju Ashhur Ma'lumat Faman farada fihinna al-hajja Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam sebuah bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bulan haji. Maka bagi orang yang difardukan hajinya, fala rafasa, tidak boleh bagi dia melakukan kekejian. Fala fusuqo, tidak boleh melakukan hal-hal yang fasik. Melakukan pencurian, melakukan apa namanya, sesuatu yang sifatnya akan membuat norma hukum itu dilanggar oleh dia, baik itu hukum secara sosial maupun hukum secara agama. Wala jidal, dan tidak boleh bagi dia itu untuk berdebat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ngeluh pun itu jangan. Kenapa? Karena kita itu tamu Allah, yang namanya tamu ya harus menerima jamuan dari tuan rumah. Nah, dari sini memang ada satu pendapat yang mengatakan bahwa konteks dari tiga hal tadi itu bukan hanya berlaku di dalam haji saja, tapi bagi orang yang telah berhaji itu harus menjaga kemabruran haji. Mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah, sehingga haji tersebut itu bukan memiliki dampak positif bagi diri dia, tapi juga dampak positif bagi orang lain. Di mana seorang haji yang baik itu bukan hanya mampu menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dirinya saja, tapi dia juga mampu untuk menjaga perilaku dia. Dia menjadi influencer kebaikan bagi lingkungan dia. Karena haji itu kan status sosialnya amat lumayan terpandang lah ya dalam pandangan masyarakat kita. Maka seseorang akan melihat kepada perilaku Pak Haji. Gimana kalau Pak Hajinya suka ngomongin orang, suka ngegibah gitu kan. Pasti ada aja kata-kata misalkan, ih haji-haji suka gibah. Padahal udah naik haji itu dan lain sebagainya. Maka ya kalau misalkan dilihat dari pendapat tadi, yaitu yang namanya mabrur itu harus dijaga, bahkan dijaganya harus sampai mati, maka tiga poin itu masuk kategori kepada sesuatu yang dilakukan, yang harus tetap dijaga supaya tidak dilakukan. Mana itu? Yang pertama adalah rofas, yang kedua fusuk, yang ketiga jidal. Bukan hanya bagi orang yang haji, yang telah berhaji, atau bukan hanya orang yang telah umroh, tapi bagi kita pun, ya kalau bisa sih, itu menjadi poin bagi kita agar kita itu selalu menjaga dan menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh secara sosial dan soleh secara personal. Seperti itu, Pak.
1: Oke, seperti itu ya Kong Dani ya. Tetap semangat selalu. Baik, 0812-112-4928 Ude Ade Mang Tono di Pondok Gede. Assalamualaikum Mang Tono.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, oke okay. Mang Tono belum keluar ya. Belum ini ya, beraktivitas ya. Langsung Mang Tono, silakan. Apa yang mau ditanya?
3: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
3: Jadi saat ini masuk di tema misalnya masalah sosial media ya mas. Nah ini
1: sosial media.
3: Sekarang banyak sekali yang memang mencari penghasilan dari hasil media. Dari nah kalau mau saya mungkin memilih untuk cari yang kebaikannya ya untuk tadi kata Ustaz yang kebaikan itu dapat pahala. Nah, kalau seandainya dia tuh menampilkan yang isinya itu bohong, artinya bohong itu kebohongan, padahal dia bukan di situ, dia menampilkan di situ, akhirnya kan yang komentar juga banyak. Banyak yang komentar, oh bagus di situ. Pokoknya, tapi dia penampilan di lokasi, bukan lokasi asli di situ. Nah itu termasuk menghasilkan, itu banyak yang follow, banyak yang ngasih komen. Nah itu di situ masih mendapatkan uang tuh dia. Uangnya itu hasil cerita bohong, artinya gitulah, hasil cerita bohong.
1: Cerita itu mendapatkan
3: uang
1: ya.
3: Banyak. Hasil kayak ya kalau disebut mungkin satu aplikasinya kita jangan disebut lah, takutnya ini ada yang memang lokasi itu tapi menampilkan seperti itu. Nah itu hasil uangnya start di mana, apakah itu haram halal dan abu-abunya hasil uangnya, itu kan banyak uang, dapat uang tuh dia mendapatkan uang dari hasil komen. Itu bagaimana San, mohon penjelasan ya, saya jadi ya, rada bingung gitu karena itu hasilnya hasil cerita ngawak dulu kata orang Sunda mah gitu.
1: Oke baik. Gitu aja ya. Oke. Nuhun Mang Tono, assalamualaikum.
0: Atur nuhun Mang Tono. Yang penting jangan Mang Tono yang ngawadul.
1: Ulahnya. Oke baik.
0: Ya tentunya begini ya. Kalau misalkan kita lihat dalam konsep muamalah yang diajarkan oleh agama kita, muamalah itu kan bukan hanya kaitannya dengan jual beli secara fisik. Tapi hal lain muamalah juga misalkan berbisnis dengan sesuatu lembaga atau berbisnis dengan satu korporat terkait masalah jual beli jasa atau jual beli hal-hal yang sifatnya digital. Dalam konteks kekinian, ya muamalah yang terlihat sekarang adalah bagaimana ketika seseorang memiliki akun baik itu Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian dia menampilkan video-video, baik itu video yang apa namanya, yang serius maupun yang jenaka di situ, supaya jadi tontonan oleh orang lain. Maka tentunya bagi kita seorang muslim, seharusnya tontonan itu bukan hanya tontonan, tapi juga harus bisa menjadi tuntunan, di mana tuntunan tersebut tentunya akan memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga orang lain itu selalu apa namanya berada dalam satu jalan kebaikan dari tontonan yang kita tampilkan, yang kita berikan. Kalau misalkan kita melihat kepada konteks agama Islam, ya muamalah itu harus didasari oleh atas dasar kejujuran, di mana sesuatu yang jujur, sesuatu yang ditampilkan baik, sesuatu yang ditampilkan sesuai dengan koridor agama, itu sudah barang pasti akan dianggap baik, akan dianggap menjadi berpenghasilan baik juga. Tapi kalau misalkan sesuatu itu diawali oleh buruk, misalkan kebohongan, sesuatu yang sifatnya tidak mendidik, tapi banyak ditonton oleh orang, menghasilkan, maka penghasilan yang dia dapatkan tentunya itu akan masuk kepada koridor yang buruk juga. Maka sesuatu yang menghasilkan, baik itu yang physically maupun sesuatu yang ada di dunia maya, dunia digital, kalau misalkan itu didasarkan oleh kejujuran, kebaikan, tanpa merusak akidah, akhlak, dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai penghasilan yang baik. Tapi kalau misalkan itu masuk kepada koridor merusak, kemudian ada konten kebohongan di sana, maka sudah barang pasti itu masuk kategori kepada yang tidak baik. Seperti itu.
1: Iya, seperti itu ya. Baik, 0812-112-4928. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum Bang Wan, Mang Tono dan Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Saya menyimak, sangat indah sekali. Baik, terima kasih. Baik, oke berikutnya kita menuju ke siapa ini bentaran nampaknya. Nah ini nampaknya beliau ingin langsung hadir melalui telepon. ya seperti biasa. Wah, insya Allah ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bu Ani?
4: Baik, Bang Olen Pak Ustadz.
1: Oke, silakan langsung Bu Ani.
4: Aku mau nanya nih ke Pak Ustadz Bang Wawan.
0: Iya, silakan Bu Ani. Ditunggu pertanyaannya dari minggu kemarin.
1: Iya, kangen gitu.
0: Kangen nih sama tren Bu Ani.
4: Ya Ustadz, tembak Bu Wawan.
1: Lah bisa kita mah. Silakan.
4: Ini aku mau nanya, misalnya aku lagi butuh uang, terus aku pinjam uang sama Bang Wawan lewat telepon. Cuman Bang Wawan gak pernah ngasih jawaban, ada atau enggaknya.
1: Di PHP ini digantung gitu ya.
4: Iya, apakah saya dosa atau enggak berharap itu Pak Ustadz?
1: Oke.
4: Itu aja Mang Wawan, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Katanya Mang Tono, Bu Ani radionya kecilin. Iya, udah selesai, nggak apa-apa. Salam dari Bu. Salam katanya Mang Tono. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Ani.
0: Makasih Bu Ani. Iya. Pertanyaannya ini Bang Wawan mau ngasih pinjem nggak nih?
1: Tadinya kan ya habis 15 miliar itu udah kita udah ngasih ke orang lain. Kita bingung nih mau ngasih ke Bu Ani, dananya kosong. Tapi segen mau ngasih kabar gitu. Ustadz gimana itu?
0: Antara miliar sama miliar ya.
1: Masya Allah, gimana?
0: Iya, gitu, terkait masalah hukum pinjam meminjam ya dalam pandangan agama. Muamalah yang sifatnya pinjam meminjam itu spesifik Allah jelaskan kepada kita dalam satu ayat yang sangat panjang di surah Al-Baqarah ayat 280. Di mana di sana kita diajarkan untuk bukan hanya berkaitan ada akad saya meminjam atau saya akan mengembalikan dan lain sebagainya, tapi spesifiknya harus hitam di atas putih. Kenapa? Karena kalau masalah pinjam meminjam kadangkala ketika kita meminjam, ketika kita melihat orang yang meminjam uang itu kan baiknya atau ngemis, bukan ngemis ya, apa namanya, kata-katanya itu manis, harapnya luar biasa itu. Tapi ketika ditagih galakan dia. Nah makanya kalau misalkan konteksnya seperti Bu Ani ya, yang pertanyaan selalu menginspirasi kita di setiap minggu. Kita itu dihadapkan kepada satu fenomena sekarang yang misalkan saya nggak pernah bisa atau saya belum bisa datang ke orangnya, saya hanya bisa menghubunginya lewat telepon atau WhatsApp di WA gitu kan, chat di WA atau lain sebagainya. Tapi orang tersebut tidak menggubris pinjaman saya. Bagaimana itu? Bagaimana hukum saya berharap kepada orang lain? Ya pada dasarnya ya berharap itu harusnya kepada Allah. Allah menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah kalimat Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat menggantungkan semua harapan kita. Ketika misalkan harapan kita kepada manusia, banyak ulama menyebutkan salah satunya adalah Syekh Athaillah As-Sakandari, bahwa bergantung kepada manusia itu bukan hanya mengakibatkan satu tujuan dan maksud itu tidak akan tercapai, tapi akan juga mengakibatkan rasa yang tidak bagus lah dalam hati. Maka kalau misalnya ditanya dosa nggak sih berharap kepada orang supaya saya dipinjemin uang, sebetulnya kalau misalkan kita tidak berharap kepada manusianya itu tidak apa-apa. Misalkan berharap kepada bantuannya itu misalkan ya walaupun kita penuh dengan kepasrahan kepada Allah misalkan, tapi kita juga mengharap bantuan orang tersebut, tidak 100% dalam hati kita mengatakan bahwa orang itu memberikan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi yang memberikan jalan keluar kepada kita hanyalah Allah, maka tidak begitu dianggap dosa. Catatannya adalah harapan kita kepada orang tersebut hanya meminta bantuan dan harapannya tidak 100%, hanya 50%. Kalau misalkan harapannya 100%, khawatirnya nanti sakit hati. Kenapa? Karena kadangkala berharap kepada makhluk itu akan membawa ke sana. Nah, pada dasarnya Bu Ani berharaplah kepada Allah, karena insya Allah, dan berharap kepada Allah semua solusi dalam permasalahan akan kita dapatkan. Maka berdoalah kepada Allah dengan satu kalimat atau yang sangat pendek, yang itu akan membuat perubahan dalam diri kita. Ketika kita banyak masalah, ketika banyak beban, maka mintalah kepada Allah dengan kalimat Allahumma inni as'aluka makhrajan. Allahumma inni as'aluka makhrajan. Nah, kalimatnya pendek, Allahumma inni as'aluka makhrajan, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan solusi. Nah, ketika diberikan berdoa seperti itu, banyak ulama yang mengatakan doa itu akan membuka semua solusi-solusi dalam permasalahan hidup. Allahumma inni as'aluka makhrajan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Abang Poncang Cing ya Babe, itu tadi pemaparannya dengan tema kita kali ini. Namun mungkin Ustadz, conclusion dan kita lebih dalamkan lagi kaitannya dengan tema apa yang perlu kita pahami. Silakan Ustadz.
0: Iya, kita pahami saat ini adalah bagaimana interaksi itu sudah tidak terbatas lagi. Bagaimana keteladanan itu bukan hanya terlihat dalam segi fisik yang terpampang dalam mata, tapi keteladanan juga itu terpampang di dalam sebuah kondisi yang disebut dengan dunia maya. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang mampu menularkan kebaikan orang lain, kebaikan kepada orang lain, agar kebaikan-kebaikan yang kita tularkan kepada orang lain itu merupakan kebaikan yang akan berbuah pahala, termasuk kebaikan di dunia digital. Jaga lidah, jaga jempol, jaga perilaku, insya Allah hidup akan menjadikan atau hidup akan kita temukan dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
1: Amin. Oke, baik. Ustadz mohon maaf, izin satu lagi, ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Uda Wawan. Tanya nih kaitannya dengan boleh tidak di mau zakat di bulan lain? Itu hukumnya haram apa bagaimana Ustadz?
0: Menggunakan apa?
1: Mau berzakat di bulan lain, hukumnya haram atau tidak?
0: Mau berzakat?
1: Iya.
0: Iya, zakat apa dulu? Kalau zakat fitrah wajib di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan zakat mal atau zakat profesi, zakat ya bisa dilaksanakan tiap bulan, bisa juga dilakukan bukan hanya di bulan puasa, tapi juga di bulan-bulan lain pun diperbolehkan kalau zakat mal ya.
1: Gitu ya. Oke. Seperti itu Uni Linda ya. Baik, Ustadz Taufikur Rahman, terima kasih pemaparannya. Mudah-mudahan
0: sama.
1: Siapapun yang menjadi influencer kebaikan, menebar sesuatu yang baik buat kita semua. Jangan memprioritaskan hal-hal yang kagak baik, mengomporisasi. Itu kagak baik ya Ustadz ya. Baik, Ustadz nih hari mau tipis-tipis gerakan apa gimana?
0: Tipis-tipis
1: yang penting bergerak. Amin, masya Allah. Baik, syukran Ustadz. Sehat selalu, salam buat keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.

0: Berita jam 6.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lakuin flag off BTN Jakarta International Marathon Jakim 2026 kategori 5K dan 10K di kawasan Parkir Timur Gelora Bung Karno GBK Jakarta Pusat Sabtu kemarin. Pramono mengapresiasi para pelari yang berpartisipasi dalam ajang lari internasional tersebut dan berharap penyelenggaraan Jakim tahun ini berlangsung lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dan juga mengajak seluruh peserta untuk nikmati suasana perlombaan dengan penuh kegembiraan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu ngingetin para peserta untuk ngutamain keselamatan dan menjaga semangat hingga garis finish dan sampai dengan hari ini juga. Beralih ke berita lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Eikraf Teku Rifki Harsya nyampein kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut itu termasuk ke dalam 3 penugasan utami dari Presiden Prabowo kepada Kementerian Eikraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan Creative by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan lebih tepatnya Creative Hub, dikarenain kelompok kreatif di daerah udah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dan berbagai macam kegiatannya. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Abang Poncang Cing, Nyak Babe, apa kabar? How are you today? Yang pasti tetap semangat selalu di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu 14 Juni 2026, dan hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Yang kali ini temanya adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Itu dia. Waduh, cakep bener dah tuh ya. Oke, berkaitan dengan hal itu, Abang Poncang Cing, Nyak Babe, pernah kagak berdonor darah? Atau mendapatkan donor? Atau pernah mendonorkan mendonor lainnya? Ya, kan kaitannya kalau kita mengartikan kata mendonor itu adalah kegiatan menyumbang atau mendermakan sesuatu seperti darah, organ, plasma, atau sum-sum tulang secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan medis. Tapi mungkin lebih tepatnya di sini lebih familiarnya adalah istilah ini sering dikaitkan dengan donor darah ya. Oke, ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Oke, buat saudara-saudaraku umat Nasrani yang saat ini sedang mau ibadah, seperti halnya Bu Muji, semangat Bu, ya selamat beribadah, Oma Neti dan siapapun juga umat Nasrani yang saat ini sedang beribadah, ya. Oke, di ujung lain telepon udah terhubung bersama siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Good morning, selamat pagi.
1: Suara Budaya Jakarta, mendonor you.
0: Mendonor you, oke.
1: Mendonor sedunia.
0: Baik.
1: 14 Juni, hari Minggu pagi ini.
0: Oke, apa kabar Mas Bayu?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Saya mawon. Apa sih? Iya, abdi mate. Saya mawon, iya. Posisi what's wrong?
1: Merek yang sebelahnya enggak disebut.
0: Oh no.
1: Itu kan tadi ada yang saya itu kan yang sebelahnya disebutin juga dong.
0: Don't talking about
1: karena micinnya aja banyak
0: sekarang. Talking about that. I'm very scared about that.
1: Oke,
0: baik. Oke, kita sedikit intermezzo loh Abang Po ya. Baik. Mas Bayu,
1: kebanyakan intermezzonya ketimbang konten isinya.
0: Oh, No big deal, nggak apa-apa. Tema kita kali ini berkaitan dengan donor darah.
1: Itu yang double daging dua ditumpuk itu kan. Oh, nggak boleh itu brand.
0: Lala.
1: Ya, kalau ada bignya saya suka kepleset yang itu yang gambarnya gitu, gede ya? Banget. Padahal barang yang dibelinya nggak segede gambarnya. Gitu, jadi saya mau beli gambar aja. Tuh.
0: Ah ya udah. Kita beli gambar sendiri.
1: Ya. Pak kalau mau yang sesuai itu sesuai yang di player aja deh dibeli playernya berarti bukan produknya.
0: Okay,
1: ini kritik membangun kepada produsen.
0: Harus sesuai gitu ya. Oke.
1: Okay, ya,
0: baik. Oke, kita sisihin untuk yang
1: tenang
0: itu.
1: Dulu ya.
0: Tenang. Mas Bayu mau ngomong. Sebentar, Ibu Tami udah siap nih standby katanya.
1: Ibu Tami, selamat pagi. Aduh, okay. Kapan-kapan kita doain mudah-mudahan besok-besok boleh dijembreng ya, Bu ya. Siapapun yang parkir diajak bareng gitu.
0: Oh, panjang nanti waktunya.
1: Baik. Ya, tetap Mas, bisa. Mas Bayu, kapan-kapan dicoba deh.
0: Insyaallah. Baik. Kenapa? Mas Bayu ya. Berbicara masalah ini Hari Donor Darah Sedunia. Benar, pernah enggak Mas Bayu berdonor darah atau mendapatkan donor atau bagaimana?
1: Yang pertama, alhamdulillah rutin bang dari eranya 3 bulanan jadi 2 bulanan dan
0: jadi,
1: bersyukur banget.
0: Sudah total keberapa?
1: Jadi
0: sudah mencapai 100.
1: Gini aja lah dengan enggak belum. Pengennya insya Allah dikasih sehat seperti itu. Tapi yang buat saya yang penting itu bukan pada pencapaian apa namanya. Surat segala macam yang apresiasi tapi lebih ke satu bisa membantu sesama
0: begitu,
1: kemudian
0: ya?
1: Juga kesehatan kebugaran badan itu terjaga itu kan gitu sih bang bahwa sudah seberapa banyak ya paling tidak kalau apresiasi official itu paling tidak sudah alhamdulillah bersyukur mendapatkan 2 kali itu aja yang saya bisa ngomong tapi kemudian sambil mengajak teman-teman saudara-saudara yang lain yang masih agak khawatir takut belum berhasil atau apa-apa kita semangatin ternyata kalau sudah rutin itu badan itu kayaknya udah
0: segar,
1: nyetel
0: ya?
1: Sendiri untuk oh ini udah wayahnya gitu. Walaupun tidak bahasanya tidak nagih ya tetap kita nyaman aja apalagi koreksi saya tidak subjektif gender kebetulan kalau kami pria kan tidak ada jatah bulanannya jadi kami selalu dengan itu membuat darah segar dan darah yang kita donasi ini, karena itu bisa bermanfaat
2: buat oleh orang lain ya,
1: anggota apa saudara-saudara kita lain yang lebih membutuhkan.
2: Oke. Okay. Dan nampaknya Abang Po, cangcingnya Babe, Mas Bayu ini intens sekali. Dan biasanya kan gini, dari Palang Merah Indonesia memberikan reward kalau udah yang mencapai 100 kali pendonoran.
1: Nah, koreksi dengan... Bang, di bawah itu pun sudah dapat. Dia 10, 15, koreksi kalau saya salah.
2: Iya,
1: 10, 15, 25,
2: dapat
1: 50, 75,
2: namun kalau sudah mencapai titik poin 100 kali, itu akan bertemu dengan pemimpin presiden kita, begitu ya. Nampaknya Mas Bayu udah mencapai itu ya.
1: Saya nggak bisa jawab Bang Wan. Nanti ada case tersendiri yang akan saya jawab off-air ya, karena buat kami yang rutin berderma ini
2: nggak perlu diumumkan.
1: Lebih ya satu gitu. Poin itu, keduanya adalah
2: apa itu?
1: Senang membantu bersama, kepada bersamaan, mengajak karena banyak loh saudara-saudara kita yang usia produktif banget, badan juga sejahtera banget, kemana-mananya dibantuin oleh driver, tapi kemudian pas mau hari pertamanya berniat untuk penuh itu secara, kan dia ada syaratnya, ada HB, tensi segala macam, itu belum bisa terpenuhi, padahal kurang-kurang sehat, betul, apa sih beliau ini gitu kan.
2: Iya.
1: Kami mengajak terus, ayo semangatin, kalau kali ini belum bisa kan nanti disampaikan oleh dokternya, tunggu sebulan lagi ya Pak,
2: betul,
1: Bu. Nah gitu gak apa-apa, kita semangatin. Karena bahwa... badan mungkin agak kaget Bang Wan, bahwa pertama kali kok ada, ih apa nih, ada mancus datang nih gitu. Betul. Gitu, ada setelah itu. Dia niatnya udah bagus loh, udah gini. Artinya bagus, secara badan pasti tidak, ini gak urusan badan lebih gede, badan kurus kering, gak ada masalah. Kami termasuk yang kedua itu, bersyukur banget diterima dengan tanpa tertolak satupun. Walaupun kita kan aktivitas bekerja ya Bang Wan, kadang-kadang kurang apa, tapi persyarat minimal pun terpenuhi untuk bisa berdonor, itu udah super banget. Dan bersyukurnya juga, berdonor itu kita sudah nge-link datanya nasional, begitu maupun dimanapun, terkumpul data kita itu jadi satu. Jadi ada yang bilang, wah kartunya ketinggalan, nggak masalah, nanti dikasih kartu baru, database-nya tetap terkumpul dengan baik di kantor pusat.
2: Oke, baik. Apa yang perlu Mas Bayu sarankan kepada pendengar Perompat lainnya, pentingnya untuk berdonor? Silakan Mas Bayu.
1: Sharing aja Bang Wan semua ya, Bang Wan juga
2: lobe,
1: gitu.
2: Lobe.
1: Yuk kalau sudah jatuh itu berarti disebut-sebut terus. Kalau mau ketawa aja.
2: Ketawa.
1: Apa namanya? Ya maaf ya kadang Bang Wan. Suka gedistrek kalau Anda nyeletuk apa gitu. Nah, jadi kita ajak Bang Po semua, kalau yang memang sudah terbiasa jatuh tempo, yuk kita alokasinya banyak, mau ke gedung langsung atau biasanya atau nanti ada
2: jemput bola
1: yang di lingkungan RTRW itu per minimal
2: berapa,
1: koreksi kalau saya salah 70 gitu, itu ngajuin by online aja nanti, atau teman-teman di kantor bisa, itu nanti unit pengambilnya, satu unit mobil itu beserta timnya itu akan datang ke lokasi pakai bed-bed. Itu satu poin. Poin kedua, mengajak juga, tidak ada batasan usia, kecuali memang nanti batasannya ada, kalau koreksi kalau saya salah 17 sampai dengan usia lansia pun, kalau yang sudah terbiasa masih di atas petunjuk dokter ya, biasanya nanti di sana, apalagi kalau yang terbiasa.
2: Baik, Mas Bayu, biasanya kalau untuk mendapatkan atau menjadi sosok seorang pendonor itu tipsnya apa sih? Kan kata kita harus juga harus sehat, dalam artian nggak boleh capek atau apa, begitu nggak sih?
1: Nah itu nanti secara umum saja, maksudnya yang jangan, kalau bisa hari pas hari donor ini juga nggak cuma khusus hari donor, hari biasa jangan kurang tidur, tidurnya cukup,
2: jangan begadang
1: ya. Jangan begadang dulu kalau
2: kalau
1: bisa jangan cuma karena mau donor ya hari-hari, kalau bisa ya kecuali memang beberapa kan aktivitas atau yang shift malam, shift dini hari pun ditukar harinya, nanti nggak masalah.
2: Itu
1: ada kok, nanti disarankan.
2: Kenapa? Contoh kasus waktu itu juga pernah.
1: Oh iya, saya sendiri yang shift 3 gitu ya.
2: Iya, malam, wah nggak bisa nih masnya, kayaknya habis ini ya begitu. Beliau tahu.
1: Oh iya. Bang Wan, koreksi sedikit. Kalau bagian yang ini kan Anda nggak selalu di shift 3, ada case-nya tertentu lagi libur. Nah pas libur itu agenda kan untuk donor. Dengan catatan memang pertanyaan nakalnya satu, sudah pernah atau pas lagi off itu pernah nyoba, kan nggak ketolak kalau yang jam tidurnya lagi berbalik.
2: Udah sudah.
1: Enggak, Bang Wan gimana? Ape? Yang tadi kan kisah begitu itu.
2: Udah pernah.
1: Selain, ini, tapi bukan takut jarum ya. Saya juga takut jarum, tapi jangan rutin. Kenapa Bang An?
2: Intinya ini kayaknya kurang tidur.
1: Beberapa medis ya?
2: Iya, enggak, kecapean waktu itu.
1: Oh, lebih bisa. Gitu ya, nanti jaga. Jadi rupanya, nah bagian gini-gini juga tuh, Ayu tuh kadang juga bersyukur banget. Justru dengan ini kan kita dicek badannya otomatis, bener, ya. Kalau kurang-kurang apa pasti nanti ketolak. Nah, kita ikut semangat untuk ngejaga diri bahwa jangan sampai gue sakit, gue nanti berbagi dia, per... Ya. Dulu 3 bulanan, sekarang hanya tinggal 2 bulanan, namanya 61 hari, ya? Itu sudah boleh bisa donor kembali. Bahkan ada beberapa yang kalau memenuhi syarat lagi, bisa per 2 mingguan apresiasi, begitu, gitu, ya? Segala macam. Ayo pengen yang itu, jadi per ada panggilan selalu siap. Karena darahnya tidak diambil semua, tapi hanya yang diambil yang perlukan, sisanya dibalikin pakai mesin segede fotokopi. Itu menarik banget. Okay, tapi baik. Tapi itu untuk kondisi yang lebih khusus, nanti dicek oleh dokter terkait memenuhi syarat apa enggak.
2: Baik. Begitu. Dan yang pasti yang ini memenuhi syarat, fans-fansnya
1: Mas Bayu,
2: lobe ya.
1: Iklan di sini berarti.
2: belum bentaran. Ibu Tami bentar.
1: Ibu Tami,
2: ya. Oke, tahan dulu Bu Tami. Tahan. Oke. Ada Pak Lutfi menyampaikan Tami, terima kasih Mas Bayu sebagai pendonor darah secara rutin dan berkala. Semoga barokah loh Mas Bayu. Sehat dan bahagia bersama Amin, keluarga sama-sama. Dan orang tercinta katanya.
1: Terima kasih. Bapak Ibu siapa?
2: Pak Lutfi. Tajur Halang.
1: Pak Lutfi, ya terima kasih Pak. Mungkin Bapak, Ibu, Abang, Pok semua. Yuk saling berderma, berbagi. Kecuali memang kondisi syarat medisnya belum terpenuhi, nggak apa-apa. Nawa itu niatnya udah baik. Tapi kalau yang bisa kita coba.
2: Siap.
1: Kalau belum biasa yang panggil di apa di bed yang di rumah sekitar kita, bisa kita datangkan pusat dulu nanti di ini. Dari situ kita sambil dicek kesehatan badan kita itu siap nggak untuk berdonor. Gitu.
2: Baik.
1: Terima kasih Bapak.
2: Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Mas Bayu.
1: Uni Linda.
2: Tentu elo-elo saja yo. Mas Bayu hebat mau mendonor darah, semangat dan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Alright, begitu.
1: Waalaikumsalam Uni Linda. Terima kasih. Semoga Uni dan keluarga demikian pula.
2: Amin. Oke. Lanjut lagi ada Keikum Joe di Lamandau. Assalamualaikum Mas Bayu. Salam sehat selalu dan tetap semangat Jay. Mas Bayu, rasanya gimana sih saat darah diambil? Apa tidak keliengan di kepala saat diencus?
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Mau jelasin soalnya. Ibu Bapak siapa?
2: Kakung Joe.
1: Oh, Kakung Joe. Ya. Selamat pagi Kakung Joe. Kakung Joe, sedikit berbagi aja. Bagian yang keliengan tidak itu sangat individual sifatnya. Biasanya kalau yang belum pernah, tapi di sana juga dipantau oleh dokternya. Tim yang mengambil tensinya. Itu kita dikasih jatah kuota 5 menit untuk istirahat dulu. Itu pun kalau yang memang agak keliengan, makanya tadi disarankan waktu sebelum donor itu istirahat cukup, makan yang tidak harus mahal yang baik, kemudian juga minum air putih yang banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya potensial klien itu bahkan sebelum diambil ditanya bla bla bla. Jadi screeningnya sebenarnya agak banyak, tapi semakin badan kita sehat itu insya Allah screeningnya tuh lancar banget. Orang kadang-kadang saya dulu waktu ini pengalaman dikit ya Bang Wan. Pertama kali awal itu takut banget sama jarum itu menjauh gini, malah dipanggil-panggil duluan. Ternyata alhamdulillah cairan darahnya itu lancar banget. Jadi kalau orang-orang agak lamaan dikit, ini sekitar lebih kurang setengah 45 menit ya. Setengah jam 45 menit itu saya kurang dari setengah jam udah cepet banget ya udahan gitu. Jadi itu jadi biasanya hanya lebih faktor takutnya semata. Sama sampai sekarang saya juga takut sama jarum. Nanti saya bilang, "Dok, saya pengen kayak agak kulit badak dikit gitu." Jadi kalau di sini enggak berasa, enggak bisa, Pak. Tapi kayak di ini apa gigit semut gitu. Tapi habis itu udah enak banget.
2: Aja, ya? Oke, baik.
1: Dikasih vitamin juga.
2: Ada sapaan juga dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Mas Bayu. Wah, percaya deh kalau jenengan memang beneran dermawan tanpa Ismail dalam hal sosial. Salam satunya dengan donor darah pun halnya juga hal positif. Sukses selalu untuk jenengan Mas ya. Oh ya Mas, jenengan dapat kalender dari PMI enggak setiap tahunnya?
1: Waalaikumsalam Mas Orik. Terima kasih banyak. Kalender kita serahkan kepada kepanitiaan masing-masing di UDD dan kota
2: Tapi dapat dia intinya.
1: Semoga Mas
2: pernah enggak?
1: Iya, Mas. Kenapa?
2: Pernah dapat enggak? Ya Allah,
1: Di masing-masing UDD, di kebetulan di UDD kami mungkin tidak dalam bentuk yang itu, tapi dalam bentuk yang lain.
2: Di goodie bag gitu dah. Ya Allah.
1: Sekarang. Oh, kalau goodie enggak, kalau goodie bag segala macam itu masing-masing penyelenggara beda-beda kota, Mas. Bang Wan gitu. Tapi kalau yang tadi yang memang SOP prosedur termasuk vitamin itu pasti dapat.
2: Pasti
1: gitu.
2: Ya.
1: Alright, gitu ya. Baik. Karena kan pengganti darah kita juga vitamin okay, gitu
2: baik.
1: Ya.
2: Mas Bayu, terima kasih banyak sharing sedikit kaitannya dengan donor darah. Dan mudah-mudahan Mas Bayu merupakan salah satu pingsan manusia yang selalu intens untuk membagi darahnya. Sampai kapanpun juga. Jangan sungkan-sungkan dan selalu tetap semangat Mas Bayu.
1: Okay. Amin, sama-sama kita ajak juga Bang Pok semua untuk berbagi. Siap. Insya Allah juga dalam kondisi yang sehat dan kita bisa membantu semuanya sesama. Karena setetes darah. Dapat membantu saudara-saudara kita semua yang membutuhkan apapun golongan darahnya. Oh ya, ini menarik, ada yang belum tahu, nanti akan dicek juga kalau golongan darahnya apa. Beberapa di kota lain itu ada golongan darah yang terbanyak di kota itu, tapi ada juga yang paling sedikit. Nah, nanti yang ngecekkan biar dari pihak panitianya.
2: PMI-nya. Siap,
1: bye. Semangat selalu.
2: Siap, matur nuwun Mas Bayu. Donor. Tetap semangat.
1: Selamat, selamat pagi. Sama-sama, selamat
2: pagi. Terima kasih sudah
1: sampai ke Serimpet, Bang Wan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu dilanjut.
2: Waalaikumsalam, thank you untuk Mas Bayu. Sudah terhubung, selanjutnya ada Ibu Tami di Lemo Depok. Terima kasih sudah menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya Bu Tami?
3: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
2: Mendonor yuk. Oke, kalau Bu Tami tipikal atau sudah pernah mendonor atau menerima donor?
3: Belum pernah sih.
2: Oh, belum pernah
3: menerima
2: sama sekali.
3: Pun iya, menerima pun belum pernah,
2: belum
3: mendonor
2: pernah.
3: Pun belum pernah.
2: Belum pernah. Iya. Kenapa? Belum pernah atau ya karena rasa khawatir atau bagaimana?
3: Mungkin nggak ada yang mendukung gitu.
2: Mendukung, ya.
3: Kamu gitu mendonor ya. Aja gitu, mungkin nggak gitu ini. Ya. Jadi
2: belum tahu informasi iya, bagaimana gitu. Cara mendonor darah gitu mungkin.
3: Iya, bagaimana tuh caranya ya?
2: Oh gitu, iya. Jadi kalau Bu Tami di Limau Depok mungkin cari tahu ke RT, RW setempat. Bisa dicari tahu tempat yang tepat.
3: Pendonor.
2: Misalkan biasanya di setiap wilayah ada PMI di sana. Seperti itu, Bu Tami langsung hadir ke sana. Boleh gitu Bu Tami. Iya, tapi intinya Bu Tami nggak takut jarum kan?
3: Ya, enggak sih, cuman
2: enggak ya.
3: Kalau darahnya kan sekarang enggak normal, kadang turun naik gitu.
2: Oh gitu.
3: Apa itu bisa?
2: Oh iya, nanti dicek sama dokternya apakah Bu Tami memenuhi persyaratan seperti itu. Kan kadang ditensi dulu, Bu Tami harus kondisinya yang baik, tidak sehat. Boleh begadang, fit, jadi enggak iya. Boleh apa tuh tadi apa ya keliengan katanya, ada yang bilang begitu.
3: Iya.
2: Iya. Yeah.
3: Suka dulu kan seringan rendah gitu darahnya, tapi sekarang kalau periksa selalu naik
2: gitu ya darahnya, darah tinggi. Iya udah
3: tinggi.
2: Tunggu kondisi Bu Tami fit, insya Allah Bu Tami bisa berbagi gitu ya.
3: Insya Allah.
2: Amin.
3: Iya.
2: Baik Bu Tami, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Banyak nih buat pendengar keempat di mana saja berada. Ayah Kang Dani, Abah Sanda, Kak Epi, Mas Gilang.
2: Iya, ini ada Mas Orik menyapa Bu Tami. Ini assalamualaikum Bu Tami, masya Allah, salam persaudaraan dari Jember ya Bu. Bagaimana suasana lingkungan rumahnya Bu Tami? Katanya.
3: Alhamdulillah, baik. Salam baik semua.
2: Baik semuanya.
3: Untuk Mas siapa namanya?
2: Ini Mas Orik di Jember.
3: Mas Orik di Jember, semoga sehat-sehat selalu ya.
2: Amin, baik. Oke, itu aja Bu Tami.
3: Iya.
2: Oke, siap.
3: Untuk pendengar semua yang belum naik,
2: iya.
3: ayo naik. Kembali.
2: Sharing di sini.
3: Kesemangatan untuk memberi donor darah.
2: Betul. Oke, terima kasih Bu Tami untuk mensupport dukungan lebih tepatnya. Pun halnya Bu Tami ada sapaan dari Kakung Jo. Assalamualaikum Bu Tami, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Betul Bu Tami, kalau iya betul Bu Tami, kalau tensi tidak stabil tidak bisa mendonor katanya begitu.
3: Iya.
2: Oke, siap. Oke.
3: Iya. Oh iya.
2: Iya.
3: Bang Wawan.
2: Saya.
3: Kemarin hari apa ya Bang Wawan? Hari Sabtu, malam Sabtu ya.
2: Apa itu?
3: Bang Wawan enggak pulang langsung ya?
2: Lah langsung, kita biasanya begono.
3: Iya. Terus juga bahasanya Bang Maman hebat bahasa Jawanya.
2: Kagak, kita masih ini dibantu sama teman-teman.
3: Saya sendiri yang orang istilahnya masih ada orang Jawa gitu ya.
2: Gimana?
3: Bahasanya kurang.
2: Kurang ya, Masya Allah. Nanti ditambahin ya, Bu, ya.
3: Kurang pintar
2: oh,
3: gitu.
2: Enggak, insya Allah bisa kalau kita belajar, Bu. Iya.
3: Hebat memang Bang Wawan apa aja bisa.
2: Amin, insya Allah. Terima kasih.
3: Ya, untuk pendengar perempat, semoga sehat-sehat selalu.
2: Amin, semuanya.
3: Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Bang Wawan juga, sehat-sehat selalu.
2: Bu Tami juga
3: diberikan
2: gitu.
3: Diberikan rezeki yang banyak.
2: Oke.
3: Dan ya kayak Bu Ani, biar sehat-sehat selalu ya.
2: Amin, amin. Kita doain sama-sama.
3: Sakit. Iya. Katanya Bu Ani kan tangannya sakit dulu. Waktu itu, semoga cepat sehat.
2: Amin, insya Allah. Tetap
3: yang pada
2: semangat.
3: Sakit, biar pada sehat semuanya.
2: Bu Ani selalu semangat kok. Oke.
3: Iya, Mbak Umi, Bu Alma, Pak Evi, semuanya deh pokoknya.
2: Siap deh kalau gitu.
3: Iya.
2: Okay.
3: Biar sehat-sehat selalu, udah banyak rezekinya.
2: Sami-sami Bu Tami juga gitu. Terima kasih Bu Tami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tami. Oke, ditahan dulu yang mau telpon. Ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya. Boleh ya, ditahan dulu yang telpon. Kita akan jeda lagu dulu. Ade Pak Lutfi di Tajur Halam Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk. Sebagai anggota KSR. Oke, Korps Sukarela PMI DKI Jakarta, PMI Jakarta Selatan. Keren nih Pak Lutfi ya. Juga sebagai pembina PMR Palang Merah Remaja di beberapa sekolah, punya kewajiban memberikan contoh mendonor darah ya. Kalau berdonor sudah kesekian kali.

0: Hari Donor Darah Sedunia. Ngomongin masalah partisipasi donor darah ini, saya dulu pernah dua kali donor darah pas KKN di suatu sekolah untuk kedatangan mobil dari PMI Kabupaten Jember, ngadain donor darah di sono sekolah itu. Nah, ayo ikutan dah. Alhamdulillah pas itu sukses dapat goodie bag. Wih, mantap. Ami kalender PMI Jember. Wih. Nah, pas donor yang kali kedua langsung di kantor PMI Kabupaten Jember, ayo gagal. Soalnya darah ayo langsung mengental pas masuk ke kantong darah. Mungkin ayah kurang minum atau ayah kurang istirahat. Betul. Jujur ya, kali kedua itu rasanya sakit banget ditusuk ame jarum. Waduh, soalnya dipindah-pindah tuh ya. Oh, cari uratnya ya. Lokasinya dot itu ame petugasnya. Itu sih pengalaman ayah, Bang, ya. Pengen rasanya donor lagi. Cuman trauma kejadian donor kali kedua. Oke, nggak apa-apa deh ya. Semoga lancar semuanya sampai kelar nanti, Bang Wawan. Salam buat seluruh pendengar Perempat di mana aja berada. Semoga sukses, sukses dan lancar rezekinya. Salam juga buat Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mas Ori. Lanjut ada Pak Nasuha di Palmera. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Wawan. Alhamdulillah, kalau saya sudah 3 kali untuk mendonor darah, Bang Wawan, di kecamatan, di RRI. Oh, Panasua juga ya, weh keren. Di RRI pernah ya, di grup Ranger, Bang Wawan. Enak rasakan badannya waktu COVID 4 kali divaksin. Bang Wawan, Bapak Ibu bagi yang belum ikut mendonor darah, ayo donor pada ikutan mendonor ya. Oke, baik, terima kasih dan pastinya masih ditunggu untuk berpartisipasi. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di Kabar Jakarta, kabarnya gini dan ayo bacain lagi WhatsApp-nya di mari berkaitan dengan donor darah. Ya, yeah. Udah ada siapa aja Bang Owen? Nih, dia ada siapa nih? Bentaran ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Nurdin Gafer di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Nurdin Gafer ya di Bogor. Pagi hadir menyimak aja Bang Owen. Buat Abang makasih, selamat selamat tugas sampai kelar. Baik. Nah, kalau Pak Nurdin Gafer gimana? Ente pernah mendonor atau gimana, Bro? Oke. Oke, Mas Bro Nurdin Gafer ya. Sehat selalu buat ente, Bro. Ya, gimana dong? Ayo dong chat. Oke. Dan ada lagi bentaran, ayo bacain dulu WhatsApp-nya ya. Bentar aja. Ada Pak Teddy di Baping Srengseng Sawah. Assalamualaikum Teddy, Teddy ini. Selama hidup belum pernah donor darah. Sebenarnya niat mau donor darah ke Palang Merah dulu, hanya ada di Jalan Keramat Raya Jadakarta Pusat. Teddy pengen setiap kecamatan harus diadakan donor darah, soalnya sangat baik untuk pendonor, abangku. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Salamnya buat pendengar semua di mana saja berada, diberikan kesehatan. Amin. Makasih Pak Teddy ya. Oke. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Ade. Assalamualaikum, selamat pagi. Bukti otentik Pak Tupar. Alright, matur nuwun. Langsung saja.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, pasportnya.
2: Pasportnya Suara Budaya Jakarta, yuk mendonor yuk.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, kalau Pak Tupar sendiri, apakah selalu mendonor darah atau penerima donor atau pernah mendonorkan lainnya?
2: Kalau saya sih, anu Bang Wawan. Kalau donor sih belum. Belum. Cuman, ya? Sering dapat undangan untuk mendampingi.
1: Oh, mendampingi. Oke, okay. Kenapa?
2: Jadi, sering dapat undangan untuk istilahnya mendampingi, menyaksikan dan menghadiri pembukaannya gitu, Bang Wawan. Sering okay. Itu.
1: Namun
2: kalau donor sendiri belum.
1: Belum. Kenapa? Gitu, Pak.
2: Ya, mungkin karena apa ya? Bayangannya itu gimana gitu.
1: Takut ya. Gitu. Ya.
2: Takut kalau dicus itu tadi.
1: Dicus ya udah itu hak masing-masing. Tapi mungkin kali ya kembali lagi lah menunggu aja kapan Pak Tuparnya tepat dan nyaman waktunya. Tetapi kalau enggak mungkin kita tidak bukannya ya ini kembali lagi ke masing-masing. Kalau khawatir ya kita doakan atau kita bisa membantu sesama dengan hal lain ya begitu ya Pak Tupar.
2: Ya mungkin karena anu semangatnya belum menyala ini Bang Lawan. Nanti kalau udah menyala bisa jadi juga ikut donor gitu
1: ya. Ah, mudah-mudahan siap. Menunggu momen tepat begitu bisa dibilang?
2: Ah, seperti itulah.
1: Alright, buat nopo-nopo kalau gitu mah. Iya. Baik. Tapi ya itu masih ada keinginan lah seperti itu ya.
2: Ada, Bang. Iya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Karena kan nabi kita itu kan menyampaikan seperti ini. Khairun linas anfa'uhum linas.
1: Masya Allah.
2: Khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu kan yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Nah itu dia. Beneran seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah ini bisa kita ikuti sebaik mungkin begitu ya.
2: Baik. Salah satunya ya itu tadi. Cuman kalau kita ya karena masih mikir-mikir dicus itu tadi.
1: Itu masih salah satu ya. Kalau salah dua agak aduh. Iya, beda lagi permasalahan.
2: Tapi kalau ambil ini sambil bercanda nih Bang, kalau donor darah di rumah sih sering Bang sama nyamuk Bang.
1: Lah kita sama juga itu dia secara kagak langsung. Untung Masya Allah. Oh iya.
2: Darahnya. Cuman kalau kita darahnya diambil sama nyamuk kan enggak cus gitu tapi gatal-gatal gitu. Ada bekas.
1: Aduh, mantap dah. Oke. Pak Tupar mendapatkan salam dari Mas Orik nih. Assalamualaikum, suka ngenjang Pak Tupar. Wah, jenengan nggih sami-sami luar biasa. Kalian Mas Bayu nggih senajan dereng donor langsung. Nanging sayang Pak Sepur Rangajati boten Kendel apa Kendel sih?
2: Kendel mungkin.
1: Kendel wonten stasiun Wates. Sukses kanggem jenengan ya, Pak.
2: Oh, iya emang anu enggak berhenti di Wates, enggak berhenti dia. Berhentinya di Jogja,
1: oh,
2: di
1: gitu.
2: Stasiun besar Jogja.
1: Oh.
2: Ya betul, Ranggajati ya.
1: Ngono.
2: Oke. Kalau yang berhenti di Wates ya Logawa itu.
1: Logawa itu ya. Oh, ini kayak oh ngobrolin sepur ya. Kereta ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Pak Tupar, mau kirim salam buat siapa?
2: Kirim yang sudah masuk tadi ada Bang Noel Kawi ya, selamat beraktivitas. Terus ada Ibu Tami, selamat pagi. Terus kayaknya yang lainnya belum ada ya.
1: Belonan, iya ini kloter ketiga nih Pak Tupar.
2: Kloter ketiga ya, ya pokoknya buat semuanya yang belum gabung yuk bergabung. Biar asik lah ngobrol-ngobrol sama sama kita-kita ya.
1: Walaupun iya sederhana tetapi ada mak apa ada isinya juga di mari ya nggak sih
2: iya
1: nggak hanya hahaha aja
2: jadi kalau undangan donor darah itu kalau saya sering diundang sama Pak Camat untuk menghadiri terus nanti di apa namanya
1: apa
2: diperbolehkan menikmati hidangan sehabis donor darah itu loh Bang Wawan kan ada hidangannya
1: iya benar susu mie instan sama telur gitu ya
2: kalau di sini
1: nggak apa gudeg
2: tongseng bang.
1: Oh iya, loh, tenane. Waduh.
2: Iya, tongseng, tongseng.
1: Oh, bang. Biar darahnya naik lagi atau apa gitu.
2: Iya, susunya ada.
1: Susunya ada tongseng, ya. Nah, ini dapat sapaan nih ada Mas Bayu masih merespon. Pak Tupar, semangat bisa yuk dicoba donor yuk begitu.
2: Yuk, okay,
1: nih duta donor nih Mas Bayu nih. Ayo yuk bisa yuk. Makanya okay, ajak Pak Mas Bayu. Nah, sonono temuin Pak Tupar ya. Terus ada lagi Bu Tami nih. Assalamualaikum Pak Tupar, yuk kita donor kita dukung donor dukung pendonor darah gitu.
2: Oke.
1: Siap. Mas Bayu juga menambahkan kembali. Tetap semangat loh. Nje, suka ngencing loh.
2: Oh, harus. Iya, harus ngencing kembali Mas Bayu.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Salamnya buat semuanya saja
1: semuanya
2: deh.
1: Aja
2: terus
1: deh.
2: Buat rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta tak terkecuali, khususnya buat Bang Wan Matugas
1: sampai usia
2: nanti.
1: Terima kasih.
2: Semoga dimudahkan rezekinya dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian juga Pak Tupar. Alright. Yeah. Dan terakhir untuk otentik ya.
2: Oke. Alright. Ini kopi nih Bang. Kopi.
1: Oke, tumben. Oke, baik. Pak Tupar, matur nuwun ya. Tetap semangat selalu ya. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu tadi Pak Tupar. Dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 7. Dan masih bersama Ayah Darman Ismail Dwi Wari, Bang Wawan. Ya, masih menunggu Ayah ngejogrok sampai dengan kurang lebih jam 12. Ya, cakep bener nanti ya. Oke. Tema kita hari donor darah sedunia. Pernah nggak berdonor darah atau mendapatkan donor? Atau pernah mendonor lainnya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk!
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

0: ngapain sih? Serius banget. Lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko nggak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Nggak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
5: Malam Senin teh pada ngantosan di acara wayang golek mekani.
6: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
7: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
6: Ah, Bang.
7: Ih.